0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis dan direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Dengan pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snacknya yang kotak itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini ya. Itu sangat unik dan Semarang keren. Iya.
4: Kuliner Jawa Tengah.
3: Bener.
5: Jawa Tengah keren.
3: Bener. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Saada Tudaren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
8: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
9: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
7: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
10: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
11: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersama.

kan kalau kendaraan bisa WhatsApp ini, untuk itu kami menghimbau kepada anda para pengendara agar

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama Serang Sentral, program 3 jaringan berita nasional dari Jakarta. Dan pendengar, saat ini Anda kembali lagi bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
1: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
1: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop Gego 500 ribu?
2: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
1: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
4: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
3: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganya.
0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, kami hadirkan perakiraan cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau hari ini Senin 21 September 2026. Untuk berapa wilayah di Riau pendengar, diperkirakan hari ini hujan ringan seperti Kampar. Hari ini hujan ringan Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hulu,

0: Di hulu, udara kabur, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau hari ini Senin 21 September 2026.
1: Apa sih alasan kamu?
2: Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari, jadi kalau pagi saya jadi lambat-lambat pagi.
2: Baca tuh gimana sih?
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mas, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, gak percaya.
3: Gak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu...
1: Na.
0: Bu?
1: Dek Bagus, sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
5: Waduh, jam 7:15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama helm. Ketemu.

0: Kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Buruan panggil ambulan, panggil ambulan. Woi, nak, nak, nak, sadar, nak, sadar. Sadar dulu, nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo de jege-jege tu yai? Jak segistingan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo ya siap.
2: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Mbak Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateli.
5: Jadi astuni ragam leman, tanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
2: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami cinta Indonesia.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, selamat pagi pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, lebih dari 44 ribu anak keluarga miskin kini mendapat akses pendidikan gratis melalui program Sekolah Rakyat. Anak-anak tersebut berasal dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Kemensos Devi Deliani mengatakan program tersebut ditujukan untuk memastikan kemiskinan orang tua tidak menjadi penghalang pendidikan anak. Pemerintah juga terus memperluas jangkauan sekolah rakyat ke berbagai wilayah. Program sekolah rakyat digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan dan pemberdayaan. Saat ini sekolah rakyat telah menjangkau 182 wilayah, meningkat dari 166 titik pada tahun pertama. Dan pendengar, setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Mekanisme tersebut ditujukan agar bantuan negara diberikan kepada anak yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini pendengar, sebanyak 93 gedung sekolah rakyat permanen telah rampung dibangun dan gedung tersebut mulai beroperasi sejak pertengahan Juli hingga awal September untuk memperluas akses pendidikan. Pemerintah menargetkan lebih dari 150 ribu siswa mendapat layanan sekolah rakyat pada tahun 2027. Dan target tersebut juga diarahkan agar setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu gedung permanen berkapasitas lebih dari 2.000 siswa. Kabar dari portal resmi kami pendengar, rri.co.id.
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Improv. Mana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
6: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
7: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
6: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
8: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Ya, pendengar, untuk kami informasikan juga untuk Anda pendengar, jangan lewatkan nanti ya tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kita mengikuti dialog luar studio dengan tema UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat di daerah perbatasan. Pendengar, langsung dari Pendopo Sri Mahkota Bengkalis. Jangan lewatkan nanti, pendengar, ada 4 narasumber yang akan bersama di dialog luar studio terkait dengan tema UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat di daerah perbatasan. Baik, pendengar, informasi untuk Anda, pendengar, kami sampaikan untuk Anda informasi dari portal resmi kami rri.co.id dan informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karutla, salah satunya dengan membantu masyarakat membersihkan dan menata lahan tanpa melakukan pembakaran. Bupati Bengkalis Kasmari mengatakan, pendengar, bantuan alat berat diberikan kepada masyarakat lokal yang memiliki lahan sekitar 2 hingga 3 hektar. Bantuan tersebut untuk membantu proses pembersihan dan penataan lahan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dan pendengar, ia juga menilai bantuan tersebut menjadi salah satu langkah pencegahan karutla, masyarakat mendapat pilihan untuk membersihkan lahan tanpa membakar yang berpotensi menimbulkan kebakaran dan berdampak terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aktivitas ekonomi. Ia juga berharap pendengar bantuan alat berat dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh solusi dalam membersihkan lahan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Kehutanan atas dukungan penanganan karhutla di Bengkalis. Kasmari juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lahan dan lingkungan. Menurutnya, pendengar, pemerintah akan terus memberikan solusi, namun pencegahan karhutla juga membutuhkan peran aktif masyarakat agar lahan dapat dikelola secara aman dan tanpa membakar. Ya, kabar dari portal resmi kami, pendengar, rri.co.id.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu balik beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Ya, pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, Kapila Provinsi Riau menutup rangkaian Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 dengan menempati posisi ke-8 klasemen juara umum. Dalam ajang yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah, Riau mengoleksi 35 poin. Posisi juara umum diraih Kalimantan Timur dengan perolehan 288 poin. Tuan rumah Jawa Tengah berada di peringkat kedua dengan 208 poin. Disusul DKI Jakarta di posisi ketiga dengan 129 poin. Sementara itu Aceh dan Jawa Timur sama-sama mengumpulkan 99 poin dan menempati posisi keempat. Sumatera Utara dan Jawa Barat berbagi posisi berikutnya dengan 71 poin, disusul Sumatera Selatan dengan 55 poin dan Banten dengan 38 poin. Riau berada dalam berada satu tingkat di bawah Banten dengan raihan 35 poin. Setelah Riau, Nusa Tenggara Barat mengkolosi 33 poin di posisi ke-9. Sedangkan Sulawesi Selatan menempati peringkat ke-10 dengan 31 poin. Dan pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Sahrial Abdi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kapilah yang telah mengikuti seluruh rangkaian MTQ Nasional ke-31. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh peserta dan tim pendukung. Kabar dari portal resmi kami, pendengar, rri.co.id.

Seorang tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di saat ini pendengar ya. Sudah menunjukkan pukul 8.34 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar Bupati Bengkalis Sajaka Sumarni menekankan pentingnya semangat gotong royong dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri pesta puncak perayaan 165 tahun Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Distrik Riau Pesisir yang berlangsung di Aula HKBP Sipang Padang Kecamatan Mandau pada Minggu 20 September 2026. Dan pendengar, kehadiran Bupati Sajaka Sumarni disambut penuh kehangatan oleh keluarga besar HKBP sebagai bentuk penghormatan dan rasa kasih sayang dari jemaah. Dan ia juga turut disemarkan kain ulos di awal acara. Ya, pernah dalam sambutan Sajaka Sumarni menyampaikan bahwa perjalanan panjang 165 tahun HKBP menjadi momentum penting untuk memperkuat pelayanan, memperkokoh kerukunan, serta memperluas kontribusi bagi masyarakat luas. Menurutnya peringar, usia panjang tersebut bukan sekadar angka, melainkan mencerminkan perjalanan iman, pelayanan, dan pengabdian yang diwariskan secara turun-temurun. Ya, kabar dari portal resmi kami, rri.co.id.

0: Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen temen

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi,

termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika

Ya, selamat pagi dan terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Selamat melaksanakan berbagai aktivitas Anda pendengar di hari Senin ini 21 September 2026. Ya, pendengar jangan lewatkan nanti pendengar tepat pukul 9 kita akan ikuti secara langsung dialog luar studio dengan tema UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat di daerah perbatasan pendengar. Pukul 9 hingga pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Ya, mereka ada beberapa narasumber yang akan menemani di dialog luar studio. Yang pertama, Ibu Dr. Khodijah Ishak, SHI, MA, SY. Ini merupakan Rektor ISNJ Bengkalis. Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis, Bapak Dr. Haji Bagus Santoso, SAG, MP. Ada Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha atau LPU, LPP, RRI, Bapak Yonas Markus Tuhuleru. Dan pendengar ada Ketua Kadin Kabupaten Bengkalis, Bapak Muhammad Ridono, SAST, MKOM. Ya, jangan lewatkan nanti pendengar tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti dialog luar studio terkait dengan tema UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat di daerah perbatasan. Langsung dari Pendopo Sri Mahkota Bengkalis yang akan dipandu nanti host Amran Saripudin. Tetap bersama kami pendengar dan selamat pagi untuk Anda.

Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Hadirin, disilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, kita sambut pembawa acara, Amran Syarifuddin.
1: Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya awali dengan sebuah pantun. Raja bertahta memakai keris, negeri maju, rakyat harmonis. Selamat datang kepada hadirin jemputan majelis dalam Dialog Luar Studio RRI Bengkali. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Wakil Bupati. Satu buah pantun lagi. Kota Bengkalis negeri junjungan, mengungkung adat zaman ke zaman. UMKM maju jadi kekuatan, gerakan ekonomi dan juga kesejahteraan. Iya, Bapak Wakil Bupati, hadirin, cici, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Hari ini Radio Republik Indonesia dengan bangga mempersembahkan Dialog Luar Studio, di mana pada hari ini kami hadir di Kota Bengkalis dengan mengangkat sebuah tema UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat di daerah perbatasan. Kita tahu bahwa Kabupaten Bengkalis adalah salah satu wilayah yang pertumbuhan ekonominya cukup pesat. Di tahun 2025 ke 2026, angka percepatan ekonomi mencapai 2,5 hingga 2,6% setiap tahunnya. Sebagai wilayah perdagangan yang luar biasa, dengan mengunggung adat yang juga luar biasa, terutama juga hasil laut, kualitas kuliner yang khas dan juga wisata, hingga juga kerajinan. Maka oleh sebab itu UMKM sebagai aktivitas jual beli yang luar biasa, juga ada tentang kemandirian, gotong royong, penciptaan lapangan kerja, dan juga penguatan ekonomi lokal. Pertanyaannya Bapak Ibu hadirin dan juga pendengar di mana saja Anda berada, bagaimanakah potensi UMKM dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi di wilayah perbatasan? Kita akan bahas bersama selama 90 menit ke depan pada pagi hari ini. Dan siapakah saja narasumber kita pada hari ini?
0: Hadirin yang berbahagia, kita sambut narasumber Wakil Bupati Bengkalis, Dr. Haji Bagus Santoso, MP.

0: Bapak Ibu hadirin, mohon aplaus yang luar biasa untuk empat orang narasumber kita pada hari ini. Nanti Bapak Ibu boleh bersama-sama dengan kita untuk kita saling interaktif karena topik ini sangat menarik. Nanti kami beri kesempatan dalam dua sesi untuk tanya jawab bersama empat orang narasumber kita pada pagi hari ini. Langsung saya sapa dulu, mohon izin Bapak-bapak dan Ibu-ibu, silakan Pak Dir digunakan mikrofonnya. Pak Rido, Ibu Dokter, silakan digunakan mikrofonnya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wabub, apa kabar Pak?
1: Waalaikumsalam, tetap sehat, tetap.
0: Oh yes, tepuk kuat, tangan ya. Dulu dong, luar biasa.
1: Selamat datang di Bengkalis.
0: Ini saya sudah ke 5 kali Pak Wabub.
1: Oh nanti kan.
0: Dan hari ini sambutannya paling meriah dari Pak Wabub.
1: Belum ke 10.
0: Oh, belum ke 10. Dan juga ada Pak Direktur LPU RRI, Pak Yonas. Tepuk tangan Bapak Ibu, narasumber kita yang kedua. Selamat pagi Pak Yonas. Saya mau dinyalakan Pak. Iya. Oke. Okay. Ah, okay. Nyala Pak, alhamdulillah.
2: Oke, okay, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua
0: sehat ya,
2: pendengar maupun hadirin.
0: Baik, tepuk tangan dong untuk Pak Yonas.
2: Ini Bengkalis luar biasa.
0: Luar biasa ya Pak. Luar ini biasa. Bapak keberapa kali ke Bengkalis Pak?
2: Pertama kali.
0: Apa kalau bahasa kita first image, apa image pertama yang Bapak dapatkan ketika menginjakkan kaki di Bengkalis?
2: Oke, okay, yang pertama saya tiba, saya mengingat tempat lahir saya, tempat besar.
0: Di Papua.
2: Yes. Jadi Bengkalis ini hampir mirip Pak, daerah lautan. Kalau kami di Papua itu perbatasan sama PNG.
0: Oh, begini. Papua Nugini.
2: Kemudian cuaca, suhu udaranya sama persis.
0: Sama persis ya.
2: Sama
0: karena persis. Berbatasan dengan lautan ya, yes. Pak ya. Baik, luar biasa. Berarti kurang jauh.
2: Tapi beda. Yang paling utama keramahan, Pak.
0: Keramah-tamahan ya.
2: Keramahan Pak. Penduduknya. Baik. Ini yang menjadi pilar utama untuk membangun Bengkalis.
1: UMKM-nya sama enggak?
2: Semangat. Oh,
0: langsung ke UMKM ya. Baik. Narasumber saya yang ketiga, beliau adalah Direktur Institut Syariah Negeri Junjungan ISNJ Bengkalis, Ibu Dr. Khadijah Ishaq. Assalamualaikum Bu Dokter, apa kabar pagi ini Bu?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Mak.
0: Sehat ya Bu ya?
3: Sehat Pak.
0: Ibu, hari ini di depan menjadi yang paling cantik di antara kami Bu. Karena kebetulan sendiri ya. Tapi kalaupun rame, pasti paling cantik juga. Direktur. Kita mah gak ada apa-apanya. Sehat ya Bu? Hari ini berapa bawa pasukan mahasiswa kita Bu? 2000?
3: Iya, ada mahasiswa kita juga bergabung di acara ini Pak.
0: Mahasiswa ISNJ mana suaranya? Luar biasa. 2000, 3000, 4000. Udah kayak stadion ya. Yang keempat beliau adalah Ketua Kadin Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bengkalis, ada Pak Rido atau Muhammad Rido Nosa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rido.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.
0: Izin sebentar Pak Rido, sekarang usianya berapa Pak?
4: Sekarang 31, alhamdulillah.
0: Sudah menikah?
4: Sudah.
0: Wah, pupus harapan Muna. Pupus harapan Muna. Ini CEO nih, CEO yang menyamar jadi Kadin ya. Tepuk tangan untuk Pak Rido. Bapak Ibu hadir juga bersama dengan kita PLT Ketua Sekdakap Bengkalis yang hadir pada hari ini. Dan juga hadir bersama kita Ketua Dewan Pengawas LPPRRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta istri. Selamat datang Bapak di Bengkalis. Tepuk tangan dulu dong. Hadir juga bersama Kepala LPPRRI Pekanbaru Bapak Dr. Radus Agung Prasetya Rosyad Umar beserta istri. Selamat pagi Pak Agung. Sehat ya Pak? Luar biasa. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya. Beliau nyebrang loh pakai roro. Itu tantangannya laut ya. Ini nyangkut ya Pak ya. Jadi banyak prosesnya. Juga hadir Kepala LPPRRI Padang Bapak Yulian S. Saba, Sarjana Hukum. Ah, luar biasa. Dan saya mau kasih aplaus dan tepuk tangan kepada Bapak Ibu pelaku UMKM Kabupaten Bengkalis. Wes. Ini adalah Bapak Ibu, beliau-beliau ini yang di tengah kondisi krisis ekonomi kayak bagaimanapun, mereka tetap survive dan bertahan dari penopang ekonomi nasional. Tepuk tangan dong sekali lagi. Luar biasa. Krismon tidak ngaruh ya Bu ya, tetap jalan ya Bu ya. Cuman pesanan agak kurang sedikit. Ya kan itu aja ya kan. Dan sekali lagi saya mau beli apresiasi yang luar biasa untuk mahasiswa-mahasiswi dari Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis. Tepuk tangan untuk kalian semua, cikal bakal entrepreneurship di Kabupaten Bengkalis. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa boleh bertanya langsung kepada 4 orang narasumber kita dalam 2 sesi, dan nanti kita akan ada apresiasi untuk yang bertanya untuk 5 orang. Saya ke Ketua Kadin dulu, Pak Ridho. Pak Ridho, secara umum menurut pandangan Kamar Dagang dan Industri, kalau tadi saya menyampaikan data 2,5 sampai 2,6% 2025-2026, saya nggak tahu datanya konkret atau tidak, tapi menurut sudut pandang Kadin, sesungguhnya bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis setakat ini?
4: Baik, kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi itu semakin meningkat ya dari awal. Ini dari kita pengalaman pribadi.
0: Yeah.
4: Saya mulai, kalau saya melihat itu dari mulai tahun 2019, mm-hmm, saat COVID berlangsung.
0: Yeah.
4: Itu awalnya anak-anak muda, Pak. Anak-anak muda itu kalau misalkan jualan atau jadi UMKM lah, itu gengsi untuk berbisnis, gengsi maunya apa, jadi pegawai PNS atau kerja seberang. Kalau kita banyak di sini ini kerjanya tuh ke Malaysia
0: ya.
4: Tapi ketika COVID mulai digital, mulai masuk, karena era digital mulai masuk 2019 itu semuanya ekonomi digital mulai tumbuh, banyak sekali influencer-influencer di luar sana yang menekankan bahwa bisnis itu bukan soal gengsi.
0: Aha.
4: Tapi anak-anak muda juga bisa sudah mulai bisnis, karena kalau mau jadi kaya ya jadi harus jadi pebisnis. Nah, mulai saat itu ekonomi mulai tumbuh. Kita lihat bahwa di setiap jalan di Kabupaten Bengkalis, setiap ada lahan kosong, kalau itu ada potensi, pasti situ ada UMKM-nya. Kalau kita lihat dulu lapangan Tugu belum ada pusat untuk jualan jajanan dan sebagainya, sekarang penuh, Pak.
0: Betul.
4: Ditambah lagi di Bengkalis sendiri itu ada namanya Car Free Night. Jadi setiap acara-acara yang besar lah, acara-acara besar, contoh baru dekat ini ada kontes kapal Indonesia yang dibawa oleh Politeknik Negeri Bengkalis, itu juga ada Car Free Night dan Car Free Day. Itu sangat luar biasa. Jadi orang-orang dari luar sana datang ke Bengkalis, bawa uang banyak, beli jajanan di sini. Jadi uang masuk semuanya. Jadi kalau saya melihat mulai tahun 2018, 2019 sampai saat ini, itu dari sisi bisnis mulai meningkat. Terkait dengan pandangan anak-anak muda saat ini, terkait dengan bisnis juga mulai tumbuh. Kalau kita lihat sekarang ini juga banyak coffee shop.
0: Ya.
4: Mulai bermunculan, banyak masih anak-anak yang nongkrong.
0: Anak-anak muda buat tempat nongkrong,
4: apalagi
0: ya.
4: Apalagi sekarang trennya, mungkin Bapak Ibu tahu, trennya sekarang ada coffee street. Jadi coffee shop yang di tepi-tepi jalan gitu. Jadi di situ bukanya biasanya sore sampai ke malam. Itu mengikuti trennya dari Thailand kalau nggak salah saya. Jadi dibawa ke sini, yaitu karena area digital. Jadi mereka juga dapat ide-ide luar sana yang bisa dibawanya ke Bengkalis khususnya seperti.
0: Baik, itu. Luar biasa. Itu pandangan penggemar ekonomi sekaligus Ketua Kadin. Tapi saya mau langsung kepada Pak Wakil Bupati, Pak Wabub, Pak Bagus. Saya tahu bahwa di bawah kepemimpinan Ibu Bupati bersama Bapak selaku Wakil Bupati, bahwa agregat itu terus dikejar, Pak, sebagai bukti bahwa pembangunan di Kabupaten Bengkalis itu memang betul-betul tumbuh dan berkembang. Nah, apa upaya untuk mengagregasi itu, Pak, di Kabupaten Bengkalis ini, Pak?
5: Baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang. Terima kasih RRI.
6: Siap.
5: Yang akhirnya sangat memberikan apresiasi terhadap Kabupaten Bengkalis terkait UMKM. Bang Amran, Bengkalis ini sebuah wilayah yang unik karakteristiknya.
0: Ya.
5: Karena ada pulau, ada daratan, ada pesisir.
0: Ya.
5: Ini terkait bagaimana kita akan mengulik UMKM kita. Ketika ada poros Duri, Mando, Batin Solapan, di sana itu cerita sebuah arus pertumbuhan ekonomi itu dari perdagangan, dari industri kreatif. Ini saya mengajak ibu penjahit kita yang sudah berhasil UMKM-nya 1 miliar per bulan, nanti kita bincang. Tapi di bagian pulau dan pesisir, Pulau Bengkalis, itu udah ada perdagangan ibaratnya. Hmm. Perdagangannya justru lintas batas.
6: Lintas batas malah ya.
5: Di sini hulu hilirnya tentu barang-barang yang dihasilkan oleh alam. Saya bawa contoh nih, Bu Sani ini. Bu Kades kita yang akhirnya berhasil mengolah arang-arang temburung itu. Dan sekarang mau dibawa ke Cina. Hmm. Ternyata ada sebuah proses yang harus kita pecahkan bersama. Karena tidak semua pelabuhan bisa membawa itu. Sementara sudah kontrak 28 ton. Nanti kita bahas bersama lah. Busan wow. Tepuk tangan untuk kita semuanya.
6: Tepuk tangan dong. 28 ton itu besar loh. Arang ya Bu ya.
5: Masya Allah. Dan itu baru mulai. Nah bagaimana nanti peran dari dunia usaha. Terutama juga Kadin. Kemudian dari OPD kami yang hadir di sini banyak. Dari Bapeda, dari PMD, dari Dinas Perindak, dari Koperasi dan lain sebagainya. Memandang pemerintah Kabupaten Bengkalis itu ketika UMKM tumbuh, itu ada tiga makna. Apa maknanya? Pertama, ya. Berarti ini kan penggerak ekonomi.
6: Ya.
5: Maka ini menjadi salah satu atensi tadi, bagaimana pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan pendekatan sekaligus dorongan terhadap UMKM itu. Dan di Bengkalis itu ada sekitar 56.379 UMKM. Artinya banyak. Nah yang kedua apa? Ini kan pencipta lapangan kerja sebetulnya.
6: Betul.
5: Maka alhamdulillah semuanya tidak bisa menjadi pegawai. Tidak bisa menjadi pegawai paruh waktu atau tenaga honorer. Maka ini adalah kesempatan emas untuk mengatakan UMKM ini sebagai bantalan ekonomi, maka wow. Bengkalis membolehkan agregasi yang tertinggi UMKM. Dan yang ketiga ini Bang Amran adalah penguat ekonomi di samping non-migas. Karena apa? PDRB Bengkalis itu se-Indonesia nomor satu.
6: Berapa sekarang Pak?
5: Tapi tidak linier dengan pertumbuhan ekonomi. Betul. Karena yang tercatat adalah dari minyak itu. Maka kalau kita padukan bagaimana PDRB dari minyak tinggi, UMKM tinggi, maka sejahteralah Kabupaten Bengkalis. Cuma kita memaklumi sekarang, ketika PDRB tinggi ternyata pertumbuhan ekonomi kita belum linier dengan kekuatan anggaran yang dari DBH tadi.
6: Oh.
5: Maka UMKM yang ada terutama di Bengkalis, yang memang berbatasan dengan negeri jiran Malaysia kita ini, kita dorong. Dulu ada lintas batas misalnya. Nah lintas batas itu sekarang juga masih eksis meskipun dengan skala yang berbeda. Dulu setiap orang yang ada di Kabupaten Bengkalis dengan mempunyai kebun, dengan mempunyai pinang, kopra, dia bisa membawa perahunya langsung ke Malaysia. Sekarang kan tidak harus 30 ton. Nah itulah di sini kita susun bersama bagaimana pedagangan lalu lintas atau lintas batas yang ada di Bengkalis ke Malaysia itu bisa tumbuh kembali dengan cara yang tentu diatur dengan regulasi yang ada itu. Itu Bang Amran.
6: Dalam izin Pak Wabub, dalam kondisi ekonomi yang sekarang pemerintah sudah menetapkan bahwa kita melakukan efisiensi-efisiensi, tapi kan perlu juga dukungan stimulus baik itu dari sisi permodalan, akses pasar yang mereka tidak saja bekerja sendiri tapi pemerintah hadir di tengah-tengah UMKM.
5: Ya wajib. Secara nasional kalau namanya permodalan, yakin kita memberikan sebuah regulasi bagi ya kredit pasti dipermudah.
6: Betul.
5: Ya, dan ada aturan tersendiri bagi pelaku UMKM. Tidak sebesar mereka pengusaha besar. Kita mengetahui UMKM yang berjumlah 56.379 yang ada di Bengkalis itu rata-rata dalam mikro.
6: Mikro
5: UMKM sebenarnya. Ini akan sepadan dengan kekuatan dan ekonomi. Di saat TKD kita berkurang tadi, kalau kita naikkan kelas, nah ini Kadin berperan nih. Bagaimana UMKM ini naik kelas, tidak hanya dari mikro. Dari kelas kecil, kemudian juga menengah. Syukur-syukur nanti ke kelas besar. Kita juga bisa membaca apakah keberadaan UMKM yang banyak itu menandakan ekonomi kuat atau justru sebaliknya, tergantung kita memandang. Bagi Bengkalis kalau dua-duanya bagus maka itu akan mendampingi atau mendorong ekonomi yang ada di Bengkalis tumbuh dengan baik. Di saat tekanan fiskal yang luar biasa ini, Bengkalis berupaya, pemerintah kabupaten memberikan yang terbaik, tidak hanya pelatihan, tidak hanya permodalan, tetapi juga hadir langsung. Saya selalu berkeliling ke Mbak Suci yang ada di Duri, ke Ibu Sani yang ada di Bantan Timur, ke Tenun yang ada di Pulau Bengkalis. Nah, ini menjadikan sebuah kekuatan optimisme untuk membangun UMKM itu. Kalau yang kuliner banyak sekali itu, tapi itu apakah menjadi keterpaksaan atau memang tak ada pilihan lain, atau itu mendatangkan keuntungan, tapi minimal ekonomi mereka sudah bertumbuh dan bergerak, minimal untuk keluarga dia. Itu Bang.
6: Baik, tepuk tangan dong Kabupaten Bengkalis, luar biasa. Saya ke Bu Doktor, ini menarik Bu Doktor, dalam perspektif akademisi bahwa sebenarnya kan UMKM itu memang harus tumbuh dan berkembang. Hari ini mereka pengusaha mikro, kecil, menengah, ke depan dia akan menjadi pelaku usaha besar. Dan tentu dari sisi akademisi tentu ada kajian-kajian khusus yang kita bahas, bagaimana bahwa juga akademisi atau perguruan tinggi juga turut berperan dalam mendukung ini. Seperti apa dari sisi perspektif akademisi Bu Doktor? Ya.
3: Terima kasih.
6: Mohon izin, Pak Ridho.
3: Baik, terima kasih. Dari tadi Ipan ditanyakan oleh Bapak terkait dengan UMKM, kita melihat ya Bapak Ibu semuanya, secara geografis bahwa Bengkalis ini sangat menduduki tempat yang sangat strategis di wilayah perbatasan Malaysia. Karena berdekatan salah satunya itu di Malaysia dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit atau 2 jam kita sudah sampai di negara perbatasan Malaysia, Singapura, kemudian Thailand. Ya, mereka secara umum itu kita melihat dari faktor ekonominya mereka cukup maju. Dan ini membeli peluang bagi kita wilayah perbatasan untuk terus berkembang di sektor ekonomi terutama melalui UMKM. Nah, kita melihat Bapak Ibu semuanya, kalau di data UMKM Kabupaten Bengkalis itu kita melihat di angka 21.563 jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis. Nah, dari data itu kita melihat bahwa besarnya angka ini tentu akan menyumbang kehadiran tenaga kerja yang ada di masyarakat Kabupaten Bengkalis. Nah, di sisi lain kami dari akademisi, makanya kami hari ini tidak lagi SKS kami itu 2 SKS kewirausahaan. Kami usahakan setiap program studi itu minimal 24 SKS untuk mata kuliah kewirausahaan sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, kita melihat beberapa sektor yang kita miliki, salah satu potensi yang cukup besar kita miliki di Kabupaten Bengkalis di perairan ya. Kalau di perikanan itu kita bisa lihat UMKM kita gitu yang Bengkalis cukup terkenal itu ada terasi Bengkalis. Kemudian ada kerupuk ikan, kemudian ikan salai dan sebagainya yang hasil dari laut. Kemudian dari sektor pertanian kita melihat ini ada kebun sagu ya, masyarakat kita Bengkalis itu ada kebun sagu. Nah, kebun sagu itu kita lihat juga banyak produk yang dihasilkan oleh masyarakat, salah satunya adalah mie sagu, yang kedua ada apa namanya Indomie sagu, tapi kalau Indomie sagu ini belum berapa banyak untuk berkembang di dalam berbentuk instan di Kabupaten Bengkalis. Ada mahasiswa saya satu orang itu membuat produk mie sagu seperti Indomie yang dihasilkan oleh para mahasiswa. Nah, kemudian dari sagu ini juga berbagai turunan yang lainnya itu yang kita lihat di dari sektor pertanian. Kemudian kita melihat juga ada sektor pertanian itu ada kopi Pak. Ya. Kopi itu ada di Kecamatan Bantan, kita Lebat itu ada kopi Merbah. Ya kan, lumayan saya rasanya, ya berasanya enak karena kami beberapa bulan yang lalu itu membawa tamu dari Malaysia itu untuk berkunjung ke Bengkalis, kami akan lakukan ke para UMKM, kunjungan ke UMKM dalam rangka mendukung ekonomi para UMKM ketika para wisatawan atau para kunjungan negara tetangga yang akan dihadir di kita. Kemudian kita melihat juga di Desa Jangkang ya. Di Desa Jangkang itu kita melihat ada dua produk mereka dari pertanian. Satu itu buah kedabu yang berada di tepi laut itu tidak bermanfaat. yeah. Tapi sisi ekonomi dia mempunyai nilai tinggi sehingga dihasilkan menjadi dodol kedabung. Kemudian ada sawit. Kalau sawit kita lihat selama ini kan kita diolah menjadi minyak. Tapi ada lidi sawit itu bisa jadi souvenir ataupun piring dan sebagainya. Tapi diolah menjadi makanan, itu salah satu yang kita lihat itu mahasiswa kita pada saat mengikuti KKM di Desa Jangkang. Dari sawit itu dijadikan bulu kembojo, kemudian dijadikan bangkit kelapa sawit. Itu kan turunan yang dibawa oleh para UMKM dari inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah,
6: itu sebentar Bu, ada pendampingan dari kampus kepada UMKM?
3: Kita pendampingan di kampus kita lakukan itu adalah salah satu untuk pemasaran Pak, melalui pemasaran pengelolaan digital.
6: Ya.
3: Kemudian untuk yang di Desa Tembran itu kan ada abon-bongan. Ya, abon-bongan itu alhamdulillah sudah banyak, karena siput di laut itu mungkin kita tidak terlalu banyak makan, tapi diolah menjadi abon dan alhamdulillah pemasaran itu cukup banyak hari ini karena mahasiswa kita bagaimana membantu mendaftarkan para UMKM ini untuk ke program digital, platform digital. Nah, ini salah satu yang kita dampingi. Sehingga dari kegiatan-kegiatan pendampingan sertifikasi halal yang kita lakukan, kemudian mendukung pemasaran melalui program digital, itu adalah dalam rangka kita secara akademisi bagi masyarakat yang mungkin kalau generasi sekarang mungkin cepat dari segi teknologinya ya Pak. Tapi kalau yang masyarakat yang gitu, kita harus melakukan pendampingan. Sehingga salah satu kemarin ya, kalau di Desa Teluk Lata kita melakukan pendampingan itu dari pisang itu dijadikan apa namanya pisang salai. Kendala yang dihadapi itu adalah dari spek sertifikasi halal. Maka dari akademisi membantu bagaimana percepatan sertifikasi halal ini bisa dibantu oleh para mahasiswa, didampingi oleh dosen, sehingga UMKM-nya itu bisa maju dan tumbuh. Karena gini Pak, kita kan kalau berada di daerah, beberapa daerah terutama dari Malaysia yang datang ke kita itu, mereka akan melihat dari segi produknya adalah kehalalan satu produk. Nah, karena menjadi catatan penting bagi kita, terutama kita bagi yang muslim, untuk mengkonsumsi produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis. Nah, kemudian kita melihat juga ada ekonomi kreatif yang cukup bagus di Kabupaten Bengkalis ya, teman-teman kita di sini ada kayak limbah tempurung ya Pak. Kalau tempurung selama ini Bu Sani itu cukup bagus UMKM-nya melalui menjadikan kayu arang, ya. Tapi di sini yang di Kabupaten Bengkalis cukup menghadirkan beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan itu cukup menarik karena kita gini ya, kalau kita mau ke Perancis kita akan mencari ciri khas yang akan menjadi kenangan kita pernah berada di Perancis. Betul. Ya. Begitu juga kita di Bengkalis, orang berkunjung setidak-tidaknya adalah oleh-oleh cenderamata yang selain dari makanan, kemudian yang bisa kita lengket biasanya di kulkas, ya kan? Itu souvenir yang menuliskan Bengkalis. Nah, mungkin di situ Pak, secara akademisi kami pada umumnya kemarin kami juga ikut menggolkan hasil produk Bengkalis ke Thailand. Mahasiswa kita ikut kita tandingkan di Asian Mall untuk kali makanan halal. Melalui kuliner makanan halal itu kita membawa produk kita cuma mie sagu Pak. Nah, jadi alhamdulillah untuk mahasiswa kita itu ketika event di Thailand itu kita dapat juara satu untuk mahasiswa ISNJ Bengkalis.
6: Nah memang tepuk tangan dong.
3: Nah, bagaimana ke depan kita sama-sama memperkuat UMKM kita supaya UMKM kita di Kabupaten Kalis ini bisa tumbuh.
6: Baik.
3: Kemudian mendukung ekonomi UMKM Pak.
6: Baik.
3: Ketika UMKM tumbuh, masyarakat itu akan sejahtera. Karena dari desa kita harus berkarya dari kearifan lokal. Kemudian dengan adanya apanya perbatasan ini kita gunakan daya yang ada. Kemudian dengan daya yang UMKM yang kita miliki, bersama-sama kita membangun Indonesia.
6: Baik, luar biasa. Bu Khodijah, tepuk tangan dong Bu Dokter. Senang. Memang kalau kajian harus panjang ya. Saya sedikit dulu ke Pak Yonas. Pak Yonas, kita tahu bahwa media, apapun bentuknya, platformnya, salah satu diantaranya adalah Radio Republik Indonesia. UMKM itu tidak bisa bergerak sendiri saja tanpa bantuan media, baik itu promosi, membuka pasar. Nah, bagaimana RRI memposisikan dirinya agar UMKM, terutama di wilayah-wilayah satker-satker yang ada RRI, seperti apa RRI berperan, Pak Yonas?
7: Ya, RRI itu adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu menjadi apa? Dia menjadi amanat negara dan kewajiban konstitusional.
6: Ya.
7: Jadi untuk UMKM sendiri sesungguhnya punya historis yang panjang terkait dengan RRI. Saya setuju dengan dari Kadin ya, Bung, bahwa di COVID yang bertahan itu adalah pelaku UMKM.
6: Ya,
7: ketika
6: betul.
7: Ekonomi kita jatuh dan RRI mempelajari itu, melakukan evaluasi itu. Sehingga pada tahun 2023 RRI mendeklarasikan diri sebagai radionya UMKM. Ya, supaya apa? Supaya kita menjadi hub, RRI menjadi hub bagi seluruh pelaku UMKM di seluruh Indonesia dengan menggandeng semua stakeholder.
6: Ya.
7: Saya setuju dengan Pak Bupati bahwa kalau bahasa saya katakan bahwa UMKM itu adalah pilar ekonomi bangsa dan daerah. Kalau menurut beliau ini bantalan ekonomi. Dan ini harus kita dorong dan RRI punya peran yang sangat signifikan. Kita tidak hanya bermain pada terestrial, auditif, tetapi sekarang di era konvergensi media, saya ajak semua pelaku UMKM, ayo gabung dengan kita. Ya, selain binaan usaha, kita punya kanal UMKM, terhubung dengan seluruh UMKM yang ada di seluruh Indonesia.
6: Yeah.
7: Sehingga apa? Dia akan menjadi literasi dan edukasi kepada pelaku UMKM. Apa yang dipunyai di saudara-saudara kita pelaku UMKM di Papua misalnya, bisa memberikan masukan bagi yang ada di wilayah Bengkalis dan lain sebagainya. Dan RRI menjadi hub di situ. RRI menjadi hub. Dan itu satu, secara literasi edukasi, kita memainkan itu di terestrial dan kanal digital. Tetapi juga kita mendorong untuk promosi.
6: Ya.
7: Di sebuah RRI, ya, ada sebagian besar yang sudah punya pojok UMKM. Jadi produk-produk UMKM itu bisa ditaruh di RRI, di seluruh RRI. Mudah-mudahan di Bengkalis nanti akan muncul lagi pojok UMKM di Bengkalis. Ini kenapa?
6: Tepuk tangan
7: sehingga,
6: dong.
7: Ya, sehingga setiap orang yang berinteraksi di RRI, dia akan mengenal produk-produk daripada UMKM yang ada di daerah setempat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami baru saja kemarin menyelenggarakan sebuah event off air yang kami beri judul RRI Fest dengan temanya itu harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Setiap event yang dilakukan oleh RRI pasti akan menghadirkan pelaku UMKM setempat.
6: Wow.
7: Kemarin kami kolaborasi dengan Kemenko PM dan Kadin, Pak. Kami hadirkan 100 pelaku UMKM yang sudah dikurasi. Sehari saja full. Tetapi uang perputaran uang semalam saya dapat informasi itu di atas 400 juta pelaku UMKM. Nah, ini salah satu bargaining RRI dengan semua stakeholders termasuk pemerintah daerah. Karena kita harus guyup secara bersama.
6: Betul.
7: Untuk meningkatkan pertumbuhan pelaku UMKM di seluruh Indonesia termasuk di Bengkalis.
6: Luar biasa. Tepuk tangan dong Pak Yonas dan juga RRI. Bapak Ibu dan terutama untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi nanti boleh bertanya, silakan bertanya kepada empat narasumber kita pada pagi hari ini. Tapi kita break sejenak, ada sebuah lagu yang kami persembahkan untuk Anda dari seorang bidu wanita kita di siapa lagi kalau bukan Rini Fahriani dengan Joget Kasih Tak Sudah.

Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Rini Fahriani. Lagunya lagu Datuk Siti Nurhaliza ya. Kalau mau mengundang beliau, beliau selain Biduanita juga selaku MC kondang dan sekarang juga masih bekerja sebagai salah satu karyawan di RPPRD Pekanbaru. Bengkalis, tepuk tangan dulu dong. Pekanbaru aja yang ada, Bengkalis. Dan kalau mau kontak person silakan hubungi manajernya ya. Harga bersahabat. Acara kita pada pagi hari ini juga kami siarkan secara langsung di 90,7 FM RRI Bengkalis dan juga disiarkan di 99,1 RRI Pekanbaru dan juga melalui streaming kami di kanal YouTube RRI Bengkalis dan juga di kanal YouTube Diskominfotik Kabupaten Bengkalis. Sebelum ke mahasiswa-mahasiswa Universitas

0: Jakarta Syariah Negeri Junjungan, dan juga ada teman-teman mahasiswa dari IAIN Datuk Laksmana. Mana tepuk tangannya? Ada sebelah sini ya. Nanti tolong disiapkan mikrofon. Saya mau ke Bu Kades dulu, Bu Kades, Bu Sani. Singkat saja statement Bu Sani. Boleh minta tolong mikrofonnya, Bung Al? Ya. Ini beliau salah satu kepala desa kita yang banyak membantu mengangkat UMKM di Kabupaten Bengkalis. Bu Sani, minta sedikit statementnya Bu. Paling tidak bagaimana memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM bahwa jika mereka tidak bergerak, tidak akan berkembang. Seperti apa Bu Sani?
1: Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sani.
0: Bu,
1: saya
0: biar cakep boleh berdiri Bu. Biar okay. Biar nampak semua Bu. Nampak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Perkenalkan nama saya Sani. Saya kepala desa Desa Bantan Timur. Namun di selain tugas saya sebagai kepala desa, saya juga punya usaha, yaitu usaha arang tempurung. Ya. Yang mana arang tempurung itu kita sudah ekspor ke Cina. Kita melalui buyer dari Malaysia dan buyer dari Singapura. Untuk adik-adik kita generasi penerus, yang mana pelaku UMKM di Bengkalis ini cukup banyak sekali. Namun untuk memperjuangkan UMKM kita supaya dikenal di masyarakat kita Bengkalis, terutamanya di luar juga, kita harus betul-betul yakin. Sehingga UMKM yang kita kerjakan itu tidak tanggung-tanggung ya Pak ya.
0: Betul.
1: Jadi betul-betul kita yakin, kemudian kita fokus. Fokus memang harus. Jadi intinya dalam hal ini kita juga tidak bisa kerja sendiri. Yang disampaikan tadi, kita harus berkolaborasi, baik itu dengan masyarakat, pemerintah, bahkan dengan pihak luar juga.
0: Bu, pernah jatuh nggak Bu?
1: Yang namanya usaha pasti ada jatuh.
0: Cara bangkitnya seperti apa?
1: Kita tetap mempertahankan, yang namanya kita sehat tentunya ada sakit. Ya kan? Okay. Yang namanya kita bisnis tentu ada untung, rugi, dan modal. Jadi jangan saat kita sehat kita tertawa, kemudian saat kita sakit menangis lalu kita down. Tidak boleh, kita tetap harus semangat bagaimana kita tetap menuju sehat kembali. Nah begitulah UMKM.
0: Jadi, tepuk tangan dong luar biasa.
1: Saat kita untung jangan kita tertawa, saat kita rugi kita menangis. Jangan, saat kita rugi bagaimana saya harus bisa mendapatkan keuntungannya kembali. Nah untuk adik-adik kita generasi penerus, yang mana usaha yang ibu jalankan saat ini, ribu ton.
0: Wow.
1: Paling sedikit.
0: Nah, senilai? Senilai? Oh enggak, di senari saya kan. Berapa angkanya Bu?
1: Nah untuk saat ini di desa-desa kita sudah ditentukan untuk menyiapkan ketahanan pangan. Yeah. Nah, bagaimana ketahanan pangan di desa saat ini bisa berkembang dan berkolaborasi baik dengan pemerintah dan masyarakat, dan tentunya kita bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Tepuk tangan buat Bu Kades kita. Terima kasih Bu Sani, tepuk tangan luar biasa. Waalaikumsalam.
2: Bang Amran.
0: Pak bagus, silakan Pak.
2: Coba usul satu lagi itu Bu Suci yang
0: Bu Suci, Bu Suci.
2: Fashion.
0: Boleh Bu Suci, silakan. Silakan Bu Suci, statementnya. Boleh Ibu berdiri Bu, biar nampak di kamera Bu, kita live sampai ke luar negeri Bu. Silakan Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adik-adik bakal calon entrepreneurship ya.
0: Mantap.
3: Saya harapkan sebetulnya Pak Wabub, Rumah Jahit Lestari itu bisa menjadi cikal bakal komunitas penjahit Pak di Duri. Aha. Cuma memang sekali lagi kata Bu Asni, kami tidak bisa bekerja sendiri Pak. Kalau terkait peluang itu sebetulnya sampai saat ini Rumah Jahit itu belum bisa ikut tender Pak di Pertamina. Karena kebutuhan Pertamina itu sekali tender itu 36.000 pieces.
0: Dan kita belum bisa memenuhinya.
3: Belum bisa. Sementara kesanggupan Rumah Jahit Lestari itu baru 1.500 pieces per bulan.
0: Wow.
3: Nah, untuk itu saya memohon untuk keterlibatan pemerintah kita bersama, karena Rumah Jahit Lestari itu di 2020 sudah menjadi di LPK, Pak.
0: Hmm.
3: Cuma ketika ada pelatihan, kita tidak bisa lebih dari 10 orang. Karena keterbatasan mesin kita. Seandainya Pak, kalau kita bicara peluang, dalam satu tahun kita akan gerakkan misalnya satu desa itu kita akan bekerja sama dengan para Pak Bu Kades, Pak Kades dan Pak Lurah dan Bu Lurah. Itu misalnya 10 orang saja per desa per tahun. Kalau 5 tahun kan sudah 50, Pak. Kalau misalnya satu perempuan itu bisa 3 baju per hari, maka kalau 10 perempuan kan sudah 30 baju.
0: Betul.
3: Terbayang Pak Wabub, kalau misalnya di Batsol dan Mandau ada berapa desa itu, Pak?
0: Betul.
3: Kalau kita maksimalkan masif di desa itu dengan melalui LPK kita sendiri, kita sertifikasi mereka ke BNSP, karena penjahit baju Werpak Pertamina ini harus bersertifikasi BNSP, Pak.
0: Betul.
3: Kalau kita kerjakan itu, saya yakin, Pak, per tahun mencapai 10 tahun saja sudah bisa jadi.
0: Artinya 500. Terbuka untuk pelaku UMKM lainnya, kan begitu ya?
3: Iya, jadi kita akan buat komunitas-komunitas di desa-desa, Pak.
0: Baik.
3: Jika saya diberi peluang seperti itu.
0: Baik.
3: Tapi saya nggak bisa lakukan itu sendiri, Pak. Karena ketika di satu desa, tapi saya yakin jika saya ini dihubungkan dengan pemerintah desa, kan pemerintah desa punya punya BUMDES,
0: betul,
3: punya
0: akses jadi, segala macam.
3: Iya, sebetulnya kita bisa bergerak kalau kita bersama-sama.
0: Baik.
3: Dan saya yakin di tahun kesekian kita bisa ikut, Pak, tender Pertamina. 36.000 pieces per tender, Pak.
0: Baik.
3: Peluang itu ada, Pak.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Mantap, Bu Suci. Tepuk tangan lagi dong untuk Bu Suci. Oke. Sekarang saya beri kesempatan sesi yang pertama, terutama untuk adik-adik mahasiswa atau teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang hadir. Tiga penanya yang pertama silakan raise hand. Satu, dua yang belakang, tiga perempuan deh yang ini boleh. Jadi yang belakang dulu silakan, Pak Al. Yang paling belakang rambut agak gelok. Yang sana, Pak, yang saya menyesuaikan yang angkat tangan duluan. Sebutkan nama, nomor KTP, nomor sepatu, enggak masalah. Nama dan dari jurusan apa. Pertanyaannya singkat padat.
4: Siapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Sarful Muhammad. Saya dari mahasiswa IAIN Datuk Lasmana Bengkalis, Program Studi Sosiologi Agama, Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam.
0: Nama panggilannya? Nama panggilan?
4: Abad, Pak.
0: Ahmad.
4: Abad.
0: Abad, oh. Ya.
4: Dalam kesempatan kali ini, Ahmad. Saya ingin bertanya sedikit tentang topik kita pada hari ini. Sebelum ini kan tadi sudah, kalau misalnya sudah terjun ke UMKM, ini saya ingin bertanya ketika sebelum ke UMKM, kami sebenarnya selaku anak muda, sebagian dari anak muda ketika ingin terjun ke UMKM ada beberapa hambatan baik dari luar maupun dari dalam. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah pemerintah bisa membantu kami untuk mengatasi problem tersebut?
0: Boleh dijelaskan luar dan dalamnya apa aja? Ini banyak di luar dan dalam nih.
4: Perspektifnya macam-macam. Dari dalam diri maupun dari luar diri kami pribadi.
0: Oke.
4: Nah, kalau misal ada langkah seperti apa yang bisa saudara-saudara dari pemerintahan ini berikan kepada kami selaku anak muda ketika ingin terjun ke UMKM.
0: Baik.
4: Nah, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan.
0: Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Abad dong. Tadi yang nomor 2 di row sebelah belakang ya tuh. Silakan. Iya, nanti satu lagi yang perempuan di bagian depan. Nanti ada dua sesi, satu sesi lagi. Silakan nama, pertanyaan singkat padat.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Perkenalkan, nama saya Rizky dari IAIN Datuk Laksmana Bengkalis, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Jadi pertanyaan saya tadi, tadi sepanjang pemaparan dari narasumber-narasumber hebat yang hadir pada pagi hari ini, kita mendengarkan banyak sekali inovasi dari mahasiswa, bahkan sudah sampai ke mancanegara. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana Pemkab Bengkalis menghadirkan suatu regulasi atau kebijakan yang berkelanjutan terhadap inovasi ini tadi, sehingga inovasi yang lahir dari mahasiswa yang tadi tidak hanya menjadi seremonial saja, tetapi tersalurkan dalam bentuk kebijakan Pemkab Bengkalis. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya yakin dan percaya bahwa inovasi dari mahasiswa itu sangat banyak sekali, tapi hambatan yang paling utama adalah di akses permodalan. Nah, jadi sebagai anak manajemen keuangan, tentu saya ingin menanyakan, dari Pemkab Bengkalis itu sendiri ada enggak jalur untuk mendukung atau supaya inovasi yang lahir dari mahasiswa ini ada jalur permodalannya? Baik. Jadi ada bentuk dukungan dari Pemkab Bengkalis. Mungkin dari saya itu saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, mahasiswa di Datuk ya, Manajemen Keuangan Syariah ya. Satu lagi, Mbak yang bagian depan baju putih. Kita kumpulkan tiga dulu, nanti kita akan coba tanggapi. Ini banyak ke Pak Wabub nih, Pak Wabub. Ini mahasiswa kita kritis nih, Pak Wabub. Ini anak-anak ibu dokter. Silakan nama dan pertanyaan singkat padat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Cahya Rodiati. Saya dari Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis, yakni dengan Ibu Rektor yang ada di depan, yakni Ibu Dr. Hajijah Ishak ya. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah dan prodi saya ialah akuntansi. Karena dua pertanyaan ini lebih ke sebelum UMKM, saya ingin bertanya ke lebih ke UMKM-nya itu yang Bapak jelaskan tadi. Mengingatkan lokasi kita ini berada dekat dengan wilayah tetangga, yakni Malaysia, Thailand, Singapura. Apa upaya yang paling konkret dan yang paling tepat menurut Bapak dan Ibu supaya produk UMKM kita ini di Kabupaten Bengkalis atau Kecamatan Bengkalis ini bisa terus tembus nilai ekspor dan tidak akan menjadi hanya sekedar penonton saja di pasar lintas Bengkalis? Sekian pertanyaan saya, mohon dijawab.
0: Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kritis mahasiswa kelas-kelas begini nih, ini calon-calon pemimpin masa depan bangsa nih. Tepuk tangan dong, luar biasa. Saya ke Pak Wabub nih, banyak Pak Wabub, nanti boleh ditambahkan dari Kadin, dari Akademisi dan juga dari Pak Yonas. Tapi Pak Wabub dulu, Pak Bagus. Yang pertama tadi, anak-anak muda banyak tantangannya, baik itu dari dalam dan dari luar. Nah, dan bagaimana langkah-langkah dari pemerintah Kabupaten Bengkalis bagi mereka yang ingin terjun di UMKM? Silakan Pak Bagus.
7: Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk adik-adik mahasiswa. Sekaligus terima kasih pelaku UMKM yang sudah juga menjelaskan. Anak muda itu adalah harapan sekaligus penerus bangsa. Yang memimpin sekarang saya sama Bu Kasmarni, boleh jadi besok Anda-Anda semuanya. Pertanyaan yang luar biasa. Abad misalnya, yang dari IAIN ya. Saya tak bisa hati kamu Abad, apa yang mau kerjakan kan. Nah, tapi pertama kita tentukan dulu, pemerintah tak akan membantu proposal yang orang belum bekerja, betul? Tapi pemerintah akan membantu ketika busani arang tempurungnya sudah jadi, Suci yang fashionnya sudah berhasil, Tenun Lejo yang sudah berhasil, Mi yang sudah berhasil. Apakah bantuannya berupa duit? Belum tentu juga. Bisa jadi akses pemasaran, itu pelatihan-pelatihan, dan juga kualitas yang kita tingkatkan. Jadi Abad sama yang dari
0: Rizky
7: ya, ini bukan hanya pertemuan dengan kawan-kawan pelaku UMKM seremonial, tapi Anda langsung sekolah dengan pelaku. Dengan Bu Sani, dengan Bu Suci, dengan Tenun Lejo. Kalau tanpa ada kegiatan seperti ini, Anda juga akan hanya mempelajari di kampus teori. Nah, teori itu seyogyanya sudah diterapkan dari kampus mulai sekarang. Terima kasih, ini dari Syariah. Saya juga dudukkan tadi. Jadi Bu Doktor, sekarang itu ada 56.376 UMKM, bukan 21 lagi. Sebanyak itu UMKM, itu sebetulnya menandakan ekonomi kuat, boleh jadi. Tetapi juga menandakan indikator adanya kelemahan struktural. Terima kasih, ada dari Politeknik Bengkalis. Dari kajian Politeknik Bengkalis yang terus mendampingi pelaku UMKM, langsung ke lapangan, itu ternyata kendalanya apa? Karena kita melakukan usaha kecil mikro menengah tadi, dengan tradisional, semuanya campur-campur sehingga belum berhasil seperti Bu Suci, seperti Bu Sani ataupun Tenun Lejo. Nah, apakah ada jalur itu untuk mahasiswa terjun ke dunia UMKM? Sangat terbuka.
0: Ya.
7: Apakah jalurnya harus pemerintah? Ada Kadin.
0: Betul.
7: Ada pelaku usaha, ada asosiasi-asosiasi. Kami pemerintah Bengkalis tetap akan menjadikan kekuatan yang sangat penting, sangat nomor satu dari UMKM ini ketika segala kolaborasi antara pemerintah, antara pelaku usaha, antara RRI yang telah disampaikan tadi menampung berbagai hasilnya. Kadang kita masuk ke sebuah UMKM tidak mengkaji pasar. Bu Suci sudah tahu pasarnya, apakah pasarnya itu serta-merta? Tidak. Ketika kita terjun dulu, maka Anda akan mendapatkan bagaimana kita berhasil. Jadi adik-adikku, mahasiswa, Asad, Rizky dan lain sebagainya, jangan takut untuk jatuh.
0: Betul.
7: Jangan takut untuk mencoba. Ya. Tapi takutlah dengan tidak mencoba, tapi Anda terus berpikir, akhirnya kemak aja di otak tapi tidak bekerja. Kalau Anda sudah mencoba dengan pendekatan empiris, belajarlah ke orang-orang yang sudah berhasil. ATM boleh dalam bisnis itu, amati, tiru
0: modifikasi. Betul.
7: Jangan jiplak lah, maka Anda akan mendapatkan jalan itu. Oke Abad, yakinlah Anda adalah mahasiswa dan Gen Z ini rata-rata sekarang tidak bercita-cita menjadi karyawan. Betul. Tidak menjadi PNS. Mereka sudah membuka sebuah usaha-usaha menjadi entrepreneurship sejati, yang itu adalah menjadi cita-cita pemerintah Indonesia, pemerintah Kabupaten Bengkalis. Anda tidak tertutup peluang untuk menjadi pegawai negeri, tapi itu sangat kecil sekali. Anda tidak tertutup untuk menjadi pegawai swasta, tapi itu juga berkontribusi dengan ribuan mahasiswa yang setiap tahun diwisuda, diluluskan. Jangan sampai nanti kita mendapatkan ijazah, ijazahnya adalah pengesahan menjadi pengangguran yang terdidik, pengangguran yang sarjana. Saya berharap juga dari akademisi, dari universitas, dari perguruan tinggi, maka jadikanlah universitas itu mahasiswa-mahasiswa yang siap bertarung, yang siap terjun ke masyarakat dengan kemandirian, yaitu untuk menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat.
0: Luar biasa.
7: Itu sebelum. Kalau setelah yang disampaikan oleh mahasiswi kita, senang sekali. Dan belajarlah dari sekarang, dari bangku kuliah ini. Kemana? Tidak harus ke pemerintah, langsung ke pelaku usaha yang saya datangkan hari ini. Tidak semuanya punya punya peluang untuk menjadi wirausaha. Tapi kalau Anda punya hobi dari awal, maka itu menjadi sebuah langkah untuk maju. Dan Bang Amran, untuk yang ekspor tadi, ya kita kan dilintas batas. Mohon maaf, sekarang strategisnya kita bertetangga dengan jiran Malaysia, itu baru mudaratnya. Mudaratnya apa? Banyak narkoba yang masuk ke kita. Tapi bagaimana kita mengubah? Seperti apa? Tempurung tadi, arang tempurung. Dan sekarang ada potensi yang setiap tahun itu menghasilkan duit 702 miliar. Apa? Tambak udang. Udang Vanamo. Ternyata itu juga pelaku-pelaku usaha kecil menengah yang mempunyai potensi luar biasa. Jadi hasil dari tambak, dari udang, dari perikanan, belum lagi sawitnya. Ya, jadi persoalan seperti Bu Sani sekarang, RRI dan semuanya pelaku usaha, sekarang mau bawa ke Cina. Itu kalau pelabuhannya harus ke Medan, harus ke Jakarta, ke Belawan dan harus ke Tanjung Priok, habis dong duit kosnya untuk di sana. Tapi bagaimana kita dorong ada pelabuhan-pelabuhan yang memang sudah bisa untuk mengekspor dari Bengkalis. Kalau udang Vanamo bisa dari Pulau Bengkalis, tapi kalau arang dari mana nanti? Sementara kita sudah kontrak, itu menjadi tugas kita bersama.
0: Betul.
7: Bagaimana kita mencarikan celah-celah itu. Itu, jadi ada udang, ada sawit, ada tempurung dan lain sebagainya. Insya Allah, mari. Kalau kita berkolaborasi, bersinergi, maka tidak ada yang menutup kemungkinan UMKM ini akan menjadi bantalan ekonomi yang real, mengalahkan dari PDRB minyak. Karena wow. Bang Amran, minyak kita di Riau sana, di Pekan apa di Duri ya, yang terjadi adalah minyak berkurang. Betul. Terus, dan itu pun minyak kita tidak bisa punya kesempatan untuk ikut ngebor sendiri. Betul. Padahal kita juga punya peluang, dan kami juga mendorong bagaimana sebetulnya pemerintah pusat nanti ladang minyak yang banyak itu ada semua rakyat, jangan hanya kita menonton saja. Betul. Maka itu akan menjadi UMKM yang lebih dahsyat lagi. Baik. Terima kasih.
0: Tepuk tangan dong Pak Wabub. Sedikit saja saya ke Pak Ridho. Pak Ridho, mungkin statement di bawah, artinya ketika pasar internasional itu terbuka, artinya kita punya kemampuan gak untuk paling tidak masuk ke akses itu dan bisa bersaing dengan produk-produk yang minimal di daerah itu atau dari daerah-daerah luar negeri yang lain?
8: Baik, kita di Kadin sebenarnya sudah membahas terkait dengan itu. Kita perlu yang namanya quality control.
0: Quality control,
8: quality control untuk produk-produk kita di Kabupaten Bengkalis ini. Karena kita nggak mungkin memasarkan produk kita ke negeri jiran, tapi bungkusannya tuh masih plastik. Kalau di sini sebutnya plastik belacan, Pak.
0: Artinya
8: plastik
0: ada standar kan ya?
8: Saja. Tidak ada standarnya. Jadi di kita dimulai, di Kadin kita dorong dimulai dulu dari legalitas. Itu paling awal. Jadi ya, usaha itu paling penting itu adalah pertama dasarnya itu adalah legalitas. Apa legalitasnya? Ya. Nomor induk berusaha. Dulu orang mau jadi UMKM, kewirausahaan, dia harus ke desa dulu, minta surat izin usaha namanya. Betul. Tapi sekarang pemerintah pusat lewat OSS itu sudah menyiapkan nomor induk berusaha yang bisa didaftarkan secara gratis. Bahkan mahasiswa pun ketika memulai usahanya, kalau betul-betul niat, dia bisa mendaftar sendiri secara mandiri. Namun ada beberapa UMKM kita yang secara literasi digitalnya masih kurang, Pak. Karena semuanya itu kan serba digital.
0: Ya.
8: Termasuk ada izin-izin lainnya itu semuanya digital. Jadi kita di Kadin Kabupaten Bengkalis itu membuka layanan tersebut. Jadi kawan-kawan UMKM datang ke Kadin, kita bantu untuk legalitasnya, pembuatan NIB, nomor induk usaha, bahkan halal, kita ada asesor halal di Kadin Kabupaten Bengkalis, itu udah ribuan yang kita keluarkan sertifikat gratis. Kadin itu untuk ekspor kita ada namanya certificate of origin atau barang asal.
0: Okay.
8: Itu juga bisa diurus di Kadin. Jadi dalam meningkatkan kualitas, selain dari kualitas produknya, kualitas kemasannya, branding, ya, jangan jauh-jauh dulu kita ke digital, tapi legalitas dasar dari UMKM-nya itu legal nggak dia? Betul nggak dia bisa berjual? Ada nggak NIB-nya? Betul. Ataukah dia hanya UMKM hari ini, besok tidak lagi, besok UMKM lagi, besok tidak lagi? Artinya legalitasnya nggak ada.
0: Yeah.
8: Nah itu kita dorong NIB-nya. Setidaknya ketika mereka sudah mempunyai SIM, kalau kita mau berkendara ada SIM.
0: Betul.
8: Mereka sudah punya SIM, jadi mereka punya tanggung jawab untuk terus berkembang.
0: Yeah.
8: Artinya legalitas itu juga sejalan dengan peningkatan UMKM. UMKM mikro cukup NIB saja, Pak. Dia naik sedikit, dia mau mengedarkan ke beberapa supermarket atau toko butuh sertifikasi halal. Naik sedikit dia butuh yang namanya leg hygiene. Kalau misalkan dia di area luar Kabupaten Bengkalis.
0: Betul.
8: Nanti kalau dia butuh ada standar SNI, ada lagi BPOM kalau untuk obat-obatan. Betul. Dan produk jamu. Nah, ketika UMKM berkembang, itu legalitasnya ikut baik, juga berkembang. Nah, ketika UMKM sudah dari kualitasnya sudah, legalitas standar produknya oke, legalitasnya juga lengkap, ini kita dorong untuk go internasional.
0: Baik.
8: Jadi kalau misalkan baru, Pak, sering juga UMKM gitu, ini kami punya produk, kami mau ekspor. Legalitasnya apa, Bu? Belum ada.
0: Kalau enggak bisa membal.
8: Betul.
0: Gitu.
8: Sebenarnya begini, kalau kita lihat sebenarnya impor dan ekspor lebih berat impor daripada ekspor. Oh. Ekspor itu PT, kita tak perlu PT yang dia ada dua PT, personel terbatas yang harus kita urus dengan dengan lembaga hukum. Ada yang bisa kita buat sendiri, namanya PT Perorangan. Itu biayanya cukup murah, 150.000 dibayar langsung ke negara lewat bisa di Tokopedia, bisa di bank dan sebagainya. Itu sudah bisa ekspor, Pak.
0: Ya.
8: Nah, terus lagi sertifikat. Kita ada certificate of origin. Itu bisa juga diurus di Kadin. Lalu NIB juga seperti itu. Jadi sebenarnya untuk legalitas ekspor tidak seberat yang kita pikirkan. Kedua yaitu terkait dengan standar produk.
0: Betul.
8: Dan yang terakhir nih yang paling penting yaitu terkait dengan rantai pasok, Pak. Rantai pasok atau logistik.
0: Nah, jangan ini putus, memang ya.
8: Logistik ya, rantai pasok dan logistik, bagaimana cara kita untuk mengirim barang ke sana. Nah, ini perlu memang dirembuk bersama, regulasi bersama pemerintah tentunya, supaya dimudahkan para eksportir-eksportir ini, tidak hanya Busani, mungkin kawan-kawan lain yang mau mencoba bisa lebih mudah aksesnya ke sana.
0: Baik. Seperti itu. Tarong, silakan terbuka nih Pak Ridho nih, kapan saja siap didatangi ya. 24/7 ya, Pak. 24 jam 7 hari. Siap. Pak Yonas ini menarik, Pak. RRI kan sekarang tuh multi platform, Pak Yonas. Dulu kita cuma tahu radio tuh terestrial, dengarkan buka radio, makin era radio lama baterainya dijemur-jemur gitu ya kan. Sekarang memang kan banyak artinya wide, yang jangkauannya lebih luas. Jika UMKM ikut bermain, RRI sebagai salah satu lorong untuk mempublikasi, mempromosikan, artinya platform-platform yang kita punya digital dan segala macam itu akan memberikan peluang yang besar bagi UMKM untuk lebih mencapai pangsa pasar yang lebih luas. Seperti apa, Pak Yonas?
9: Saya kira benar bahwa kemudian saya biasa mengatakan begini, ekonomi kreatif digitalisasi itu adalah media baru, jalan baru untuk menuju pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena ada perubahan perilaku masyarakat kita yang mulai merambah jauh kepada digitalisasi atau teknologi informasi. Karena itulah kemudian RRI menyiapkan struktur itu dalam konvergensi medianya.
0: Betul.
9: Sehingga kita berharap pilihan-pilihan itu pesan bisa sampai kepada seluruh pendengar RRI maupun audiens. Yang ingin mendengarkan lewat audio,
0: betul,
9: bisa dengar melalui platform digital, bisa media sosial boleh. Dan pesan itu yang harus tersampaikan kepada publik. Atau dalam media ruang seperti ini, off air. Saya kira teman-teman mahasiswa hari ini mendapat sebuah pembelajaran, masukan yang luar biasa dari dua pelaku UMKM, Arang Tempurung dan Fashion.
0: Betul.
9: Ini peluang yang kalau saja bisa ditangkap oleh adik-adik muda kita, generasi muda kita. Betul. Mungkin setelah ini akan bertanya kepada ibu berdua, bagaimana sih ibu, saya ingin menjadi komunitas.
0: Betul.
9: Untuk konveksi misalnya.
0: Ya.
9: Peluangnya ada. Nah, inilah tugas RRI salah satunya. Bagaimana menyambungkan semua pelaku usaha, pemodal dan pengambil kebijakan pemerintah dan juga pencari peluang kerja untuk duduk bersama sehingga informasi itu tersampaikan. Bahkan dari Kadin tadi menjelaskan untuk naik kelas seperti apa sih ketika dia jadi mikro. Dari mikro jadi kecil, dari kecil menengah. Apa sih yang harus disiapkan secara legalitasnya? Dan itulah salah satu yang tadi saya katakan, amanat negara dan kewajiban konstitusional yang diberikan oleh RRI sebagai media publik. Kalau saya bisa mengatakan, RRI bukan saja Radio Republik Indonesia. RRI kita sinonimkan dengan Rumah Rakyat Indonesia.
0: Tepuk tangan dong Bapak Ibu.
9: Persoalannya adalah ada tiga hal. Kita harus punya kemauan.
0: Kemauan.
9: Sehebat apapun kita, tapi kalau kita tidak punya kemauan, kita akan tetap berjalan di tempat.
0: Ya.
9: Yang kedua, fokus.
0: Okay.
9: RRI akan menyiapkan semua literasi, edukasi kepada publik. Tapi kita fokus apa yang akan kita kerjakan. Lalu yang ketiga adalah kita harus siap tahan banting. Karena di luar sana, kita harus menggunakan ilmu gaharu. Saya biasa bilang begitu. Untuk mendapatkan gaharu super, itu harus berdarah-darah, Pak. Gaharu itu harus terinfeksi dan lain sebagainya. Dan kita harus menjadi gaharu super, siap bertahan di tengah badai untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih baik.
0: Tepuk tangan dong, luar biasa. Nanti muaranya saya mau ke Bu Dokter, tapi di segmen yang ketiga Bu Dokter, karena kita ingin adik-adik mahasiswa kita ini nanti akan berperan luar biasa, bukan saja bermental PNS, karyawan, bermental P3K, apalagi paruh waktu gitu ya. Tapi mereka bermental entrepreneurship karena ada mata kuliah kewirausahaan gitu ya Bu. Nanti mudah-mudahan kita akan kesana muaranya. Siap-siap di sesi ketiga, kita break sejenak lagi, kita hadirkan lagi Rini Fahriani dengan lagu yang pernah hits di tangan Vina Panduwinata. Ini dia, Rini Fahriani dengan CINTA, Cinta.

0: Tepuk tangan sekali lagi untuk Rini Fahriani dengan Cinta. Ya, kita sama-sama di luar studio RM Kalis, tepuk tangannya dong. Saya tadi janji ya, sebenarnya janji harus ditepati, tapi saya harus merevisi janji saya karena waktu yang sangat terbatas dan Pak Wabub juga akan ada agenda paripurna. Kita mau ke Bu, teman-teman utuh tangan ya, sayang ya, nanti kita kasih kesempatan di lain waktu. Bu Dr. Khadijah, tadi muaranya adalah kan ini banyak kawan-kawan mahasiswa kita bahwa mental pekerja itu kita harus berubah mindset menjadi mental entrepreneurship, wirausaha. Nah, bagaimana kampus memposisikan diri agar mereka bukan hanya menjadi jebolan-jebolan yang oke lah berpikir kritis, mencoba ke depan akan membangun negara dengan segala kemampuannya. Salah satu yang tentu titik fokusnya adalah menjadi wirausahawan yang pada muaranya nanti juga menjadi apa, membuka lapangan kerja baru bagi orang-orang lain. Seperti apa, Bu Dokter?
1: Baik, terima kasih untuk mahasiswa ya. Untuk dini hari sudah bisa mempersiapkan diri untuk menjadi pengusaha, kewirausahaan, karena memang tidak hanya menjadi PNS, kemudian honorer dan P3K ya, yang menjadi cita-cita bersama. Tapi semuanya itu ada limit waktu. Ya, pensiun itu kan 60 sudah masa baktinya sudah berakhir. Tetap harus mempersiapkan diri untuk menjadi wirausaha. Nah, ISNJ Bengkalis untuk membangun kewirausahaan mahasiswa ini, kita itu ada kurikulum, Pak, yang kita bangun. Mahasiswa itu melakukan praktek untuk pengembangan kewirausahaan selama 6 bulan.
0: Ya.
1: Kadang-kadang ini teratu kendala yang kita, mungkin kita izin juga komunikasi dinas perizinan, ya, karena waktunya untuk melatih mahasiswa, karena kita ada polanya dari penyerahan akad uang kerjasama dengan akadnya ada musyarakah antara mahasiswa ya, dengan kemudian mereka mengembangkan usaha, bagaimana usaha itu melalui pencatatan manajemennya, akuntansi, kemudian pelaksanaan di lapangan itu bisa terlaksana dengan baik, maka kita lakukan pengembangan itu pelatihan selama 6 bulan untuk 4 SKS mahasiswa.
0: Wow.
1: Dan maka ada beberapa pojok di ruang-ruang tertentu, itu di Kabupaten Bengkalis, itu memang mahasiswa dilatih untuk mengembang kewirausahaan sesuai dengan keahlian masing-masing kelompok.
0: Betul.
1: Karena memang terkendala satu, karena ada kemarin ada beberapa yang kendala kita hadapi di lapangan itu, mahasiswa karena waktunya 6 bulan, mereka kan nggak punya izin ya Pak, karena terpaksa dibubarkan oleh Satpol PP. Karena waktunya itu, waktunya 6 bulan untuk mata kuliah praktikum itu, mereka mengembangkan kewirausahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Kemudian ada yang di Biji Istiqomah, ada stand-stand strategis lah mereka ambil, supaya dengan maksa 6 bulan itu mereka dapat income keuntungan dari modal yang mereka miliki. Nah, karena memang selain itu, mahasiswa kita bekalkan juga ya Pak. Salah satu ya, saya bilang sama mahasiswa itu, kan kita punya pohon tematu. Nah, kalau pohon tematu, pohon nipah ya.
0: Ya.
1: Pohon nipah itu kan di tepi pantai tidak mengandung nilai ekonomis buahnya.
0: Betul.
1: Iya kan buahnya. Tapi bagaimana mahasiswa menjaminkan produk tapi bisa menjadikan jus tematu, dan itu alhamdulillah banyak diminati oleh masyarakat ketika mereka melakukan praktek itu. Okay. Dan begitu juga mahasiswa dari pokok kelapa, buah kelapa kita kan selama ini kita jadikan kopra.
0: Ya.
1: Tapi mahasiswa tidak hanya menjadikan kopra, tapi dari kelapa itu mereka menjadikan stick seperti kerupuk diolah, ya, mengajar mahasiswa dari limbah-limbah yang tidak bernilai ekonomis supaya bernana menilai ekonomis. Dan kami sering sarankan ke mahasiswa ya untuk mendampingi, terutama ya di segi pemasaran itu salah satu mahasiswa kita itu mendamping yang di Pondok Pesantren Al Amin Dumai, itu mereka ekspor tempe ke Cina, hasil produk tempe dari pesantren itu dioper ke Cina. Pendampingan yang perlu kita lakukan itu adalah terkait dengan packaging.
0: Ya.
1: Kadang-kadang kita melihat satu sisi masyarakat itu mempertahankan tradisionalnya. Contoh ya, kita yang di Kundur itu di Balai Karimun, mereka lebih
2: kalau kita lewat ke Balai Karimun, mereka lebih meminat roti Balai Karimun. Aha. Tapi paketnya masih sederhana menggunakan alat rajusan, menggunakan lilin. Jadi saya sarap mahasiswa itu bagaimana mahasiswa bisa mendampingi, membantu masyarakat dengan menggunakan tidak tradisional, lebih menarik secara packagingnya. Ya,
0: tapi ada ciri khas daerah tetap.
2: Ya, gitu ya. Baik. Ya itu yang menjadi catatan kita supaya mahasiswa tetap membangun kewirausahaannya dari dini hari. Baik. Karena memang semuanya itu dari minat ya Pak. Karena kita juga ISNJ Bengkalis setiap tahun itu kita melakukan kerjasama untuk kewirausahaan ke negara tetangga, terutama di Mardi. Baik. Kita tahun lalu kita buat itu saus cili. Kita kan ada cabai kering. Cabai kering itu biasanya kan kita hanya masak biasa, tapi bagaimana dengan cabai kering itu kita jadikan saus.
0: Baik. Ya.
2: Selain itu juga kemudian ada serai wangi. Serai wangi itu kita membuat produk dari sabun.
0: Betul.
2: Kemudian yang tak kalah penting tahun ini juga kita ubah satu metode lagi dengan black pepper yang kita membekal mahasiswa supaya punya ilmu untuk membangun kewirausahaan mereka, nanti tidak hanya peluang mereka menjadi honorer atau PNS, tapi sebelum mereka menjadi peluang itu mereka sudah punya kewirausahaan sendiri. Itu harapan kita, itu Pak.
0: Baik, terima kasih Bu Khadijah. Kita ingin berlama-lama Bapak Ibu hadirin dan juga pendengar di mana saja Anda berada. Mungkin di bagian seksi segmen terakhir ini saya fokus ke Pak Bagus, Pak Sikat Padat, Pak Closing Statement, Pak Wabub. Sinergisitas antara akademisi, Kadin, RRI maupun juga UMKM, seluruh komponen masyarakat, singkat padat Pak, apa yang diharapkan ke depan, sedikit saja Pak.
3: Baik, terima kasih. Sebelumnya Bang Amran ya, saya minta terima kasih dulu kepada Dinas Teknik yang hadir. Jadi adik-adik mahasiswa nanti bisa berkomunikasi langsung ke Dinas Teknik saya ketika memang sudah berkeinginan untuk membangun UMKM dari sekarang.
0: Baik.
3: Silakan Pak Dinas Koperasi, Pak Rahmat berdiri, nanti minta nomor teleponnya dan dilihatkan ke sana apa saja yang
0: tepuk
3: ada.
0: Tangan dong.
3: Kemudian dari Dinas Perindak, Pak Yulvan.
0: Ayo.
3: Ini yang mahasiswa berharap bisa menjadi entrepreneur, pengusaha. Silakan langsung datang. Di sana sudah disediakan apa yang mau dibuat dan apa yang bisa dibuat. Jadi yakinlah pemerintah Kabupaten Bengkalis akan menjadikan UMKM itu menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi dan gerakan ekonomi real bagi Kabupaten Bengkalis. Dan terima kasih kepada pelaku usaha yang hadir pada kesempatan hari ini.
0: Tepuk tangan
3: kepada
0: dong.
3: Bu Sani, kepada Bu Suci. Ini juga ada yang dari Tenun Lejo.
0: Ya.
3: Kemudian juga dari kuliner.
0: Baik.
3: Yang paling penting, Meskom ada enggak ini?
0: Ada ya? Oh enggak datang ya?
3: Enggak ada. Kalau itu dari yang sagu, silahkan sagu berdiri. Mie sagu ada diundang?
0: Ada,
3: oh, juga.
0: Ada di belakang sana.
3: Karena Bapak, ada ya. Mie sagu yang sebetulnya punya kekuatan dengan basis wisdom lokal ini.
0: Betul.
3: Dan sekali lagi, terima kasih RRI. Mudah-mudahan kita akan jadikan gerakan ekonomi ini, kita integrasikan dengan BUMDESA, dengan kelompok usaha, dengan pelaku ekonomi yang produktif dan seluruh sentra ekonomi rakyat. Baik. Mudah-mudahan mahasiswa kalau ingin kaya jadilah pengusaha. Karena dari pengusaha itulah akan tercipta ekonomi yang kuat. Pengusaha butuh penguasa, penguasa butuh pengusaha. Dan negeri yang memang berkah itu ketika pengusahanya lebih banyak, bukan buruh ataupun karyawannya yang lebih banyak. Kalau pengusahanya lebih banyak, maka negeri ini akan menjadi salah satu indikator negeri yang sangat sejahtera.
0: Amin.
3: Terima kasih dan kami tentu mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81.
0: Amin.
3: Kita jadikan RRI sebagai rumah rakyat Indonesia.
0: Wow.
3: Sukses, berjaya selalu, jaya di udara dan jaya di Kabupaten Bengkalis.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Sekali lagi mohon aplaus yang luar biasa Wakil Bupati Bengkalis Bapak Dr. Haji Bagus Santoso MP. dan juga Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPPR RI Bapak Yonas Markus Tuleru. Tepuk tangan. Dan juga Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bengkalis Bapak Muhammad Ridho Nosa ST M.Kom. Dan juga Direktur Institut Syariah Negeri Junjungan ISNJ Bengkalis Ibu Dr. Khadijah Ishak SHI MESY. Terima kasih Bapak Ibu semua dan juga pendengar di mana saja Anda berada yang sudah menyimak acara ini, Dialog Luar Studio RI Bengkalis. Saya tutup dengan dua bait pantun. Kapal berlayar menuju lautan, singgah sebentar tepi pelabuhan. UMKM didorong menuju kemajuan, kuatkan ekonomi wilayah perbatasan. Satu lagi, negeri Bengkalis penuh sejarah, berpantang surut menjaga marwah. Terima kasih kepada hadirin yang sangat ramah-ramah. Semoga acara ini membawa berkah. Terima kasih kerjasama semuanya dan kehadirannya. Saya Amran Syarifuddin. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama dialog luar studio pendengar yang disiarkan langsung dari Pendopo Sri Mahkota Bengkalis ya, dengan tema UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat di daerah perbatasan. Baik pendengar, sudah menunjukkan pukul 10.34 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami pendengar, dan kami masih menemani Anda pendengar di Lintas Bengkalis siang untuk Anda. Tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis.

0: Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kurang popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Ya, pendengar, satu lagu untuk Anda pendengar dengan judul Mesin Waktu. Ya, memang pendengar, waktu yang tidak akan pernah kembali ya. Dan juga sebaiknya diisi dengan sesuatu hal yang baik, yang tentunya bisa membuat kita menjadi orang-orang yang lebih baik ke depannya. Baik, untuk Anda pendengar, selamat siang. Terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya, di siang hari ini yang masih bersama di frekuensi 90,7 MHz ataupun yang mendengarkan kami pendengar di aplikasi RRI Digital. Ya, selamat siang untuk Anda.

0: Semoga kau hadir dan bersemayam dalam seluruh kesadaranku.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
6: Ya, pendengar, sebaran titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera masih terpantau cukup tinggi pada hari ini Senin 21 September 2026. Berdasarkan pemantauan BMKG, terdapat 2056 titik panas yang tersebar di sejumlah provinsi. Forecaster BMKG Pekanbaru Gita DWS mengatakan, pendengar, Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot paling banyak, yakni mencapai 1.378 titik. Selain itu, pendengar, Jambi mencatat 259 titik panas, Bangka Belitung 246 titik, dan Lampung 120 titik. Sementara Kepulauan Riau terpantau 21 titik, Bengkulu 5 titik, Sumatera Utara 3 titik, dan Sumatera Barat 2 titik. Untuk Provinsi Riau, pendengar, BMKG mencatat sebanyak 22 titik panas. Sebaran terbanyak berada di Kabupaten Indragiri Hulu dengan 8 titik, kemudian Indragiri Hilir 5 titik, Bengkalis dan Pelalawan masing-masing 3 titik, Dumai 2 titik, serta Rokan Hulu 1 titik. Di tengah sebaran hotspot tersebut, kondisi udara di Riau diperkirakan masih kabur hingga berawan. Asap berpotensi menyebabkan jarak pandang masyarakat menurun, terutama pada waktu tertentu. Ya, kabar dari portal resmi kami, pendengar, rri.co.id.

kumis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

Dengan selamat siang dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Lagu terakhir kebersamaan kita di hari ini mendengar di hari Senin 21 September 2026 menjadi pangeranmu ya. Sudah mengantar kita buku 10.59 menit waktu Indonesia Barat. Oke pendengar, selamat siang, tetap semangat untuk Anda. Awali juga dengan pekerjaan dengan mengucapkan basmalah ya, dan selesai dengan mengucapkan alhamdulillah. Berkali-kali kita mengucapkan, insya Allah diberikan keberkahan dan kemudahan dan kelancaran, yang terpenting berkah. Oke, baik pendengar, saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan tepat pukul 11, sesaat lagi kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Seran Sentral Program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Event is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
3: Long way until here, but we will enjoy that for sure.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kirgistan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Berarti kalau bilang cukup jauh dan pasangan padat, kita tahu setiap tim seperti sulit, musuh lalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda, dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin makin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal, di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir, dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain, sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performanya cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Tahukah Anda, hewan kelinci laut atau juga disebut siput laut termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh laut dunia, salah satunya ada di perairan Lembeh Bitung, Sulawesi Utara.

terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: katanya kan.
1: Iya, maaf pak, iya.
0: Ini buku kamu gak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesain.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya pak. Seminggu lagi aku kirim final draft.

0: kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.
1: Bersedekahlah dengan seikhlasnya saja. Sedikit tetapi ikhlas daripada banyak namun tidak ikhlas. Banyak tidak ikhlas hasilnya malah dosa, malah bisa menghilangkan amal dan pahala.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mualah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita akan dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana banyak sekali manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan ada. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tidak mampu mengamalkan amal-amal saleh. Demikian juga waktu luang yang kita miliki saat ini tidak selamanya kita miliki. Ada saatnya kita tidak memiliki waktu untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya merintahkan kita untuk bersegera memanfaatkannya dalam amal saleh. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Allah Subhanahu wa taala juga ketika merintahkan hambanya untuk beramal selalu menggunakan lafaz wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita segera memanfaatkan kesehatan dan waktu luang untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena ketika kedua nikmat ini telah hilang dari kita, agar kita tidak menyesal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari mendekatkan kita kepada ajal kita. Sehingga kalau kita lengah, maka kesempatan untuk beramal yang satu-satunya di dunia ini akan hilang. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, beliau mengatakan, al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini di dunia ini yang ada hanyalah amal, tidak ada hisab. Namun kelak di akhirat yang ada hanyalah hisab, tidak ada kesempatan beramal. Sehingga tidak perlu menunggu-nunggu lagi untuk beramal, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran yang berangan-angan, yang berandai-andai mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya aku dahulu mempersiapkan untuk kehidupan ini. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka di hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi

Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

0: Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan, marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita, atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan atau untuk menghindari kesalahan yang sama agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

jadi saksi bahwa saya mencintainya. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

Selamat pagi, 7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1 pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Riau Siang bersama Radio Republik Indonesia Pekan Baru.

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus menggesa dan mendorong pelaksanaan vaksinasi rabies dalam upaya membebaskan atau mengeliminasi kasus rabies yang masih ditemukan di 11 kabupaten kota. Kota Pekanbaru masih diselimuti asap. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru batasi aktivitas masyarakat di ruang terbuka hijau. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Senin, 21 September 2026, bersama saya Riri Handayani.

0: Pemerintah Provinsi Riau terus menggesa dan mendorong pelaksanaan vaksinasi rabies dalam upaya membebaskan atau mengeliminasi kasus rabies yang masih ditemukan di 11 kabupaten atau kota. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Provinsi Riau masih menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang terdapat kasus rabies dan belum mampu menghilangkan rabies.

0: ini hingga 28 September 2026 dalam program World Rabies Day, yakni dengan memberikan vaksinasi rabies gratis bagi masyarakat yang memiliki hewan penular rabies. Faralinda menyebutkan di Provinsi Riau untuk jumlah populasi hewan penular rabies sebanyak lebih kurang 300 ribu ekor, baik itu anjing, kucing maupun kera. Faralinda menjelaskan untuk dosis vaksin rabies pada tahun 2026 dari APBD hanya sebanyak 10 ribu dosis. Namun Provinsi Riau mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian sebanyak 20 ribu dosis vaksin rabies.
1: Kita semakin kesini semakin terbatas ya, jadi sehingga kita tidak bisa menyediakan banyak untuk vaksin, karena biasanya kita minimal 20 ribu, ternyata tahun ini kita cuma bisa 10 ribu dari Riau, namun kita untungnya disupport dari Kementan, yaitu dari Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, kita dibantu untuk 20 ribu dosis.
0: Sementara Bendahara Indonesian Cat Association atau ICA Pekanbaru Jenny Wong menuturkan, dengan masih adanya kasus rabies yang ditemukan, maka pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat yang memiliki hewan penular rabies.
2: Kalau sekarang ini ya, kita itu selain mengadakan acara vaksinasi gratis, kami juga selipkan dengan talkshow-talkshow tentang bahaya penyakit yang dari hewan bisa ditularkan ke manusia, bukan cuma rabies saja.
0: Jenny Wong mengimbau kepada masyarakat khususnya yang memiliki hewan penular rabies untuk memberikan suntik vaksin kepada peliharaannya, karena rabies merupakan salah satu penyakit yang mematikan jika tidak ditangani dengan cepat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Kota Pekanbaru masih diselimuti asap. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru batasi aktivitas masyarakat di ruang terbuka hijau. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Kota Pekanbaru masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membatasi sementara aktivitas masyarakat di sejumlah ruang terbuka hijau. Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, mengatakan pembatasan dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan, khususnya anak-anak yang masih bermain di kawasan RTH di tengah kondisi kualitas udara yang tidak sehat.
5: Itu dilakukan karena kami melihat beberapa hari kebelakangan ini sudah ada beberapa anak-anak bermain di sana, dan itu sangat berbahaya karena cuaca asap yang ada di Kota Pekanbaru kategorinya sudah tidak sehat. Nah, ini semata-mata hanya ditutup sementara karena mengurangi aktivitas di luar untuk anak-anak bermain di RTH tersebut.
4: Sementara itu, warga Pekanbaru Sukatman berharap pemerintah dapat lebih cepat merespons persoalan kabut asap akibat karhutla. Menurutnya, penanganan yang cepat diperlukan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman tanpa khawatir terhadap dampak asap bagi kesehatan.
6: Ya, kalau bisa sih pemerintahnya tepat tanggap untuk mengatasi masalah asap karhutla ini kan, itu supaya pun bebas kita bepergian, anak-anak tidak takut kesehatannya kan, itu.
4: Pemerintah diharapkan terus memperkuat upaya penanganan karhutla dan memantau kualitas udara secara berkala. Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi udara masih tidak sehat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Polres Kuantan Singingi selama September 2026 telah menindak 97 rakit tambang emas ilegal. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Polres Kuantan Singingi terus menggencarkan penindakan terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin di sejumlah wilayah. Sepanjang September 2026, polisi menyebut telah menindak sebanyak 97 peti. Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengatakan penindakan tersebut dilakukan sejak awal September hingga saat ini. Upaya pemberantasan peti juga dilakukan melalui operasi di sejumlah wilayah yang dinilai masih terdapat aktivitas penambangan ilegal.
2: Selama bulan September ini saja, Polres Kuansing sudah melakukan penindakan aktivitas peti sebanyak 97 rakit peti yang sudah dimusnahkan mulai dari awal September sampai dengan hari ini.
1: Sementara itu, manajer advokasi dan kampanye Walhi Riau, Ahlul Fadli, mengatakan selain penegakan hukum, kebijakan wilayah pertambangan rakyat menurutnya perlu dikaji secara serius karena dinilai berpotensi membuka ruang bagi kerusakan lingkungan yang lebih luas apabila tidak disertai pengawasan dan tata kelola yang memadai. Ahlul juga mendorong pemerintah untuk segera menyusun perencanaan alternatif sumber ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah terdampak.
3: Perlu segera menyusun perencanaan sumber ekonomi alternatif yang ramah lingkungan. Tentang ini hanya dapat diatasi dengan pendekatan holistik dan berkeadilan, bukan sekadar razia berulang, serta memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memprioritaskan rehabilitasi Das Kuantan serta mewujudkan alternatif ekonomi berkelanjutan agar penegak hukum benar-benar efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada lingkungan serta masyarakat.
1: Penegakan hukum terhadap peti di Kuantan Singingi terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga dapat berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

Potsi Riau mulai mematangkan persiapan 6 atlet tekbol menghadapi PON Pantai di Ancol, Jakarta, November mendatang. Pemusatan latihan telah dimulai sejak awal September dengan target meraih 3 medali emas. Khairani Januarini melakukan

pelaksanaan vaksinasi rabies dalam upaya membebaskan atau mengeliminasi kasus rabies yang masih ditemukan di 11 kabupaten atau kota. Kota Pekanbaru masih diselimuti asap. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru batasi aktivitas masyarakat di ruang terbuka hijau. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handa.

0: Yasmi. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang. Produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu...
4: Bu.
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi. Kudapat calon istri.

0: kamu familiar dengan istilah platonic relationship? Platonic relationship asalnya dari platonic love, satu dari lima kategori cinta atau hubungan emosional interpersonal. Platonic relationship dalam konteks heteroseksual adalah hubungan di antara pria dan wanita yang melibatkan emosi tetapi tidak aktivitas seksual.
1: Platonic relationship seringkali menjadi perdebatan karena masih banyak yang mempertanyakan apakah benar pria dan wanita bisa berteman saja tanpa ada ketertarikan

0: seksual. Jangan-jangan platonic relationship hanya sebagai tameng untuk menutupi perasaan yang sebenarnya.
1: Berteman dengan lawan jenis juga sering sekali menjadi perdebatan di dalam hubungan romantis kita. Seseorang tidak suka melihat pasangannya berteman terlalu dekat dengan lawan jenis. Curiga kalau-kalau akan ada perasaan yang muncul nantinya. Alih-alih berteman, kita malah dituduh selingkuh. Mungkin kamu pernah menemukan kejadian serupa? Banyak orang menikmati berteman dengan lawan jenis. Itu hal yang sangat wajar, karena ternyata ada kebutuhan emosional yang memang hanya bisa dipenuhi oleh lawan jenis. Itu juga mungkin kenapa kita menikmati punya pasangan.
0: Tapi sebelum buru-buru berteman dengan lawan jenis, kita harus tahu perbedaan antara pertemanan antar pria dan pertemanan antar wanita. Biasanya pertemanan antar pria bersifat side to side atau bersebelahan. Mereka jarang sekali melibatkan sisi emosional. Kebanyakan keterikatan mereka dibangun dari kegiatan-kegiatan fisik. Sementara itu, pertemanan wanita sangat banyak melibatkan sisi emosional. Biasanya ikatan mereka terjalin dengan intimasi, komunikasi, dan saling mendukung.
1: Keuntungannya pertemanan antar pria adalah mereka menjadi jarang bertengkar karena ikatan emosional rendah tadi. Tapi sayangnya mereka jadi sulit untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang membuat mereka terlihat lemah atau sensitif. Seperti sedih atau takut. Kebalikannya, pertemanan antar wanita sangat terbuka secara emosi dan perasaan. Mereka menjadi sangat intim dan emosional. Ini membuat mereka lebih sering bertengkar karena lebih sering sakit hati.
0: Bayangkan, jika pertemanan pria dan wanita bisa terjalin, mereka bisa saling melengkapi apa yang tidak mereka miliki dari pertemanan antar pria atau antar wanita. Para pria bisa menampilkan sisi emosionalnya ketika berteman dengan teman wanita. Begitu juga sebaliknya, para wanita bisa berbicara belak-belakan pada teman pria tanpa merasa perlu takut bahwa temannya sakit hati. Ini juga yang mungkin jadi alasan kenapa pertemanan pria dan wanita biasanya terasa lebih menyenangkan.
1: Melihat semua keuntungan tadi, benar bisa tidak sih pria dan wanita berteman secara platonik? Sebenarnya banyak riset yang meragukan hal itu. Salah satunya dari jurnal Benefit or Burden, Attraction in Cross-Sex Friendship, yang menyatakan bahwa meskipun istilah platonic relationship benar ada, seringkali pada prakteknya ini menjadi sebuah sugesti saja. Kita ingin sekali percaya bahwa ini benar-benar ada, benar-benar bisa. Tetapi dalam hati kita juga masih percaya bahwa perasaan suka itu atau sexual attraction itu bisa terjadi.
0: Dalam artikel yang ditulis oleh Jim Nicholson, seorang attraction doctor, pria dan wanita sebenarnya sangat menikmati pertemanan lawan jenis. Kenapa? Karena mereka sebenarnya merasa dirinya lebih atraktif ketika berteman dengan lawan jenis. Tapi hubungan pertemanan lawan jenis ini sebenarnya tidak luput dari bahaya. Apalagi kalau salah satu dari mereka atau keduanya memiliki pasangan. Selain itu, kalau mereka tidak punya pasangan, biasanya mereka juga jadi enggan untuk mencari pasangan karena merasa bahwa temannya ini sudah melengkapi kebutuhan mereka. Tapi memang benar ya, pria dan wanita tidak bisa berteman saja?
1: Nah, tidak bisa dibilang begitu juga, karena sebenarnya banyak kok yang bisa berteman dengan lawan jenis dan merasa baik-baik saja. Menurut jurnal lain, kita semua bisa punya persepsi yang unik terhadap pertemanan kita masing-masing. Selama kita berkomitmen pada persepsi itu, kita akan baik-baik saja. Tetapi, menjadi unik kondisinya ketika kita terlibat juga di dalam hubungan romantis. Kita perlu tahu cara menempatkan pertemanan kita dengan benar supaya tidak terjadi konflik.
0: Ketika sedang berkomitmen dalam sebuah hubungan, sebenarnya sangatlah wajar jika pasangan kita merasa bahwa teman kita ini adalah sebuah ancaman. Oleh karena itu, daripada kita berusaha membela diri dan menyelamatkan pertemanan, lebih baik kita berusaha menyadari apa sih keresahan pasangan kita. Dengan demikian, kita bisa berdiskusi bagaimana mengatur hubungan asmara dan pertemanan dapat berjalan beriringan dengan baik-baik saja.
1: Langkah yang kedua adalah setting the boundaries atau menentukan batasan-batasan. Menentukan batasan adalah sebuah proses untuk menentukan apa yang bisa diterima dan tidak bisa diterima di dalam sebuah hubungan. Ada dua jenis batasan. Yang pertama fisik, yang kedua emosional. Batasan fisik melingkupi segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik tentunya. Seperti bergandengan tangan atau berpelukan. Batasan emosional melingkupi segala sesuatu yang bisa meningkatkan keintiman emosional. Misalnya menghabiskan waktu bersama atau memanggil satu sama lain dengan panggilan sayang.
0: Batasan selanjutnya adalah menyatakan status pertemanan. Kalau dari awal kamu hanya mau berteman saja dengan dia, kamu harus bilang bahwa kita hanya teman saja. Jangan sampai nanti dalam proses pertemanan itu seolah kamu memberikan harapan atau tanda-tanda bahwa di kedepannya pertemanan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih.
1: Langkah yang keempat adalah terbuka kepada pasangan. Ceritakan secara lengkap tentang temanmu kepada pasangan, begitu juga sebaliknya. Jika memungkinkan dan jika diperlukan, jembatani mereka untuk bisa berteman juga. Ini dapat membantu kita untuk mengurangi kemungkinan adanya rasa curiga. Nah, seperti yang sudah kita katakan di awal, pertemanan lawan jenis bisa sekali menimbulkan konflik di dalam hubungan romantis kita. Apalagi ketika kita harus memilih di antara teman atau pasangan duluan. Jawabannya adalah pasangan. Kenapa? Karena ketika kita memilih untuk berkomitmen, artinya kita menerima tanggung jawab untuk mendahulukan pasangan dan hubungan kita dibandingkan yang lainnya. Jadi, jika menemukan konflik serupa, selesaikan dulu dengan pasangan ya.
0: Semoga setelah itu kita bisa memposisikan diri di mana posisi kita ketika harus berada dalam hubungan asmara dan di mana posisi kita ketika berteman dengan lawan jenis. Setelah itu, semoga hubungan asmara dan pertemanan lawan jenis bisa berjalan beriringan dan baik-baik saja.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Play the ball in the Google Play Store and App Store.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Riau Sore
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita di program spesial Dialog Interaktif UMKM Bicara, edisi Senin 21 September 2026.
2: Saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir menemani pendengar tentunya dalam program UMKM Bicara. Ruang untuk berbagi cerita, pengalaman, sekaligus inspirasi dari para pelaku usaha di tengah dinamika dunia UMKM yang terus berkembang. Nah pendengar, usaha kuliner menjadi salah satu bidang yang cukup dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari usaha rumahan misalnya, warung-warung kecil, hingga bisnis yang mulai berkembang dengan memanfaatkan pemasaran digital. Namun tentu pendengar, membangun usaha bukan hanya soal menjual produknya saja. Ada proses panjang, ada tantangan pastinya, strategi dan keberanian untuk terus beradaptasi. Nah pendengar, siang menjelang sore ya, udah sore ya, selamat sore ya. Dan siang sore hari ini kita akan berbicara bersama salah satu pelaku usaha kuliner, yaitu Ibu Din Umu Fathir. Ya, selaku owner Bubur Ayam Jakarta. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
3: Waalaikumsalam, Kak Riri.
1: Iya, boleh didekatkan lagi mic-nya biar kedengaran nih suara Ibu sama pendengar kita. Iya, kabar baik ya Ibu?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ini Riri gak salah ya sebut namanya ya, Ibu Umu Fathir.
3: Iya,
1: oh, benar.
3: Umu Fathir.
1: Oh, Fathir.
3: Anak saya.
1: Oh, gitu ya. Ibu Din Umu Fathir, owner Bubur Ayam Jakarta. Nah, pendengar, kita akan menggali bagaimana perjalanan beliau membangun usaha, seperti apa tantangan yang beliau hadapi, bagaimana menjaga kualitas produk dan pelayanannya, hingga peluang yang bisa dikembangkan oleh UMKM kuliner saat ini. Oke, dan pendengar, kita kenalan dulu lah sama Ibu Din ya. Ibu Din ini boleh diceritakan gak sih Bu, bagaimana awal mula lahirnya usaha Bubur Ayam Jakarta ini?
3: Masya Allah ya, saya mulai ya, bismillah. Bubur Ayam Jakarta nih di Pekanbaru, bukannya saya ini ya, sejarahnya ini usaha keluarga juga. Ini dari kakak ipar saya ya, dia pertama kali yang membuat Bubur Ayam Jakarta di Pekanbaru, dimana pada waktu itu bubur ayam emang belum pernah ada di Pekanbaru. Orang Pekanbaru tuh belum ada yang mengenal bubur ayam.
1: Iya. Itu tahun berapa, ingat gak Ibu?
3: Itu tahun 2000-an sekitar.
1: 2000-an ya.
3: Dia pindah dari Jakarta. Itu kan emang aslinya orang Jakarta ya semua.
1: Oke. Okay.
3: Dia pindah dari Jakarta tahun 2000-an. Hari itu kan karena emang di Jakarta udah desain ya, tadinya kakak saya dan beliau sama-sama karyawan kerja, karena udah resign gara-gara apa, dia gak punya anak, udah nikah lama 5 tahun tapi belum dikaruniai anak sama Allah ya, udah ininya. Nah begitu ada anak umur 8 bulan, jadi dia hijrah lah ke Pekanbaru nih. Tahun 2000-an kan di Pekanbaru masih sepi ya, masih gak terlalu macet seperti sekarang ya.
1: Benar-benar.
3: Masih banyak apa, ini juga pohon-pohonnya ini masih banyak, masih rindang. Dan tahun 2000 itu dia pertama kali bukan bubur ayam yang dibuatnya, itu yang dibuatnya fried chicken. Fried chicken Rahma tuh. Dia pertama kali datang di daerah Gobah dekat kampus Unri ya, kedokteran Unri. Dia di situ berusaha tuh dari Jakarta pindah langsung, ada kontrakan di situ. Sejarahnya pertama kali jual fried chicken. Sampai namanya kaki lima ya, Masya Allah. Nggak di Jakarta, nggak di Pekanbaru kan. Ujiannya sampai pindah-pindah tuh, Kak, sampai 7 kali pindah-pindah ke sana ke sini. Akhirnya tibalah nih apa dari fried chicken dia beralih ke bubur ayam. Mm-hmm. Inilah gambling lah ke bubur ayam karena emang kan di situ apa orang Polda kan banyak tuh dari luar Pekanbaru juga, ada yang dari Bandung, ada yang dari Tasik.
1: Benar-benar.
3: Ya. Ibu-ibu Polwannya pada jadi pelanggan lah, pelanggan-pelanggan di sini. Karena kebanyakan kan orang Pekanbaru sama orang Sumbar nggak paham tuh awal-awal bubur ayam apa tuh bubur ayam.
1: Benar.
3: Enak gitu kan.
1: Bubur tapi pakai ayam gitu ya.
3: Buburnya pakai ayam ya, kasih ayam. Kalau buburnya kasih ayam saya makan apa katanya gitu.
1: Iya benar, kalau buburnya dikasih ayam ya.
3: Ya udah tuh Kak, apa dari kakak saya tuh dari 2000 sampai 2010 alhamdulillah tuh dari kecil-kecil gitu. Alhamdulillah dia dari usahanya itu berkembang sampai dia bisa berangkat haji. Ngeberangkatin ibu saya, mertuanya, ibunya dia juga gitu kan. Itu orang tua nomor satu ya.
1: Benar.
3: Alhamdulillah sampai punya anak 3 di sini. Perempuan semua Kak. Pak Haji Saifuddin namanya kan ya, kakak par saya. Okay. Nah setelah itu nih saya jadi flashbacknya banyak.
1: Oke, tahan dulu ibu flashbacknya, kita tahan dulu ya. Okay. Karena kita memang mau masuk waktu sholat asar ya. Untuk pendengar jangan kemana-mana, kita masih di dialog interaktif UMKM Bicara. Nanti di sesi kedua kita buka line telepon, boleh bertanya-tanya langsung bersama Ibu Din ya, terkait bubur ayam Jakarta. Apakah Ibu Din asli orang Jakarta? Nanti kita tanya ya. Oke, tetap stay tune pendengar di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
2: UMKM Bicara.
0: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: UMKM bicara, bicara, bicara. Baik, pendengar setia RRI Pulau 1 di mana saja Anda berada, kita masih di UMKM Bicara ya. Edisi Senin 21 September 2026. Kita masih bersama Ibu Din Umu Fatir. Ya, selaku owner dari Bubur Ayam Jakarta. Dan pendengar boleh bergabung di line telepon kita 0761-25111. Boleh bertanya langsung bersama owner kita nih, owner Bubur Ayam Jakarta. Kalau dari namanya Bubur Ayam Jakarta, apakah Ibu Din asli orang Jakarta?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali, aduh. Kalau asli biasanya enak tuh ya buburnya ya. Jadi Ibu dari Jakarta kesini tahun berapa?
1: Kalau saya pribadi, saya dari tadinya saya juga kerja di Jakarta. Mm-hmm. Karena yang tadi saya cerita, kakak abang saya tuh pendiri Bubur Ayam tuh almarhum tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. 2019 akhir ya. Mm-mm. Sebelum COVID. Ceritanya kesini tuh cuman mau nengok ponakan. Oh. Saya kan tiga tuh perempuan semua, yang mm-mm besar masih kuliah lah ya. Mm-hmm. Nah, mau nengok, mau raun-raun lah ceritanya, bukan baru. Nah, kena COVID, Kak. Tahu okay sendiri kan, awal COVID tuh tiket pesawat kan baru. Bener. Jakarta sama swab tuh sama kan.
0: Iya, awal 2020 ya kalau nggak salah ya.
1: Iya, awal 2020. Jadinya okay, mau nggak mau kita tetap stay dari sini dulu.
0: Gitu. Akhirnya kepikiran untuk buka usaha.
1: Iya, enggak okay, terusin aja sih yang pastinya. Mm-mm. Karena undang udah jalan kan, yeah, udah berjalan, udah apa bantu-bantu kakak sama ponakan juga kan. Mm-mm. Namanya anak perempuan tiga kan. Mm-mm. Akhirnya tadinya saya cuman berdua sama suami, lama-lama kodaruloh lagi suami di Jakarta resign juga. Dia kerja di Hotel Borobudur. Akhirnya karena COVID itulah jadinya pindah kita ke sini.
0: Oh, gitu.
1: Lama-lama ya menetap kan di Pekanbaru udah.
0: Udah jadi orang Pekanbaru ya.
1: Pekanbaru udah terbiasa dengan panas bengkang dan
0: benar. Iya, ketika pertama kali mulai usaha ini, Bu. Iya. Apakah usaha ini langsung mendapatkan respon seperti yang Ibu harapkan atau bertahap dulu atau bagaimana?
1: Waktu awal-awal kakak ipar saya buat sih ya, alhamdulillah tuh Kak, apa namanya? Dapat respon lah dari orang Pekanbaru, karena kan emang di Pekanbaru nih lama-lama orang dari mana aja emang udah datang kan.
0: Iya, benar.
1: Udah dari Jawa, dari mana. Mm-hmm. Jadi dan apa ada lagunya tuh kan dari itu yang sarapan bubur nyabu itu loh, lagu alam yang orang
0: iya,
1: Bandung.
0: Iya, benar.
1: Ini lama-lama kan orang nyarap kenal ya, tuh kenal bubur ayam kan.
0: Benar.
1: Kita nyabu nyarap bubur gitu.
0: Iya, sampai sekarang ya.
1: Alhamdulillah kan, gara-gara lagu itu juga semua orang kan baru jadinya sedikit-sedikit inilah apa doyan gitu istilahnya.
0: Iya, benar.
1: Dia sarapannya enggak ada ragamnya gitu kan. Nah, kita dari tahun 2010 tuh sampai 2015 deh, alhamdulillah banyak kak tuh kak. Pokoknya sedang naik-naiknya lah gitu. Ayah. Ya. Nah, seiring waktu sejalan kan emang orang usaha ya enggak tiap kali di atas aja ya.
0: Bener.
1: Ada turun naiknya,
0: ada perputarannya ya. Oh. Benar.
1: Kita pun sekarang nih masya Allah dibilang bisa bertahan tuh udah alhamdulillah kak.
0: Iya benar.
1: Udah apa? Udah berserak kan ya namanya di sini di Pekanbaru nih yang jual bubur ayam udah masya Allah udah dari
0: sudah banyak
1: Tasik,
0: ya.
1: Asik ya dari Cirebon, dari Bandung, dari mana aja udah banyak nih namanya. Kadang bubur ayam Jakarta aja udah banyak sekarang namanya.
0: Iya, benar.
1: Oh, bukan bubur ayam Jakarta dari saya aja.
0: Apa nih yang membedakan bubur ayam Jakartanya Ibu dengan bubur ayam Jakarta yang lainnya?
1: Kalau kita sih emang dari awalnya kita punya rasa, tesnya tuh di buburnya udah ada rasa. Jadi kita udah enggak pakai kuah-kuah kaldu, udah enggak gitu-gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kita udah pure bubur ayam, bubur tok, tapi yang udah ada berasanya, udah ada rasanya. Kalau biasanya kan kayak Ya, yang saya coba pernah coba ya kak. Bubur-bubur itu kan biasanya buburnya tok tuh biasanya adem gitu, nggak ada rasa. Jadi harus pakai bumbu lagi.
0: Tambahan lagi. Oke, seperti sudah ada penelpon kita ya. Halo, selamat sore.
2: Sore.
0: Sore juga, dengan siapa di mana?
2: Mbak Anti.
0: Mbak Anti di Pekanbaru ya?
2: Duri.
0: Oh di Duri. Oke, Mbak Anti di Duri. Silakan Mbak Anti, pertanyaannya nih sama Ibu
2: tadi
0: Din.
2: Tadi kan ini, tadi kan jedah makan tadi kan. Gak terlalu ngikutin kali sih.
0: Oke.
2: Bahan bakunya apa ya?
0: Itu.
2: Bahan baku utamanya.
0: Oke. Itu saja. Ada lagi?
2: Harapan kedepannya membuka cabang. Harapan ke depan usahanya membuka cabang apa enggak gitu.
0: Oke. Gitu aja Mbak Anti.
2: Dan segitu aja lari.
0: Terima kasih Mbak Anti.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar, kita masih buka ya di line telepon 0761 25 111. Boleh bertanya langsung sama owner kita sore hari ini, owner bubur ayam Jakarta, ada Ibu Din ya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, malam-malam Ibu, sama Ibu apa nih?
0: Ibu Din, sama saya Riri.
3: Riri, Bu Riri, selamat sehat Bu Riri.
0: Amin.
3: Sama yang Ibu tadi tuh, bubur Jakarta.
0: Iya. Dengan Bapak siapa?
1: Salam kenal Pak.
3: Pak Suhaimi Bengkalis.
0: Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan ya. Pak Suhaimi, pertanyaannya apa nih?
3: Bubur kata Ibu saya itu buburnya kok kering, kok biasanya bubur di Riau agak-agak apa sih?
0: Istilahnya
3: bukan berkuah tidak. Ada punya. Kemudian bumbunya kata Ibu di Duri itu kok beda sama yang bumbu-bumbu yang Bama Jogja, bumbu Semarang. Gimana itu? Rasanya agak apa tuh kata dia tadi, agak pedas. Ya,
0: rasanya.
3: Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Bengkalis. Boleh langsung dijawab nih Ibu Din. Dari Mbak Anti di Duri tadi, bahan bakunya apa saja? Terus harapan ke depan apa? Apakah mau bikin cabang berapa titik lagi ke depan atau gimana?
1: Ya, saya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Anti di
0: Duri.
1: Di Duri tadi, salam kenal ya dari saya Ibu Din. Kita tuh biasa aja ya sebenarnya Mbak Anti, bahan bakunya tuh, bahan baku utamanya ya ayam ya. Namanya bubur ayam kan.
0: Bener.
1: Pasti ya pakai ayam. Bubur ayam tuh, ayamnya tuh ya ayam fresh lah ya. Kita kebetulan kan di Pekanbaru emang dijualnya fresh, langsung dipotong kan, hidup-hidup malah kita kalau beli ya. Kalau di Jakarta kan kadang udah dipotong gitu ya. Kalau di sini saya awal-awal kaget loh Mbak Riri di Pekanbaru nih, kok ini kita beli ayam
0: masih
1: ayam
0: hidup ya?
1: Masih hidup ya. Ditaruh lah semuanya tuh, ditimbang-timbangannya, dijongkokin. Alhamdulillah sih itu. Kalau fresh gitu kan produk kita jadi fresh ya, jadi enak, jadi lebih manis gitu. Sebenarnya sih ya biasa aja. Untuk buburnya ya bahan bakunya ya dari beras kita siap-siap. Cuman emang adalah sedikit-sedikit rahasianya untuk
0: yang tidak bisa di-floor ya rahasianya.
1: Kadang tiap tangan kan emang suka beda-beda ya. Kadang saya pun sama kakak saya kalau bikin
0: berbeda,
1: rasanya
0: ya?
1: Agak-agak walaupun kita bumbunya sama, cuman kadang
0: beda tangan beda rasa.
1: Benar-benar. Biasa aja lah Bu. Udah pernah ke Pekanbaru Bu cobain bubur ayam Jakarta?
0: Oh iya, posisinya di mana nih pasnya?
1: Kita di Jalan Ronggo Warsito nomor
0: Ronggo 1 Warsito.
1: Di belakang rumah sakit Ibu dan Anak tuh Jainap.
0: Oke, pasti belakang rumah sakit Ibu dan Anak ya. Harapan Ibu nih kata Ibu Antik tadi ya apa?
1: Sebenarnya sih kemarin-kemarin kita udah ada 3 cabang ya Bu ya. Karena emang seiring waktu, seiring jalan, kita sekarang bertahan di Jalan Ronggo Warsito aja Bu. masih ada, masih. Dulu tuh kita ada cabang di Simpang 3, di depan bandara, sama di Jalan WR Supratman belakang Polda tuh. Tapi sekarang alhamdulillah yang aktif cuman di Ronggo aja, Mbak.
0: Oke, aktif
1: di Ronggo. Masya Allah. Sekarang nih banyak kali ujiannya.
0: Iya, benar sekali. Nah, pertanyaan Pak Soemi tadi hampir-hampir mirip ya sama pertanyaan saya kayaknya. Perbedaannya ya kayaknya ya. Apakah kan sebagian ada yang pakai kaldunya, ada yang bubur tok gitu saja.
1: Kalau kita dibilang kering sih enggak kering juga ya. Namanya bubur kan dia banyak air,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Banyak air. Kadang emang kita tuh kalau emang apa selera sih ya Mbak ya,
0: iya,
1: saya juga
0: betul.
1: Bingung.
0: Ada yang pengen nambahin kaldunya.
1: Iya, ada yang mau pakai cabai, ada yang pakai.
0: Ada pakai kacang juga tuh, kacang itu.
1: Kita pakai kacang.
0: Oh iya,
1: kita
0: benar.
1: Kita pakai kacang kedelai, kacang kedelai fresh yang insya Allah kriuk ya. Cuman kalau emang di biasanya kan saya kalau toppingnya dipisah gitu.
0: Okay.
1: Kalau emang dibuat dibungkus gitu ya. Kalau makan di situ ya pasti dicampur lah ya. Tergantung orangnya lagi, tim mana? Diaduk atau tim enggak diaduk kan gitu kalau makan bubur ya.
0: Iya, tim yang mana nih gitu.
1: Kalau kita biasanya kalau dibungkus tuh dipisah semua toppingnya, Kak.
0: Oh, gitu. Jadi fresh terus ya.
1: Fresh terus. Jadi bisa walaupun agak lama, paling buburnya aja bisa dihangatkan di tempat magicom gitu.
0: Iya benar.
1: Biasa aja lah, sama pun.
0: Hampir sama ya, hampir-hampir sama. Cuman ada mungkin sedikit toppingnya berbeda, atau mungkin rasanya yang buburnya yang sedikit berbeda gitu ya. Tantangan terbesar yang ibu rasakan nih awal-awal mula membangun usaha ini apa? Atau mungkin ada tantangan terberat lagi sekarang, atau sekarang udah mulus aja, lancar aja, atau gimana?
1: Kalau sekarang masya Allah ya, di tengah-tengah enggak semua, enggak saya aja sih emang semua ya. Di tengah harga-harga bahan pokok yang naik gini,
0: betul,
1: kita kan harus mensiasati bagaimana kita punya produk tuh benar-benar kualitinya dijaga gitu ya. Kita punya kualiti dijaga, tapi dengan kita namanya jualan enggak mungkin dong kita mau rugi kan ya.
0: Iya.
1: Ya kalau dihitung-hitung dengan kalkulasi manusia juga mungkin pusing
0: ya.
1: Kita ya sedikit doa aja deh, wallahualam gitu, gimana rezekinya. Iya Mbak, ini dari harga beras, harga ayam
0: semuanya terutama naik ya.
1: Masya Allah, ini ayam aja udah berapa kali lipat. Gitulah Mbak, namanya kita bisa bertahan aja sekarang udah alhamdulillah gitu.
0: Luar biasa. Kalau kita membahas soal bubur ya, menurut ibu nih apa yang paling menentukan kualitas sebuah produk dari bubur ini?
1: Kualitas sebuah bubur tuh biasanya kita dari bahan pokok ya. Nah, bahan pokoknya kan terutama beras ya. Kadang kan beras ada yang beda-beda tuh, ada yang berani air, ada yang airnya mesti sedikit gitu kan. Saya juga di sini waktu pertama awal-awal pindah ke Pekanbaru nih susah kali nyari beras yang pulen. Rata-rata berasnya tuh berserak.
0: Iya benar.
1: Iya, malah di sini tuh pada enggak doyan. Apa
0: yang pulen enggak doyan ya?
1: Kayak pulut katanya,
0: iya,
1: gitu, kayak
0: betul.
1: Ketan kan.
0: Lidah Sumatera enggak bisa.
1: Wah, gimana nih kita siasatinnya nih orang-orang sini gini. Ya itulah tadinya lama-lama pengalaman ya, kita menyesuaikan aja. Kadang kan emang selera juga, ada
0: betul,
1: yang pendatang juga maunya yang pulen. Kan saya jual soto Betawi juga Mbak Riri.
0: Oh, di tempat yang sama?
1: Iya, di tempat yang sama. Kadang-kadang orang bilang, "Ini enak nih berasnya pulen gitu." Mungkin dia orang juga dari Jawa kali ya. Dari lidahnya gini. Saya di mana-mana makan berasnya berderai katanya, gitu, keras-keras. Ini enak nih Bu Pulon. Iyalah Pak, selera. Kadang orang sini maunya yang berderai, kadang yang
0: benar.
1: Kita menyesuaikan aja.
0: Iya. Tapi ini pakai yang pulen berarti. Ya?
1: Iya.
0: Ini pakai pulen ya.
1: Pakai yang pulen.
0: Karena sebenarnya bubur ayam itu bagusnya yang pulen ya kan. Kalau aslinya sebenarnya bubur ayam tuh pulen ya kan. Tapi kalau berderai agak susah juga kayaknya bentuk buburnya.
1: Kadang dia enggak nyatu sama lama lagi. Enggak nyatu sama airnya kan. Jadi masih agak kerces-kerces gitu. Kalau yang pernah ya.
0: Iya benar.
1: Tapi tergantung lagi dari adukannya Mbak Riri.
0: Oh ya, kan iya. Jadi itu kayaknya ngaduknya mesti ekstra ya. Aduh, kan Ibu lihat nih persaingan bisnis kuliner cukup ketat ya untuk di Pekanbaru ya. Iya. Bagian gimana nih menurut Ibu dan gimana Ibu melihat persaingan tersebut? Apakah bagaimana ataukah Ibu akan meningkatkan kualitas bubur ayam Ibu atau bagaimana?
1: Ya, insya Allah ya, kita sih siapa sih yang nggak kepengen meningkat ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya, akhir-akhir ini susah kali gitu Kak, mau apa, mau meningkat dan melesat dengan cepat. Karena memang persaingan di Pekanbaru ini nomor one kuliner.
0: Iya, bener, luar biasa.
1: Luar biasa, bener. Orang tuh berani ya dia jual asal ada worth lah istilahnya sama yang dia keluarin. Iya. Cuman kan akhir-akhir ini ya balik lagi ya perekonomian kita bagaimana gitu kan. Itulah aja lah kendalanya Kak, kita punya daya beli masyarakatnya juga kadang kan agak sedikit menurun, apalagi cuaca kita kan akhir-akhir ini
0: benar
1: sering libur, iya, anak-anak sekolah PJJ online. Ya, iya, jadi ya diikutin aja.
0: Iya benar.
1: Bismillah aja.
0: Nah, balik lagi terkait harga bahan pokok yang semakin meningkat ya kan. Iya. Kadang nggak stabil ya Bu, kadang turun, kadang naik lagi.
1: Betul.
0: Pertimbangan Ibu nih selaku owner dari bubur ini gimana?
1: Kalau kita sih selama barangnya masih ada dan masih kita bisa jangkau, insyaallah lah. Kalau biasanya kita kan bisa siasati gitu loh Mbak.
0: Iya benar.
1: Kalau biasanya kita beli per kilo, karena harganya mahal atau bagaimana, ya kita bisa beli setengahnya, kita bisa simpen gitu. Nah, nanti kalau emang ada rezeki lagi kita yang, tapi saya menyiasatinya yang pokok-pokoknya aja gitu, mesti ada
0: kayak beras, ayamnya gitu ya.
1: Gitu-gitu.
0: Bener, kan gak mungkin ayamnya jadi kecil gitu kan, gak mungkin ya Bu. Memang apa ya, kayak pelayanan itu gimana Bu? Karena
1: pelayanan insya Allah
0: supaya konsumen bisa balik lagi, balik lagi gimana?
1: Kita tuh menomor satukan customer deh, benar. Kita bagaimana caranya nih supaya customer gak kapok ke tempat kita.
0: Benar.
1: Kita maksudnya ya itu tadi, saya menyesuaikan dengan permintaan customer, dia yang mau perak, dia yang mau pulen, kita mesti ada gitu loh. Kita menyesuaikan, kan lidah orang emang beda-beda ya. Kita ini aja mensiasatinya kayak gitu. Pokoknya nomor satu pelayanan lah. Yang penting pelayanan, kebersihan, ramah tamah kan. Insya Allah
0: iya,
1: nanti customer bisa balik lagi.
0: Insya Allah ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Rangga di Rumba ini, Ibu Din. Tolong tanyakan Kak, cabang Jalan Sekolah Rumbai itu masih buka apa enggak? Apakah sama? Terus enak buburnya pakai telur kalau yang di sana katanya. Apa itu sama atau bagaimana?
1: Oh enggak, itu beda. Itu lagi yang tadi saya bilang tuh. Kita sekarang emang enggak buka cabang Kak, khusus bubur ayam Jakarta yang ini. Kalau setahu saya yang di Rumbai itu namanya bubur ayam Jakarta Ami, ada aminya gitu.
0: Oke.
1: Emang sekarang yang Kakak bilang tadi persaingan ya dari
0: iya, betul.
1: Ya kita nggak bisa apalah, kita bersaing secara sehat aja. Kadang kan emang sekarang tuh lagi model bubur ayam yang pakai telurnya telur mentah, biasanya telur omega kan, atau
0: gitu,
1: telur ayam kampung. Dia bubur ayam panas-panas dicampurkan dengan telur mentah gitu. Jadi otomatis si telurnya itu bisa matang sendiri di dalam itu. Biasanya yang jual orang Tionghoa ya, di daerah
0: orang Tionghoa ya.
1: Awal-awal tuh bubur ayam yang di jalan Juanda tuh, itu emang ada customer saya juga pernah tanya seperti itu. Saya bilang ya saya kan menyesuaikan lagi kan selera dia, bapak mau, kalau mau ya saya adain gitu.
0: Benar-benar, tergantung konsumen lagi ya.
1: Tergantung konsumen lagi yang maunya seperti apa. Kadang kan orang nggak ada yang mau bau amis lah apa
0: iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ada yang mau yang telur rebus, ada yang mau telur rendang.
0: Iya, macam-macam ya.
1: Iya, ada yang mau sate telur.
0: Sate telur puyuh ya.
1: Lain beda Bang itu yang di.
0: Oh itu beda ya. Jadi itu enggak sama dengan Ibu Din ya. Ibu Din sekarang ini tidak buka cabang, hanya di Ronggo Warsito ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Pernah enggak sih Ibu mengalami masa penjualan menurun? Apa langkah yang dilakukan untuk mengatasinya?
1: Ya itu tadi akhir-akhir inilah
0: Kak. Oh, akhir-akhir ini baru ya.
1: Akhir-akhir ini yang awal-awal tahun 2005-2006 ini benar-benar Masya Allah cobaannya, kita harus banyak-banyak doanya lagi iya. Biar jarum langit kan.
0: Iya benar.
1: Ya itu aja sih. Benar-benar menjaga kuantiti yang nomor satu, yang kedua pelayanan kan. Kita jaga itu.
0: Iya, kualitas nggak boleh menurun ya walaupun lagi. saat ini Bu di media sosial kan menjadi salah satu sarana penting
1: iya.
0: untuk mempromosikan UMKM. Apakah Bubur Ayam Jakarta juga memanfaatkan ini?
1: Ya, kita udah ada di Instagram, udah ada di WhatsApp ya. Bisa langsung ke saya kalau emang mau order by delivery kan. Karena kan kita juga nggak ada anggota gitu ya Kak, terbatas kan. Tapi kalau emang lagi dilihatlah waktu-waktunya kan ya. Kalau emang deket apa bisa kita delivery, kita antar. Tapi konfirmasi dulu dengan saya.
0: Oh gitu, langsung ke ibunya berarti ya.
1: Kebenaran kan di itu juga di kedai yang standby itu ponakan biasanya sekarang anaknya Pak Yosep itu yang owner pertama, owner emang pemiliknya dia sih. Saya bantu dengan dia biasanya, dengan saya langsung.
0: Oke, siap. Platform digital apa yang paling membantu pemasaran usaha ibu ini?
1: Kita udah ada di e-commerce juga ya. Udah
0: Ada
1: di GoFood,
0: GoFood,
1: ada di GrabFood, ada di ShopeeFood kita. Udah siap sedia juga online ya. Bisa dengan itu. Untuk media sosial kita kayaknya masih di Instagram sama WA aja deh Kak.
0: Instagram sama WA ya. Itu aktif kan, terus ya.
1: Kadang kan apa? Yang kemarin tuh Masya Allah masih dipromosiin sama Brosis Pekanbaru tuh.
0: Oh iya.
1: Ada kayak kedai jadi, alhamdulillah gitu. Biasanya kalau udah masuk Brosis kan orang langsung kewalahan tuh yang jualan.
0: Iya benar-benar. Untuk UMKM yang baru mulai dan belum memiliki banyak pengikut di media sosial, dari mana nih sebaiknya mereka memulai pemasaran digital menurut Ibu?
1: Apa ya, saya juga karena kan udah udah ada umur jadi kulit banget. Dibilang kulit sih dikit-dikit aja. Ya paling di Instagram kali Kak, sama
0: lebih ini ya, gencar Instagram ya.
1: Gencar Instagram. Di Threads juga sekarang lumayan tuh.
0: Oh iya.
1: Biasanya kan di Threads orang kayak saya punya kawan juga dia mulai usaha jual itu ya, ubi Cilembu tuh, ubi mayu. Alhamdulillah dia warga terus baik-baik gitu loh. Kadang ordernya dari customernya dapat dari apa aplikasi Threads
0: dia. Karena memang kita harus mengikuti zamannya sekarang
1: benar,
0: ya. Secara kuliner untuk di Kota Pekanbaru tuh memang luar biasa sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Ibu mungkin lebih dekat lagi sama mikrofonnya. Dalam menjalankan UMKM Bu, pengelolaan keuangan tentu penting dong. Bagaimana Ibu memisahkan keuangan usaha dengan kebutuhan pribadi?
1: Itulah apa, itu sih semua bisa-bisa kita karena kita bisnis keluarga ya. Saya juga dibantu sama ponakan-ponakan kan, sama kakak saya juga. Kita lah saling bantu lah untuk mengatasi itu. Kita saling bantu, saling mensupport, saling tutup sana tutup sini gitu loh. Kita karena masih keluarga ya, itulah kita didiskusikan, dimusyawarahin dengan seluruh keluarga. Asal kita sejalan lah, pokoknya asal sejalan apanya, pendapatnya itunya, semuanya juga udah oke-oke aja.
0: Sejak kapan Ibu bergabung dengan UMKM ini? BUMN UMKM ini?
1: Sejak baru 2 tahun mau 3 tahun deh kalau enggak salah.
0: Oh, sudah mau 3 tahun ya? Iya, lumayan juga ya.
1: 3 tahun. Nah, itu dengan Mbak Dini kemarin kan saya mau buat itu tuh apa? Iya, mau buat NIB. Waktu itu mau buat

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah saja ya. Ketika usaha mulai berkembang nih Bu, apakah Ibu mulai melibatkan tenaga kerja atau anggota keluarga?
2: Iya. Awal-awal tuh waktu kakak ipar saya tuh Kak, Masya Allah, anggota kami tuh ada 15 orang Kak. 15 orang, rata-rata tuh emang dari luar kota sih, kebanyakan anak dari Sumatera Selatan, orang
1: Palembang. Oh iya.
2: Ada sampai 15 orang, sampai disediain mes kan semua di situ kan.
1: Iya. Yeah.
2: Ada satu rumah tuh disediain mes. Ya seiring jalan waktu karena itu tadi kan kita harus bertahan gitu loh.
1: Iya benar.
2: Sekarang hanya anggota keluarga aja sih.
1: Oh, oke.
2: Tapi ada juga anggota yang freelance yang kita nggak tetap gitu, biasanya kan kita tetap per bulan, ini nggak sekarang.
1: Oh, freelance saja. Menurut Ibu, kemampuan apa yang paling penting dimiliki seorang pelaku UMKM nih Bu? Selain kemampuan membuat produknya, apalagi?
2: Ya itu cara dia menservis ya, customer itu nomor satu ya. Masya Allah kan namanya pribadi orang beda-beda ya. Wataknya ada yang mau benar-benar diservis, ada yang mau biasa-biasa aja, ada yang mau apalagi gitu. Ya kita harus bisa membaca orang itulah gitu. Dia maunya seperti apa nih, dia punya kemauannya mau makan apa nih gitu kan. Yang penting pelayanan Kak, pelayanan nomor satu aja, itu aja Kak, ramahnya, infonya, produk apa aja kan kita harus tahu sebagai penjual kan.
1: Iya benar. Planning ke depan apa nih Bu, dalam setahun ke depan mungkin sudah ada mau apa gitu?
2: Planning ke depan didoakan aja.
1: Amin, insya Allah.
2: Didoakan aja Kak, biar lebih maju.
1: Amin, semoga buka cabang lagi ya.
2: Alhamdulillah, insya Allah.
1: Insya Allah. Ada pesan gak Bu untuk pendengar kita sore hari ini yang baru akan memulai usaha UMKM tentunya?
2: Pesan dan pesannya ya, biar semangat terus dijaga, apalagi situasi dan kondisi sekarang. Yang penting kita semangat, usaha, dan jangan lupa berdoa sama Yang Maha Kuasa.
1: Iya benar, selalu pokoknya jangan mundur dulu ya Bu ya.
2: Iya.
1: Harus semangat terus Ibu aja dari awalnya ini dilanjutkan sampai sekarang. Insyaallah semoga ini ada cabang-cabang berikutnya ya Bu ya.
2: Amin.
1: Baik, terima kasih Bu sudah main-main ke RRI.
2: Sama-sama,
1: tentunya.
2: Sama-sama Kak Riri. Terima kasih juga dengan rumah UMKM juga. Terima kasih telah ngundang saya ke RRI, jadi tahu nih ke RRI Pro 1 Pekan Baru.
1: Ternyata bisa delivery ke sini ya. Baik, terima kasih ya Bu ya.
2: Pendengar
1: tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan dalam UMKM Bicara hari ini. Banyak hal yang kita dapat dari perjalanan Ibu Din Umu Fatir sebagai owner Bubur Ayam Jakarta, bahwa membangun usaha bukan hanya tentang bagaimana menghasilkan produk yang enak dan menarik, tetapi juga bagaimana menjaga kualitas kita, memahami pelanggan, mengelola keuangan, memanfaatkan teknologi, serta terus melakukan evaluasi dan beradaptasi. Baik pendengar, saya Riri Handayani pamit dari UMKM Bicara edisi Senin 21 September 2026. Tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sekian UMKM Bicara hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita bergabung dengan RRI Tanjung Pinang untuk berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Senin 21 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Kota Pekanbaru masih diselimuti asap. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru batasi aktivitas masyarakat di ruang terbuka hijau. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Kota Pekanbaru masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membatasi sementara aktivitas masyarakat di sejumlah ruang terbuka hijau. Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, mengatakan pembatasan dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan, khususnya anak-anak yang masih bermain di kawasan RTH di tengah kondisi kualitas udara yang tidak sehat.
2: Itu dilakukan karena kami melihat beberapa hari kebelakangan ini sudah ada beberapa anak-anak bermain di sana, dan itu sangat berbahaya karena cuaca asap yang ada di Kota Pekanbaru kategorinya sudah tidak sehat. Nah, ini semata-mata hanya ditutup sementara karena mengurangi aktivitas di luar untuk anak-anak bermain di RTH tersebut. Seperti itu.
1: Sementara itu, warga Pekanbaru, Sukatman, berharap pemerintah dapat lebih cepat merespons persoalan kabut asap akibat karhutla. Menurutnya, penanganan yang cepat diperlukan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman tanpa khawatir terhadap dampak asap bagi kesehatan.
3: Ya, kalau bisa sih pemerintah cepat tanggap untuk mengatasi masalah asap karhutla ini kan itu, supaya pun bebas kita bepergian, anak-anak tidak takut kesehatannya kan itu. Itu aja sih.
1: Pemerintah diharapkan terus memperkuat upaya penanganan karhutla dan memantau kualitas udara secara berkala. Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi udara masih tidak sehat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Riau terus menggesa dan mendorong pelaksanaan vaksinasi rabies dalam upaya membebaskan atau mengeliminasi kasus rabies yang masih ditemukan di 11 kabupaten kota. Selengkapnya, Pemi Astiyopani melaporkan.
4: Provinsi Riau masih menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang terdapat kasus rabies dan belum mampu menghilangkan rabies secara total. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Faralinda Sari, mengatakan, untuk mengurangi atau mengeliminasi kasus rabies, pihaknya terus menggesa dan menggencarkan pelaksanaan vaksinasi rabies seperti yang dilakukan pada hari ini hingga 28 September 2026 dalam program World Rabies Day, yakni dengan memberikan vaksinasi rabies gratis bagi masyarakat yang memiliki hewan penular rabies. Faralinda menyebutkan di Provinsi Riau untuk jumlah populasi hewan penular rabies sebanyak lebih kurang 300 ribu ekor, baik itu anjing, kucing maupun kera. Faralinda menjelaskan untuk dosis vaksin rabies pada tahun 2026 dari APBD hanya sebanyak 10 ribu dosis. Namun Provinsi Riau mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian sebanyak 20 ribu dosis vaksin rabies.
5: Kita semakin kesini semakin terbatas ya, jadi sehingga kita tidak bisa menyediakan banyak untuk vaksin karena biasanya kita minimal 20 ribu, ternyata tahun ini kita cuma bisa 10 ribu dari Riau, namun kita untungnya disupport dari Kementan, yaitu dari Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, kita dibantu untuk 20 ribu dosis.
4: Sementara Bendahara Indonesian Cat Association atau ICA Pekanbaru, Jenny Wong, menuturkan dengan masih adanya kasus rabies yang ditemukan, maka pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat yang memiliki hewan penular rabies.
6: Kalau sekarang ini ya, kita itu selain mengadakan acara vaksinasi gratis, kami juga selipkan dengan talkshow-talkshow tentang bahaya penyakit yang dari hewan bisa ditularkan ke manusia, bukan cuma rabies saja.
4: Jenny Wong mengimbau kepada masyarakat khususnya yang memiliki hewan penular rabies untuk memberikan suntik vaksin kepada peliharaannya, karena rabies merupakan salah satu penyakit yang mematikan jika tidak ditangani dengan cepat. Femi Astiyopani, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Menanggapi berbagai laporan dan keresahan masyarakat terkait dengan keberadaan salon kecantikan yang menyalahi izin langsung, dirazia dan diberikan peringatan pada pemiliknya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Tim reaksi cepat Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bengkalis turun ke lapangan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait sejumlah salon kecantikan di Pulau Bengkalis yang menjadi sorotan publik. Tim yang dipimpin Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah Trantibum dan PPD Satpol Satpol PP Kabupaten Bengkalis Darmansyah pada Kamis 17 September 2026 mendatangi 4 lokasi salon yang berada di Jalan Rumbia, 2 lokasi di Jalan Hasanuddin, serta 1 salon di Gang Pasar Sukaramai Bengkalis. Dalam kegiatan tersebut, tim reaksi cepat yang terdiri dari personil Satpol PP, laki-laki dan serikan di Satpol PP melakukan pemeriksaan sekaligus pembinaan kepada pemilik, menggali informasi mengenai aktivitas usaha serta kelengkapan perizinan yang dimiliki masing-masing salon. Salah satu salon yang didatangi di Jalan Rumbia diketahui belum memiliki izin usaha. Petugas kemudian meminta pemilik salon juga membuat surat pernyataan atau perjanjian untuk segera mengurus izin sesuai ketentuan yang berlaku.
8: Izin usahanya. Jadi makanya berkat laporan masyarakat, maka Satpol PP hari ini turun berdasarkan instruksi Bupati dan Kepala Satpol PP Kabupaten Bengkalis. Kami bidang Satpol dan BPD turun dan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat.
9: Ada berapa tempat di kiri?
7: Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Bengkalis mengapresiasi langkah pemerintah daerah bersama aparat terkait yang melakukan razia terhadap salon kecantikan yang diduga berpotensi menjadi tempat praktik penyakit sosial di masyarakat. Sekretaris MUI Kabupaten Bengkalis Afan Zahidi mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah berkembangnya praktik-praktik yang bertentangan dengan norma agama dan budaya Melayu di tengah masyarakat.
10: Berikan apresiasi kepada pemerintah yang telah melaksanakan razia salon sebagai ikhtiar untuk mencegah terjadi penyakit sosial di masyarakat. Tentu MUI sangat mendukung apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.
7: Menurutnya, MUI Bengkalis mendukung langkah penertiban tersebut dan berharap razia tidak hanya dilakukan ketika muncul laporan atau keresahan masyarakat, tetapi dapat dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kontes Kapal Indonesia 2026 di Pulau Bengkalis resmi ditutup Kamis malam oleh Sekda Bengkalis mewakili Bupati. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Pizza.
11: Kontes Kapal Indonesia atau KKI tahun 2026 resmi berakhir di Kabupaten Bengkalis. Namun, semangat dan inovasi yang lahir dari kompetisi teknologi kemaritiman tersebut diharapkan terus berkembang. Pesan ini disampaikan Bupati Bengkalis Haja Kasmarni melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra saat menghadiri penutupan KKI 2026 di lapangan Tugu Bengkalis Kamis malam. Ersan mengapresiasi seluruh pihak yang telah mensukseskan pelaksanaan KKI 2026 dan juga memberikan penghargaan kepada peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang telah menghadirkan gagasan dan inovasi di bidang kemaritiman.
12: Kompetisi bukan sekedar tentang siapa yang menjadi juara, tetapi tentang siapa yang berani berinovasi, berani mencoba, berani gagal, dan berani bangkit untuk menjadi lebih baik. Karena itu, kepada para juara nantinya, kami ucapkan selamat. Dan jangan berhenti karena telah menang. Teruslah belajar, teruslah berinovasi, dan teruslah menciptakan karya terbaik untuk Indonesia. Begitu pula kepada para peserta yang belum menjadi juara, kami minta jangan pernah berkecil hati. Karena boleh jadi pada kompetisi ini kalian belum membawa pulang piala. Tetapi kalian membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga, yakni pengalaman, persahabatan, semangat, dan keberanian untuk menjadi lebih baik.
11: Ersan juga mengatakan Bengkalis bangga dan terhormat dipercaya menjadi tuan rumah KKI 2026. Menurutnya, sebagai daerah pesisir, laut harus menjadi sumber kekuatan ekonomi, ruang inovasi, dan bagian penting dari masa depan generasi muda. Bengkalis siap menjadi bagian dari masa depan kemaritiman Indonesia. Dan tidak hanya ingin menjadi penonton, tetapi harus menjadi pelaku, pencipta, dan penggerak, serta menyiapkan generasi muda yang mampu menjadikan laut sebagai kekuatan ekonomi, inovasi, teknologi, dan masa depan bangsa. Ersan juga menambahkan pengembangan kemaritiman akan diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Kabut asap tipis yang menyelimuti kawasan permukiman tidak hanya memperburuk kualitas udara, tetapi juga mengancam kesehatan kelompok masyarakat yang terkategori rentan. Korem 032 Wiraraja dalam hal ini memotong keterbatasan akses medis warga lewat bakti kesehatan yang menyentuh langsung akar kebutuhan dasar masyarakat. Berikut kita dengarkan laporan Sri Darni.
13: Untuk bakti kesehatan ini menyasar kepada kelompok-kelompok rentan.
14: Kabut asap tipis yang menyelimuti kawasan pemukiman tidak hanya memperburuk kualitas udara, tetapi juga mengancam kesehatan kelompok masyarakat yang terkategori rentan. Menjawab situasi tersebut, Korem 032 Wirabraja memotong keterbatasan akses medis masyarakat lewat bakti sosial kesehatan yang menyentuh langsung akar kebutuhan dasar masyarakat. Dalam perbincangannya dengan RRI pagi tadi, Komandan Korem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno menegaskan, bakti kesehatan ini secara khusus menyasar kelompok yang paling membutuhkan penanganan medis, diantaranya lansia dengan riwayat penyakit kronis serta anak-anak berkebutuhan khusus. Dikatakan TNI lahir dari rakyat dan ada untuk rakyat. Di saat warga berhadapan dengan penurunan kualitas udara akibat dampak pencemaran lingkungan seperti kabut asap, Korem 032 Wirabraja hadir membawa kepedulian nyata.
13: Di antaranya adalah orang tua lanjut usia yang punya penyakit, kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus dan sebagainya. Salah satu sasarannya adalah sunatan massal kurang lebih 25 orang, kemudian untuk operasi katarak itu ada 15 pasien, operasi bibir sumbing ada 10 pasien, dan sisanya adalah pasien-pasien dengan keluhan-keluhan ringan seperti mungkin flu, batuk, ispa ya karena terpengaruh asap, nah itu banyak juga yang berobat dan dibantu.
14: Program bakti kesehatan pada periode ini jelas dan Rem 032 Wirabraja meliputi tindakan medis spesifik dengan target sasaran terukur, yakni kitanan massal yang menyasar 25 anak dari keluarga kurang mampu. Berikutnya operasi katarak dengan memberikan tindakan pemulihan penglihatan bagi 15 warga lansia. Adapun operasi bibir sumbing jelas Aji merujuk pada 10 anak penerima manfaat yang diharapkan usai program ini dapat tersenyum kembali penuh percaya diri. Selain penanganan khusus tersebut, tim medis Korem 032 Wirabraja juga merespon maraknya penyakit dampak pencemaran lingkungan. Petugas memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi warga yang mengalami gangguan pernafasan, flu serta penyakit pernafasan lainnya akibat paparan kabut asap dan debu. Melalui aksi sosial ini, Korem 032 Wirabraja menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah kesulitan masyarakat guna memastikan tidak ada lagi warga yang terabaikan dalam aspek pelayanan kesehatan dasar. Sri Dadi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman gempa dan tsunami, khususnya di Kota Padang. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan jalur evakuasi, pemasangan rambu, sirine peringatan dini, hingga penyiapan gedung sebagai tempat evakuasi sementara. Seperti dilaporkan Melati Oktawina berikut ini.
15: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, secara umum pemerintah telah menyiapkan sejumlah jalur evakuasi di Kota Padang serta memasang rambu penunjuk arah menuju lokasi aman. Pada sejumlah ruas jalan yang berpotensi terdampak tsunami, juga telah dipasang garis biru sebagai penanda batas aman landaan tsunami. Selain jalur evakuasi, kata Ilham, pemerintah juga telah memasang sejumlah sirine peringatan dini tsunami. Sirine tersebut secara rutin diuji setiap tanggal 26 untuk memastikan perangkat berfungsi dan kerusakan yang ditemukan dapat segera diperbaiki. Menurutnya, pemerintah juga menyiapkan sejumlah gedung yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi sementara atau shelter. Namun tidak seluruh bangunan yang sebelumnya direncanakan sebagai lokasi evakuasi telah dipasang penanda karena masih diperlukan pemeriksaan teknis terhadap kekuatan bangunan.
16: Jadi alhamdulillah sekarang kita lagi kerjasama juga dengan UMP dan Universitas Andalas sedang melakukan penelitian terhadap ketahanan gedung terhadap gempa. Mudah-mudahan penelitian ini segera selesai dan ini tentu bisa kita manfaatkan untuk memastikan bahwa gedung ini memang layak dijadikan tempat evakuasi sementara atau safer proses. Mudah-mudahan selesai di akhir tahun ini.
15: Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab menambahkan, selain mitigasi struktural, pemerintah juga menyiapkan langkah non-struktural melalui rencana kontingensi menghadapi bencana gempa dan tsunami. Rencana kontingensi tingkat Provinsi Sumatera Barat tersebut akan diuji coba pada 30 September 2026 dengan kegiatan yang dipusatkan di Kota Pariaman. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan 17 tahun gempa Sumatera Barat tahun 2009. Melati Oktawina, melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Keselamatan wartawan perlu menjadi salah satu perhatian organisasi jurnalistik di seluruh Indonesia. Reporter Garda Ramadan melaporkan.
1: Keselamatan para wartawan perlu menjadi salah satu perhatian organisasi jurnalistik di seluruh Indonesia. Peningkatan kapasitas jurnalis tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengolah informasi, tetapi juga pemahaman terhadap keselamatan ketika menjalankan tugas liputan di lapangan. Pengamat pers, Robi Patri yang mengatakan, wartawan dapat menghadapi berbagai risiko ketika melakukan peliputan di lapangan. Karena itu, pemahaman mengenai protokol keselamatan dinilai penting agar jurnalis dapat menjalankan tugas tanpa mengabaikan aspek keamanan. Menurutnya, penguatan keselamatan, penguasaan teknologi, dan penerapan prinsip jurnalistik perlu berjalan bersama untuk menjaga kualitas kerja pers.
2: Festival media di Batam juga akan soal keselamatan wartawan ya. Misal dalam kasus Krakatau, wartawan yang belum jumpa sampai hari ini. Nah, dalam keselamatan meliput, begitu juga mestinya diberikan kepada wartawan supaya tidak melanggar protokol dalam hal keselamatan begitu.
1: Selain keselamatan, Robi menilai peningkatan kapasitas jurnalis juga perlu mencakup penguasaan teknologi digital. Perubahan industri media yang semakin cepat membuat wartawan dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi termasuk AI. Ia menjelaskan bahwa produk jurnalistik memiliki proses mulai dari pencarian berita, penyuntingan, pemeriksaan hingga informasi diterbitkan kepada masyarakat. Dirinya berharap festival media yang diselenggarakan di Kota Batam dan Tanjung Pinang mulai dari tanggal 19 hingga 21 September 2026 dapat menjadi ruang pembelajaran bagi wartawan untuk meningkatkan profesionalisme dalam menghadapi berbagai tantangan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengapresiasi kegiatan Festival Media atau PESMED Selat Malaka yang digagas oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Tanjung Pinang dan Batam. Selengkapnya disampaikan Pidiawati.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengapresiasi kegiatan Festival Media atau FESMED Selat Malaka tahun 2026 yang digagas oleh Aliansi Jurnalis Independen AJI Tanjung Pinang dan Batam. Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengatakan kegiatan FESMED Selat Malaka 2026 secara tidak langsung mempromosikan Kepulauan Riau, Batam, dan Tanjung Pinang, khususnya Pulau Penyengat. Pihaknya berterima kasih karena telah memasukkan Pulau Penyengat menjadi salah satu agenda dalam kegiatan FESMED tersebut. Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan membantu menyukseskan kegiatan tersebut.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyampaikan apresiasi kepada AJI Tanjung Pinang yang telah menggagas atau memfasilitasi terlaksananya kegiatan Festival Media Selat Malaka yang mengikutsertakan Penyengat atau Tanjung Pinang dalam kegiatannya gitu. AJI ini memang aliansi jurnalis independen yang kita kenal memang selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif yang tentu saja sangat didukung oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang, dan sebisa mungkin kita juga akan ikut membantu menyukseskannya gitu.
3: FESMED Selat Malaka 2026 dilaksanakan pada 19 hingga 21 September 2026 di Batam dan Tanjung Pinang. Sekitar 300 jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan mengikuti kegiatan yang mengusung tema kemerdekaan pers dan keadilan HAM di Asia Tenggara. Untuk kegiatan di Kota Tanjung Pinang dilaksanakan pada hari ini 21 September dengan agenda kegiatan napak tilas ke sejumlah situs bersejarah di Pulau Penyengat. Peserta juga didorong menghasilkan karya jurnalistik dari perjalanan tersebut untuk memperkenalkan sejarah dan kekayaan budaya Pulau Penyengat kepada masyarakat luas. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Badan Amil Zakat atau Basnas Kota Padang Panjang menghimbau putra-putri terbaik Kota Serambi Mekah yakni mahasiswa semester 5 untuk mendaftar beasiswa Cendikia Basnas 2026. Selengkapnya dilaporkan Nopri.
5: Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI terus berkomitmen memutus rantai kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dengan menghadirkan program beasiswa Cendikia Basnas 2026. Ketua Basnas Kota Padang Panjang Noviendi menyampaikan pihaknya menghimbau putra-putri terbaik Kota Padang Panjang untuk segera mendaftar program tersebut. Dirinya menyebut program ini khusus ditujukan bagi mahasiswa aktif jenjang diploma 4 dan strata 1 yang saat ini berada di semester 5. Noviendi menjelaskan beasiswa Cendikia Basnas 2026 bermitra dengan 191 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang tersebar di 35 provinsi. Menurutnya program ini merupakan bentuk dukungan Basnas agar mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.
6: kabar gembira bagi mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Padang Panjang. Sejalan dengan komitmen Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia dalam rangka memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di Kota Padang Panjang, maka hari ini kami sampaikan bahwa program beasiswa Cendekia Basnas tahun 2026 telah resmi dibuka.
5: Noviendi menegaskan Basnas Kota Padang Panjang akan memfasilitasi proses pendaftaran bagi calon pendaftar. Pendaftaran akan dilakukan sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditetapkan Basnas RI. Pihaknya berharap semakin banyak mahasiswa asal Padang Panjang yang lolos seleksi. Dirinya menilai hal tersebut dapat memperkuat SDM daerah sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Nofri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Sekretaris Daerah Dodi San Ismail mengimbau agar seluruh organisasi perangkat daerah tingkatan realisasi serapan APBD pada penghujung triwulan 3 2026. Deko laporan Alwan Ahmad Fauzan.
7: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyoroti rendahnya serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah OPD hingga memasuki akhir tahun anggaran. Hal yang disampaikan Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail yang meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program dan mendorong realisasi keuangan agar menembus lebih dari 50% pada September 2026. Penegasan tersebut disampaikan Sekda Dodi San Ismail saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi MONEV kinerja OPD di auditorium kantor Bupati Pasaman Barat. Rapat yang dihadiri staf ahli, asisten, dan pimpinan OPD membahas capaian program realisasi anggaran serta kendala pelaksanaan kegiatan. Sekda Dodi mengatakan, evaluasi dilakukan terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK, dana alokasi umum DAU, dana bagi hasil DBH, transfer ke daerah TKD, hingga anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Bahkan menurutnya, beberapa OPD masih menghadapi kendala teknis, terutama dalam menjalankan program yang menggunakan dana transfer pemerintah. Sekda Pasaman Barat Dodi San Ismail juga meminta seluruh OPD mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Dirinya menilai keterlambatan administratif dapat menghambat pekerjaan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian target realisasi anggaran daerah.
8: Lakukan pembayaran pajak kendaraan dinas sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan, dan ini menjadi dasar kita untuk melakukan pembayaran tambahan penghasilan pegawai. Misalnya rekodnya baru sampai Agustus, berarti TPP-nya hanya dibayarkan baru sampai bulan Agustus. Begitu juga bulan-bulan selanjutnya.
7: Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail juga meminta OPD responsif memenuhi permintaan data dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan kepentingan daerah, mengingat hasil MONEV tersebut akan diminta untuk segera ditindaklanjuti setiap OPD agar pelaksanaan program dan realisasi anggaran dapat dikebut hingga akhir tahun anggaran. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alamat Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Ranai. Kabut asap yang masih berdampak pada kualitas udara di Natuna membuat masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar rumah. Kondisi ini juga mendorong pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR bagi pelajar untuk mengurangi paparan asap. Laporan Analia Widi.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah selama kondisi kualitas udara masih terdampak kabut asap. Masyarakat diminta keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa, kepada RRI mengatakan pihaknya telah membagikan masker kepada masyarakat sebagai upaya mengurangi dampak paparan asap. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah.
2: Ya, yang jelas kita menghimbau, kita kan kemarin sudah bagikan masker. Nah, kita bagikan masker juga kemudian kita juga berharap masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar, kecuali yang urgent ya. Seperti kalau sekarang ini kan memang tetap harus di luar gitu ya. Nah, kemudian kita selakukan BDR sekarang. Nah, BDR itu bukan hanya tidak sekolah, tapi diharapkan anak-anak juga tidak keluar rumah gitu loh. Itu jangan BDR tapi di luar dia main-main, ke pantai dia main-main, seperti itu.
1: Sementara itu, warga Natuna, Rudi, mengatakan kondisi kabut asap turut mengganggu aktivitas masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki asma serta anak-anak yang kini harus mengikuti belajar dari rumah atau BDR. Ia berharap kondisi udara segera kembali normal sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya.
3: Sebenarnya asap ini sangat mengganggu untuk aktivitas kita, apalagi yang ada penyakit asma. Lalu anak-anak juga jadi belajar di rumah. Jadi pengennya memang keadaan ini segera kembali normal, aktivitas kembali seperti sebelumnya.
1: Kondisi kualitas udara di Natuna diharapkan dapat terus membaik sehingga aktivitas masyarakat dan kegiatan pendidikan dapat kembali berlangsung secara normal. Masyarakat juga dihimbau tetap memperhatikan informasi dan arahan dari pemerintah terkait perkembangan kualitas udara. Dari pantauan RRI, untuk kondisi kualitas udara yang tidak sehat telah terjadi selama kurang lebih 2 minggu terakhir. Dan untuk penerapan belajar dari rumah atau BDR telah diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna 3 kali ini. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Sebanyak 57 pegawai LPP RRI Ranai ikuti medical check-up tahunan. Laporan Yuspianti.
4: Sebanyak 57 pegawai LPP RRI Ranai mengikuti medical check-up MCU digelar di kantor LPP RRI Ranai pada Senin pagi. Kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan bagian dari program pemeriksaan kesehatan rutin bagi pegawai untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendukung kebugaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Pemeriksaan MCU dilaksanakan oleh PT Diagnos Laboratorium Utama Cabang Batam yang dipercaya RRI Ranai untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi para pegawai tahun ini. Perwakilan PT Diagnos Laboratorium Utama Cabang Batam, Samsudin, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan cukup lengkap mulai dari pemeriksaan fungsi organ hingga pemeriksaan penunjang lainnya. Ia mengatakan hasil MCU nantinya tidak hanya berupa hasil pemeriksaan laboratorium, tetapi juga akan dirangkum berdasarkan pembacaan dan analisis dokter terhadap hasil pemeriksaan secara keseluruhan. Hasil pemeriksaan diperkirakan dapat diketahui dalam waktu sekitar 7 hingga 10 hari setelah pelaksanaan MCU.
5: Ke karyawan RRI ini ada pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, kolesterol, asam urat, gula darah, dan pemeriksaan cukup lengkap termasuk jantung, parosan, dan pemeriksaan fisik lainnya. Urin juga ada, narkoba juga ada. Dan memang kegiatan ini dari penyelenggara RRI sendiri itu setiap tahun dilakukan.
4: Ia menyebut pemeriksaan kesehatan bagi pekerja juga berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja sehingga kondisi kesehatan pegawai dapat menjadi perhatian bersama. Sementara itu, Kepala LPP RRI Ranai Vespa Krisnawati mengatakan pemeriksaan kesehatan rutin menjadi salah satu upaya untuk mengetahui kondisi fisik para pegawai.
6: Itu untuk mengecek fisik kita sebagai ASN, ya. Bagus sih, biar kita tahu kesehatan kita itu. Jadi kinerja kita juga harus tunjang dengan kesehatan kita. Dan berharap semua ASN yang ada di RR itu, terutama di Ranai, sehat semua.
4: Pelaksanaan MCU tersebut sekaligus menjadi bentuk perhatian terhadap kesehatan pegawai dengan harapan potensi gangguan kesehatan dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Demikian Yusfianti melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Batam. Badan Pengusahaan Batam menyiapkan anggaran sebesar 665 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan dan peningkatan infrastruktur penunjang investasi di Batam. Laporan Nurul Mahfud.
7: Badan Pengusahaan atau BP Batam mengusulkan pagu anggaran 2,44 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027 yang seluruhnya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Anggaran itu diarahkan untuk mempercepat pelayanan perizinan investasi, memperkuat infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Kepala BP Batam Amsakhar Ahmad mengatakan, penyusunan rencana kerja dan anggaran 2027 diselaraskan dengan tema rencana kerja pemerintah, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Arah tersebut menjadi dasar BP Batam dalam menyusun program pembangunan dan pelayanan pada tahun mendatang. Dari total usulan anggaran tersebut, BP Batam mengalokasikan 665,11 miliar rupiah untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Anggaran itu mencakup sejumlah fasilitas strategis seperti pelabuhan, jalan, jembatan, bandara, drainase, fasilitas air bersih, dan pengolahan limbah atau IPAL, kawasan pariwisata, hingga fasilitas kesehatan.
8: Bahwa dari total anggaran sebesar 1.474,38 miliar rupiah itu, untuk program pengembangan kawasan strategis 665,11 miliar diantara, sama dengan 45,11% digunakan untuk belanja infrastruktur. Agar program BP Batam tahun 2027 yang akan datang dapat berjalan secara baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita tercinta.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto mengatakan pengelolaan anggaran BP Batam perlu dilakukan secara efektif, akuntabel, dan inklusif. Program yang dibiayai melalui anggaran tersebut juga perlu memiliki indikator yang terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
8: BP Batam kami apresiasi perkembangan, kami juga mendengar banyak hal-hal positif terkait BP Batam dan testimoni ini datangnya langsung dari lapangan pelaku usaha dan beberapa teman kami juga mengakui. Kami berharap terkait belanja infrastruktur ini bisa dieksekusi dengan baik. Ya, karena ya kalau bicara Batam, pasti orang, terutama investor, akan membandingkan dengan negara tetangga.
7: Komisi 6 juga menekankan pentingnya program BP Batam dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing Batam. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi bagian penting agar alokasi yang diajukan dapat memberikan hasil yang terukur bagi masyarakat, dunia usaha, dan perekonomian nasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto, bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Tempurung kelapa yang selama ini dianggap limbah dan kerap dibuang begitu saja di tangan seorang perempuan bernama Sani justru berubah menjadi sumber penghasilan. Perempuan berusia 46 tahun tinggal di Jalan Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ia berhasil mengolah tempurung kelapa menjadi arang bernilai ekonomi tinggi. Berbekal ide kreatif dan ketekunan, Sani mampu membangun usaha pengolahan tempurung kelapa yang kini tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Warga yang mayoritas berasal dari komunitas adat terpencil, kini turut dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses produksi arang tempurung serta kopra. Usaha yang telah dirintis selama kurang lebih 25 tahun ini terus berkembang dari yang awalnya berskala kecil, kini hasil produksi arang tempurung kelapa milik Sani telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
1: Dari awal itu batok kelapanya adalah limbah ya, limbah yang tidak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang oleh masyarakat kita. Maka begitu kita telusuri ternyata ini bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak diolah? Maka dari beberapa orang ibu-ibu suku asli atau suku kad komunitas adat terpencil, kita ajak untuk membakar tempurung dijadikan arang, ternyata mereka mau. Jadi mereka itu yang membantu saya untuk mengolah tempurung menjadi arang, sehingga berjalannya waktu bukan jual di lokal saja namun ke luar negeri juga sudah kita ekspor. Usaha arang ini sudah 25 tahun, ya 25 tahun, namun kita belum pengolahan ke briket karena terbatasnya oleh listrik ya kan, kemudian bahan baku juga kita masih kekurangan ini. Kalau di Bengkalis sendiri kelapa semakin punah, jadi kita untuk mengolah menjadi langsung briket itu agak sulit, butuh proses waktu lama.
0: Selain meningkatkan perekonomian keluarga, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kehadiran usaha tersebut menjadi bukti bahwa limbah yang kerap dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi apabila dikelola dengan inovasi dan kreativitas.
1: Kalau awalnya mencoba ya, karena terlalu banyak limbah yang dibuang sepertinya tidak dimanfaatkan, akhirnya kita mencoba belajar melalui YouTube, buka-buka internet dan segala macamnya. Nah, di situ kita ketemu ide untuk pembuatan arang, dan untuk sisi pemasarannya sudah ada di melalui internet juga, kita hubungi pembeli dan responnya cukup bagus.
2: Waktu pertama sekali gimana?
1: Ya, waktu pertamanya seperti itu. Dulu belum ada kemudahan seperti WA atau apa ya. Dulu saya pakai laptop, beli apa, pakai modem ya kan, harus lewat usaha itu. Maka kita lihat dari internet tuh, dan kita dapat untuk komunikasi sampai ke Jawa Tengah.
2: Pertama sekali dijual ke
1: Jawa Tengah, ke Jogja.
2: Jogja. Itu awal pertama sekali ya, 25 tahun
1: yang lalu. Iya, dengan harga arang waktu itu Rp800. Tapi bahan bakunya gratis. Dulu bahan bakunya masih berserakan, di pasar boleh diminta semuanya kan. Jadi dengan harga Rp800 pun masih dapat.
2: Berapa banyak kilo yang dijual waktu itu pertama sekali?
1: Oh, pertama sekali kita dalam satu bulan dapat 50 ton. 50 ton awalnya, iya. Awalnya 50 ton satu bulan, terus meningkat. Nah, sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang mulai belajar, dan itu harus berbagi, tak masalah. Nah, makanya itu kita pun buat usaha tidak hanya satu, beberapa usaha lain. Jadi kita tak dapat dari arang, ada dari kopra, tak dapat dari kopra, ada pinang.
2: Ini juga udah pernah diajarkan ke masyarakat juga ya?
1: Sudah banyak lapangan kerja yang apa kita ciptakan untuk masyarakat kita, namun hasilnya belum maksimal, masih butuh perjuangan tingkat tinggi, dan perhatian pemerintah juga harus lebih tinggi.
0: Melalui usahanya, Sani, perempuan yang memiliki 3 orang anak ini, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat lokal agar lebih mandiri dan produktif. Selain memproduksi arang tempurung, ia juga mengolah kelapa menjadi kopra sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun dalam menjalankan usahanya, Sani yang pernah menjadi kepala desa Bantan Timur dua periode ini, ia mengaku kerap menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan bahan baku kelapa dan tempurung. Kondisi tersebut sering mempengaruhi proses produksi yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dari masyarakat sekitar. Meski demikian, arang tempurung hasil produksinya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia, China, dan beberapa negara lainnya. Dari penjualan tersebut, usaha Sani mampu menghasilkan omset sekitar 30 juta rupiah hingga 40 juta rupiah setiap bulannya.
2: 25 tahun sudah melakukan usaha ini, Bu, ya, dari arang tempurung.
1: Iya. Yeah.
2: Dan ke negara mana saja nih sudah diekspor atau hanya untuk lokal kita aja?
1: Untuk awal kemarin kita ekspor ke lokal, tetap lokal masuk dimanapun wilayah yang mau kita kirim. Kemudian sudah ada ekspor ke Malaysia, kemudian ke Saudi, ya. Ke Saudi kita melalui pabrik yang ada di Lampung atau di Jogja. Kemudian ini karena ada sedikit permasalahan perang, kita mencoba untuk pengiriman ke Cina. Memang di Cina permintaan dari dulu cukup tinggi, namun harganya belum masuk, makanya kita lebih cenderung kirim ke Saudi. Namun karena di Saudi saat ini lagi ada masalah perang, jadi kita kirim ke Cina.
2: Hitungan harganya gimana, Bu? Ton atau kiloan itu?
1: Per kilo. Nanti tetap itu kalau masalah harga menyesuaikan keadaan. Kalau memang sedang dibutuhkan bahan bakunya, harga lumayan tinggi. Namun kalau lagi stok barang di pabrik lagi banyak, memang ada harga turun.
2: Berapa sih, Bu, harga yang pernah Ibu jual yang terendah dan tertinggi?
1: Kalau dulu harga jual itu per kilonya Rp5.000, namun saat ini sebelum perang itu sudah mencapai Rp15.000 per kilo arang. Namun sekarang lagi perang, ini ada turun harga mencapai harga Rp8.000 per kilo. Namun ada diperkirakan akan naik lagi, namun kita belum bisa pastikan kapan naiknya.
2: Biasanya kalau ekspor itu berapa banyak, Bu? Berapa ton?
1: Kalau permintaan sesuai dengan MOU kita, mereka mintanya 1 bulan 500 ton. 1 bulan permintaan luar biasa. Bahkan itu dari satu pabrik, beberapa pabrik lagi juga ada yang mau. Namun kita tidak pernah menerima itu karena bahan baku di Kabupaten Bengkalis masih banyak kurang. Apalagi sekarang penanaman kelapa sudah mulai punah, banyak penanaman sawit. Jadi untuk arang briket atau untuk arang tempurung ini memang masih kurang. Kita di sini bahan baku kita masih kurang.
2: Tapi sejauh ini berapa banyak yang Ibu eksporkan?
1: Untuk yang pernah saya ekspor 1 bulan itu 50 ton. 1 bulan 50 ton, karena untuk 50 ton arang itu kita membutuhkan 200 ton tempurung. Dan 200 ton tempurung itu kita membutuhkan 1000 ton kelapa. Jadi luar biasa. Dia seperempat itu, ya kan? Jadi memang kita kalau memang ingin mencapai target lebih tinggi, kita memang bukan dari Kabupaten Bengkalis saja, kita harus ambil dari luar, dari Sumbar, dari Tembilahan, dari Guntung, dari daerah-daerah penghasil kelapa.
2: Tapi ini Ibu udah masukkan kelapa dari luar untuk saat ini?
1: Kalau untuk saat ini kelapa kita tak ada masukkan, namun kalau kita mau pengiriman ke Jogja, kita sudah ada ngambilnya dari luar, baik dari Lampung, baik dari Asia atau dari Tembilahan, kita udah ada mulai ngambil.
0: Untuk menjaga keberlanjutan usaha, Sani juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjual kelapa maupun tempurung kepadanya. Ia membeli kelapa dengan harga sekitar Rp3.000 per butir sebagai upaya mendukung pasokan bahan baku sekaligus membantu perekonomian warga. Kedepannya, Sani berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kelapa. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku dapat terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
1: Kalau untuk tempurung saat ini kita terima, baik dari ibu-ibu UMKM yang buat usaha makanan atau apa, ini tempurung yang sedikit-sedikit itu kumpulkan, kita ambil per kilonya Rp1.000. Jadi kalau memang ada ibu-ibu yang mau jual, cari nomor handphone saya, nanti bisa ditelepon ke 0813-6453-3374. Langsung aja ke saya di WA, nanti ada anggota saya yang datang jemput. Walaupun hanya satu karung, jumlahnya 20 kilo, insya Allah kita bantu jemput. Tapi yang kawasan Bengkalis Bantan ya. Namun kalau untuk di luar itu mungkin harus dalam partai besar.
2: Nah kalau untuk tempurung, kalau untuk kelapa biasanya bisa beli berapa per buah atau
1: macam? Oh kalau saya per kilo itu ngambil memang dari petani, untuk saat ini per kilonya Rp3.000 dari petani. Namun nanti kita untuk harga jual lagi per kilonya Rp4.000. Namun pilihan yang super.
2: Okay. Ini kan kalau kelapa lokal, pernah nggak terima beli kelapa dari luar?
1: Nggak, karena kelapa lokal kita cukup untuk kebutuhan masyarakat kita di sini.
2: Ya, Bu, apa sih Bu harapan Ibu ke depan?
1: Harapan kita mudah-mudahan petani di khususnya di Pulau Bengkalis semakin meningkat, karena lahan tidur masih banyak di Bengkalis ya. Jadi untuk anak-anak muda kita, kalau memang jemput rezeki di negeri seberang, ada yang ke Malaysia, kalau yang swasta ya pulang dari Malaysia ada waktu kosong, manfaatkan lahan kita yang ada, karena selain kelapa mungkin tanaman lain atau usaha-usaha lain bisa dikelola di wilayah, walaupun lahan kita cukup kecil namun bisa diupayakan untuk dimanfaatkan kegiatan yang lainnya.
0: Salah seorang pekerja, Nur, 42 tahun, mengaku telah bekerja bersama Sani selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kesehariannya, ia mulai bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Pekerjaan yang dilakukannya cukup beragam, mulai dari mengolah kelapa menjadi kopra hingga membantu proses pembakaran tempurung untuk dijadikan arang.
2: Udah lama ikut kerja sama Bu Sani?
3: Udah 2 tahun.
2: 2 tahun. Apa aja Bu yang dilakukan di tempat Bu Sani?
3: Nah, itu apa tuh? Bakar kenarang, jongkel kelapa, tak ada kelapa kan belah pinang. Itulah kalau tak ada Kang, kesinilah kami kerja kebun sama dia.
2: Jadi di Bantan Tengah itu kegiatan Ibu sehari-hari lah ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Jam 7 pagi sampai jam 5 petang. Baru pulang.
2: Okay. Ramai di situ?
3: Ramai. Sekarang pun ada juga kawan situ. Nyongkel kelapa.
2: Di situ gimana, enak nggak kerjanya?
3: Enak, enak juga, kerja hari-hari terus.
2: Ada.
3: Nah, tergantung kita lah. Kalau udah kita penat, ya kita perai satu hari. Bilang sama Ibu Sani, ya kami udah penat gitu. Nah besoknya lanjut lagi.
2: Kalau hitungan kerjanya gimana, di gaji harian atau gimana?
3: Gaji harian.
2: Harian. Jadi kalau masuk dibayar kalau
3: enggak. Iya, tidak lah. Macam mana nak dibayar, kita tak kerja.
2: Berapa sih Bu dibayar?
3: Dia bayar satu hari 70. Kalau lewat jam, kalau sampai jam 6 ditambahnya lagi.
2: Ada istilahnya jam lembur lagi ya.
3: Tambah lagi kerjanya.
2: Ramai ibu keluarga situ semua kerja atau gimana?
3: Kawan-kawan lah, jiran-jiran.
2: Kalau keluarga ibu ada? Anak? Suami?
3: Tak ada. Cuma aku satu orang aja.
2: Jadi kalau seandainya kerja sana gak ada, di sini?
3: Nah, sini. Kerja kebun sinilah. Ikut dia tanam ini, lomboknya. Semacam-macam lah sini.
2: Nah, sebagai ini, mungkin apa nak ibu sampaikan? Aduh gak kegiatan ibu sehari-hari itu? Macam mana? Ada sesuatu yang menyenangkan itu, atau yang tidak menyenangkan?
3: Tak lah, menyenang lah terus kerja-kerja tu hari-hari. Kerja Ibu Sani, untunglah Ibu Sani ini ada kegiatan kan, bakar kenarang semua. Jadi keluarga semualah situ. Time ramai kelapanya 10 orang. Gitu kawan-kawan. Akulah kasih tahu kawan-kawan, ramai dah ini. Kelapa Ibu Sani sudah sampai itu Kak. Kamilah menyampaikan ke kawan-kawan.
2: Manggil ya.
3: Kerja situ.
0: Dalam proses pembuatan kopra, Nur menjelaskan bahwa kelapa terlebih dahulu dibuang sabutnya, kemudian dibelah dan dikeluarkan dagingnya dengan cara dicongkel. Selanjutnya, daging kelapa dinaikkan ke tempat penyalai atau pengeringan. Sementara itu, untuk pembuatan arang tempurung, pekerjaan dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Jika terdapat tambahan pekerjaan di luar jam kerja, para pekerja akan menerima upah lembur dari Sani.
3: Bekerja ya semangat lah kita Bu, hari-hari terus kita dapat uang. Bikin belanja hari-hari kan bisa. Cok berasnya 2 kilo, 1 kilo. Nah, gitu belanja dapur ya, lada, bawangnya kan lengkap kita semua kan. Nah, kita kasih lengkap di rumah. Baru besok kita kerja lagi, ya, simpan duitnya sikit-sikit. Itu ini tadi sekolahkan cucu sampai non tamat cucu ini tadi sekolah. Jadi kata Ibu Sani, Ibu Nur mau itu tak, mau ndak aku kasih sebiji. Iyalah ndaklah Bu. Inilah tadi satu hari potong 20, kadang satu hari potong 20. Lama-lama 2 tahun habis Bu. Selesainya.
2: Ada baru?
3: Tak, undak bekas pakai lah gitu. Semampu aku tak mau Bu. Aku ni kerjanya sikit, ya. Aku tak mau Bu kerjanya sikit. Tak apa-apalah kata Wak Ran. Tak apalah Wak Nu, lambe aja. Yalah kalau Ibu mau, itulah aku cari sikit-sikit, gitu. Sekolahkan cucu.
0: Nur mengaku bersyukur dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Dari hasil bekerja, Nur juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, termasuk memiliki kendaraan sendiri yang sudah bisa dibeli secara bertahap melalui sistem cicilan. Kisah Sani membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan mampu mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi sumber penghidupan yang bernilai tinggi. Dari tempurung kelapa yang sebelumnya terbuang sia-sia, kini lahir produk arang yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Lebih dari sekadar membangun usaha, Sani turut membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya bagi komunitas adat terpencil. Kehadiran usaha ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya lokal secara inovatif dapat memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian masyarakat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa sehabis salat, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga salatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qur'annya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Qur'an tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da' ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sholakatu tuma'nina, fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna shadaqatu tuma'nina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kadziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Tidak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri, jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nak, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak. Ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam,
maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat. Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke 15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, am katanya, baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya itu bisa hidup dalam kejujuran, karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, jadi yang pertama adalah kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita,

memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim. Condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya dikasih THR 50.000. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang dikasih 2.000. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi. Kalau ingin lapang rezeki, paliyasir rahimahu, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya, 400 ribu habis. Tapi emaknya yang pernah dia dikandung di rahimnya tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber 2 juta habis. Maka kalau ingin banyak umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridallah wa fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridha orang tua kita agar Allah itu menjadi ridha. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna karena orang tuanya tak ridha. Kalau orang tua tak ridha, Allah tak ridha walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak, rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tidak bisa pulang telepon, tanya kabarnya. Kemudian kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponakan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa salat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau memuliakan tamu? Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang, mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya. Disembelih, dimasakkan. Kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita. Ustaz, sapi tak ada. Bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada. Bantai ayam. Ustaz, ayam tak ada. Bantailah roti gabin 7.000 rupiah. Bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita,

tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita, memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak. Ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, Pak minum Fanta Pak, maaf Pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, Pak makan kacang tujin, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memiliki harta, hendaklah ia memutarkannya atau memperdagangkannya, dan jangan membiarkannya sehingga habis oleh zakat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hartamu yang kamu kuasai. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu, mereka menafkahkan sebagian dari hartanya. Bagi mereka itu pahala yang besar. Barang siapa kafir atau tidak percaya, maka atasnya lah akibat kekafirannya. Dan siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya ia telah mempersiapkan kesenangan untuk diri mereka sendiri di akhirat nanti. Janganlah kamu memakan sebagian harta yang lain dengan cara batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mencampur adukkan harta Allah dengan jalan tidak halal, maka bagi mereka di hari kiamat mendapat siksaan api neraka. Barang siapa tidak memperdulikan dari mana harta benda itu didapatkan, niscaya Allah tidak memperdulikan dari pintu mana ia dimasukkan ke dalam neraka. Salah seorang kamu lebih baik memasukkan tanah ke dalam mulutmu daripada memakan barang haram. Setiap tubuh manusia yang diberikan secara haram atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka neraka lebih layak baginya.

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas, hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silakan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna, dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak tidak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul riha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot, jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya, silakan rawat dengan baik. Supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran, faghsilu. Membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Ini punten ya, yang kan bantosan, kadia sekedap. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu enggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung itu hanya sejumlah pak seakua gelas pak cukup. Atau yang kedua menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya, ya kerannya agak tinggi sedikit, dan kita sesuaikan. Ambil airnya, misal contoh, ghasalah. Ghasalah itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai, selesai. 1, tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2, wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun, ini asabi', ini sampai sini rusgun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamaknya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab salat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Qur'an dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasa'i nomor hadis 886.
Kata Nabi, fawada'a kaffahul yumna, maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi enggak usah diukur, Pak ya. Jangan telat. Allah. Pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama, bagaimana ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini? Ah, ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh salatnya begini. Ya? Awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. Fa wada'a, fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat. Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz. Kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi, saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila harfu ghayah, dari Menes ke Bekasi, Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini, balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah, yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah, pakai gosala, basuh. Tangan, gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Calik. Duduk sini aja. Lihat sini. Ya, pilih, duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini, Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Udah sini aja. Masaha. Sudah.
Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu bi ru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah, pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghusala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji. Buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua. Tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala. Masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh durian. Anak durian lah ya, jangan duriannya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Durian teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya, dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban. Kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, ulak-ulak, nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu?
Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nazifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia, tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan, bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena taubat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih, ini pakaian bersih,
pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib.

tes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirinya.

Baik, berikut Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1. Selamat menikmati istirahat dan bersama keluarga, menikmati makan malam bersama keluarga tercinta tentunya. Dan kami hadirkan lagu-lagu religi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya. Seperti biasa, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama siaran sentral dari Pro 3 RRI Jakarta.

Baik, berdengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis mana saja berada. Pukul 18.59 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan siaran sentral di pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan Indonesia pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka nunggu data dari BMKG, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini apa memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Gajaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik Pasukan Bela Diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai.
12: Ya.
11: Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
13: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
14: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
15: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
14: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
12: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
14: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
16: Mbak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
18: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
16: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
18: Iya, betul.
16: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
18: Iya.
17: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
19: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
17: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
20: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Marusu sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
20: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
21: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
21: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: soal inspirasi.
1: Baik, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1. Dan baru saja kita ikuti siaran sentral dari Pro 3. Dan kembali bersama di 90,7 MHz, masih di kawasan Jalan Antara nomor 123 Bengkalis.

Pendengar Rona Mazi bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Ya, pendengar, kami update informasi untuk Anda di malam hari ini. Kami kutip dari rri.co.id, pendengar, di mana sengketa lahan ribuan hektar di Rupat kembali memanas. Ya, pendengar, sengketa lahan seluas ribuan hektar antara masyarakat Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis dengan pengusaha warga negara Malaysia, Chuan Ching Heng, kembali memanas. Sebanyak 12 perwakilan dari Solidaritas Masyarakat Rupat, pendengar, didampingi pakar lingkungan dan kehutanan Winsuska Riau, Dr. Elfriandi, mendatangi kantor Bupati Bengkalis pada Senin 21 September 2026. Rombongan diterima staf ahli Bupati Bengkalis bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Saharudin bersama sejumlah pimpinan OPD serta pihak kepolisian. Pertemuan berlangsung di lantai 2 kantor Bupati Bengkalis Jalan Nawayani. Dalam pertemuan tersebut, pendengar, masyarakat meminta pemerintah Kabupaten Bengkalis turun tangan menyelesaikan sengketa lahan di Kelurahan Batu Panjang, Kelurahan Tanjung Kapal, dan Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat yang melibatkan Chuan Ching Heng. Dr. Reverendi mengatakan persoalan tersebut bermula dari kesalahpahaman terkait kesepakatan pengolahan lahan antara masyarakat dan Chuan Ching Heng pada tahun 2000 yang lalu. Menurutnya, kesepakatan awal bukan merupakan transaksi jual beli hak milik lahan, melainkan sistem bagi hasil dari pengelola kebun. Informasi kami kutip dari rri.co.id, pendengar, tetaplah bersama kami di 90,7 MHz.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mak, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu...
1: Bu. Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani istirahat Anda. Dan kami kembali informasikan bahwa kabut asap melanda kasus ISPA di Asma di Bengkalis naik. Masih mengutip dari rri.co.id ya, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap yang melanda di sejumlah wilayah dalam sepekan terakhir. Warga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irwandi Senin 21 September mengatakan langkah pencegahan perlu dilakukan secara mandiri masyarakat mengingat kualitas udara di Bengkalis masih kurang baik. Upaya pencegahan ini perlu dilakukan secara mandiri oleh masyarakat karena kualitas udara yang kurang baik terjadi di Bengkalis. Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir, pendengar, terdapat peningkatan kasus penyakit yang berkaitan dengan gangguan saluran pernapasan. Berdasarkan data harian dari seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bengkalis, pendengar, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan asma menunjukkan peningkatan. Kasus ISPA yang ditangani fasilitas kesehatan pada Senin tercatat sebanyak 143 kasus, kemudian pada Selasa masih cukup tinggi dengan 111 kasus, sebelumnya kembali meningkat pada Rabu menjadi 135 kasus. Informasikan kutip dari rri.co.id dan kita akan hadirkan beberapa lagu pilihan dan juga pesan-pesan berikut ini.
1: Dari mana aja sih?
2: Kok dari
1: baru pulang jam segini?
2: Ayo, ayo kemana aja sih? Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Mendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, saat lagi kami akan hadirkan mini drama dengan judul Selera Serumpun dari drama Tiga Negara Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa?
1: Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya.
0: Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
2: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
3: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei. Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni kan bang. Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
3: Jangan dengar si Minah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
2: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
1: Indonesia,
0: di sini.
1: Indonesia
0: Malaysia.
1: Indonesia.
4: Sabar.
0: Pak Khalid.
4: Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Ancuran kawasan kejiranan kita.
5: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
5: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
2: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
3: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
6: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya. Pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid. Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
2: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap saya nak pergi cari
0: kelapa. Wak Jeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wak Jeng ya.
7: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
6: Alah, wak makan je lah semua, wak. Adil, tak sama. Nih, wak jeng nak makan apa? Nih aku siapkan. Nak tak? Makan.

0: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja 1 hari 2 hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri, stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak, tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Ya bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada, Musa. Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu? Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
1: Iyalah, Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi, beritahu eh. Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia, Wak Jeng.
0: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon. Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan, sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah pula yang bawakan.
1: Oh, sekarang ni awak dah buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
0: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Ya, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa, jangan tamak sendiri, mau makan semua.
1: Memang kebetulan, Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancuh punya bancuh tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ni, kamu tak pernah makan roti canai kan, Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap, ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu.
0: Gak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Terburu-buru pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu, jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Aminah kat meja makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan. Mereka nak sabotaj aku lah ni kan. Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
1: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
2: Selama ni, kita duduk sini, pernahkah abang tengok saya ni baik dengan si Melur dengan si Aminah tu? Tak pernah kan? Tak pernah kan abang? Jadi, abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
1: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun, yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
2: Yang abang beria ia sangat nak bertangkap Melur dengan si Aminah tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan, barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal Ni saya ingatkan je.
1: Siti, awak ni kan tak cukup pada orang lain, pada suami sendiri pun awak nak buruk sangka. Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakit hati orang. Dah lah, daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan Bika Ambon yang Wak Jeng bawakan tadi. Ni, awak nak makan tak? Makan sekali, nak?
2: Tak ingin. Bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka semelur dengan si Aminah tu confirm kalah.
1: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
2: 5 biji? Mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
1: Habis dah tak ada bendanya. Nak buat macam mana Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Ha? Awak nak buat mandi santan sekali ke apa? Ha, susah-susah sangat awak pakai je santan kotak. Sama je.
2: Mana sama rasanya bang?
1: Sama je.
2: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Dahlah. Bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi. Lagi bagus, lagi ada faedah.
1: Elok, pergi. Baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih, kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa suruh awak tanam bunga? Macam nak buat taman bunga? Akan dah susah kucing saya tu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak tu pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa mama marah balik ya.
0: Eh, kamu fikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu? Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin? Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, Belur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Oh, mungkin kamu sudah terlalu banyak makan, sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, Melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukul kalau berani, awak pikir saya takut.
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Lagi kamu bilang?
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau cabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Hey, Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang elok-elok? Tak boleh?
0: Abang, manusia seperti Melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Dia tak ingin.
3: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul tu belum? Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diam ke lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan malu.
3: Betul.
2: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
1: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Aminah je ni betul. Tak ada yang benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
0: Empaskan aja tuh pintu kuat-kuat aja. Biar roboh sekalian dinding tuh Melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya Melur ya. Melihat bumbungnya aja gak sudi.
3: Wah, kuat betul ya pintunya diempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
2: Tapi masalahnya Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tu Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan dia makin melarat pula nanti.
3: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
4: Abang! Abang buat apa kat rumah Melur dengan Aminah tu?
2: Ayolah, abang balik.

0: Kita kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah, Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia, Pak Khalid, ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dengan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insyaallah. Dulu rajin juga istri saya membuatkan nasi uduk opor ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat, saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Wow. Terima kasih, Melur, kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak, bang, untuk saya menang ni? Ha, bang? Saya menang? Saya boleh menang, bang?
1: InsyaAllah. Bagaimanapun dengan awak, Siti, apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tahu ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah, nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa, hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengok sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang tolong parutkan kelapa ni tau. Jimat sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah, bang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
2: Kelapa saya juga hilang.
6: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar hanya ada di kedai Wak Jeng.
5: Wak Jeng? Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua? Hah? Bukankah Wak Jeng kata semalam stok kelapa dekat kedai Wak Jeng dah habis? Kan?
7: Aku baru dapat tadi pagi dari vendor aku.
5: Wak Jeng jangan nak tipu lah, Wak Jeng. Saya ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Ha? Cakap betul?
4: Baik, Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
2: Ngomong, Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah, Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya
7: Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
2: Wak Jen.
5: Aku betul-betul tak sangka lah Wak Jen. Selama ni engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
1: Kenapa awak buat macam tu Wak Jen? Apa niat engkau sebenar?
7: Ya, saya buat sebenarnya saya ingin mencari uang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
5: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera rumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jen? Ai kena juga dari kang. Betul tak?
7: Ya.
3: Saya tak sempat pun nak masakkan lok pedas dan berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lok pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni, ya, Wak Jen? Saya benci Wak Jen ni.
4: Saya sempat masak nasi dagang je. Tu pun nasib baik saya bawa santan kotak emergency saya tu. Tapi dah habis. Lauk kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
8: Aduh, saya juga ni sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
5: Hai. Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
4: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya batulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Cing. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
5: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Cing tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Cing jual santan mungkin sempat dah juga. Pak Khalid, macam mana ke Pak Khalid?
1: Apa kata begini, kita gabungkan semua menu yang sudah siap itu.
2: Maksudnya?
1: Maksudnya Siti dah siap masak nasi kan. Aminah dah siap masak opor ayam. Melur pula dah siapkan ambuyat. Kita gabungkan ketiga-tiganya menjadi satu menu.
5: Bagus juga idea tu.
4: Nasi dagang saya dimakan dengan opor ayam Aminah.
8: Hey, opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyat melur.
3: Sedap ke?
1: Saya sudah cuba, rasanya sedap dan lengkap tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
5: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
2: Betul.
5: Wak Jen, ada apa-apa nak cakap?
7: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji, saya tak akan ulang lagi.
5: Lain kali Wak Jeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wak Jeng. Ceritakan pada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan, betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni, betul tak Siti Aminah?
2: Betul.
5: Dan tentu kami akan bantu ni Wak Jeng semampu dan seadanya.
7: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
4: Nak tanya?
5: Apa tu?
4: Duit hadiahnya nanti. Macam mana nak bagi kan?
5: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat-cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

Demikian drama radio Selera Serumpun. Produksi bersama RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah Dewi Susanti Ahmad Sah. Dengan para pelaku, Salmi binti Haji Ibrahim RTB, Harun Al-Rasid RRI, Asdiana RTM, Eni RRI, Fazren RTM, Haji Azizul RTB, dan Tamara RRI. Musik dan montase Eko Ramaputra dengan sutradara Eni Satria. Saudara pendengar, sampai jumpa.

0: Pagi hari masih menyelimuti Desa Brancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Awal mulanya sendiri aja. Dari dulu kita itu modal 800 ribu. Mutuari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau buat gasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Gak ada liburnya Pak Dih?
1: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau bakso habis. Kalau bakso itu masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kejualan 1 juta 1000. Kalau yang besar itu 1,5 telur puyuh isinya, itu 1,5 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah
2: ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak Pak Dih melayani pelanggan?
1: Iya, kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih Pak Dih tantangan Pak Dih jualan?
1: Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama, sampai muak dia nunggu-nunggu tak bisa-bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
3: Ya, mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh, kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Apabila dibutuhkan, kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu, anak bantu. Kalau hari lain, bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak, tolong cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nolong nyetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri.
2: Kendalanya
3: tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki, ada orderan dari Pak Neng. Itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian gak
2: biasa,
3: ada
2: ya?
3: Nah, biasa, cuma bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Nah, orang kampung ini taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan, harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di Desa Berancah hingga ramainya Pantai Indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.
4: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
5: Iya, mak. Nantilah.
6: Ngapa, Din? Matikan lalu tuh mesin air tuh.
5: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
4: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
5: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
6: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
5: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
4: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
5: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
7: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Kawan nih, kau mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
10: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
9: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
10: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
9: Ah, iyo kak.
10: Iyo.
9: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
10: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
9: Baru depo cara bagaimana kawan?
10: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
1: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa siha saratedu.
4: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
7: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
10: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda pendengar Ronda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Pukul 20.58 waktu Indonesia Barat, yang kita akan beralih ke program selanjutnya pendengar, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat nantinya. Kami hadirkan program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu. Di edisi hari ini pendengar, 21 September tahun 2026, dan mudah-mudahan untuk kesempatan malam hari ini kami akan selalu menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya dengan lagu-lagu pilihan dan juga berbagai program acara di Pro 1 RRI Mekalis.

Ya berikan lah di malam hari ini lagu-lagu oldies, lagu lawas yang akan menemani Anda lebih kurang 60 menit ke depan di program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu. Kami juga memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp kami di 0823 8836 4742.

Ya, Brori Marantika dengan judul lagunya Biarlah Bulan Bicara Sendiri. Ya, selamat malam mendengar, selamat berjumpa kembali buat Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di 90,7 MHz. Masih di kawasan jalan antara nomor 123 Bengkalis. Hari ini Anda masih ditemankan bersama saya, Syarizan Musman, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat artinya. Berbagi rindu lewat lagu dalam program Ruang Rindu malam hari ini. Silakan yang ingin bergabung melalui WhatsApp kami di 0823 8836 4742. Ya, kita akan coba bacakan beberapa WhatsApp yang masuk. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kembali Kak Irzan. Ini Mbak Yati. Ya, selamat malam buatnya Mbak Yati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Yati mau request lagu dari Brori Marantika dengan judul lagu Berembus Angin Malam. Kirim salamnya buat cinta, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat dan berkah. Dan buat Kak Irzan, semoga bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih buatnya Mbak Yati di Bengkalis.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, Jember.

Hai pendengar, sebuah lagu dari Brori Marantika dengan judul lagunya Angin Malam ya, mengantarkan kita menit ke 14 dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini pendengar ya, silakan di 0823 8836 4742. Anda bisa mengirimkan WhatsApp-nya di nomor yang baru saja kita sebutkan untuk Anda. Baik, kita coba bacakan lagi kembali ini. Selamat malam Bang Irzan, selamat malam kembali. Lagu dari Gereja Tua, salamnya buat pendengar RRI semuanya dari Pak D di Bengkalis.

Baik, dengan Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis. Di malam hari ini kita masih temani Anda di program Ruang Rindu Memori Lewat Lagu. Kita akan coba bacakan kembali WhatsApp yang telah masuk di komputer kami. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irzan, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kembali. Ini Pak Alam mau request lagu Rindu Yang Terlarang dari Brori. Kirim salamnya buat pendengar RI dan buat Kak Irzan, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, untuk Ruang Rindu malam hari ini kita hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya masih ada waktu yang ingin bergabung dengan lagu-lagu kenangan memori masa lalu atau lagu-lagu yang mungkin bisa membuat Anda tersenyum dan berbahagia kembali.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Hardis ada di dalam tas, di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di...
4: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang mungkin belum bisa memejamkan mata, masih terpikir ya pekerjaan yang belum selesai, atau ada beban yang masih banyak menumpuk di pikiran Anda. Namun percaya, semua itu sudah kehendaknya. Kita mampu untuk mengatasinya. Baik, kembali saya akan coba bacakan WhatsApp yang telah masuk di program Ruang Rindu RRI Bengkalis. Dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syah, ya kabarnya baik ya. Ini dengan Dewi di Kelurahan Kota, mau request lagu judulnya Satukanlah Hati Kami dari Dian Besisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Marcelinho.
1: Cura! Cura! Cucó! Hei, Kogami! Kecoh lah! Jangan kecoh, pengen macam siapa? Macam pecah rumah! Ini menantu ke hantu ni?
2: Hantu tu! Kau macam hantu!
1: Dah lah, bisa kotor! Pilih ramai! Dah! Naik atas, bincang lelok, masuk bilik! Ha? Masuk bilik, bincang lelok! Ha ni! Yang kau ibat dekat aku apa? Tu laki kau! Pergi kau laki kau! Mana dia teman? Teman bapak-bapak terlibat sekali. Ada. Ikut lagi kau tu. Bagi sama rata.

0: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
1: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
0: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Budi, aku isap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Kau
3: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

0: Bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
5: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
4: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
5: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
4: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
5: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
3: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Baik, dengan pukul 22 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat dan tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat nantinya, pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu irama keroncong di ruang negara Anda.

Selamat malam mendengar, saya sudah kebersamaan kami menemani Anda hari ini Senin tanggal 22 September tahun 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam mendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia, Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 22 September 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk hari ini peringat Selasa 22 September 2026, kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 11 siang. Apa kabar untuk Anda? Semoga sehat selalu. Selamat mengawali aktivitas Anda di hari ini. Semoga niat yang baik, yang tulus, apapun pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan darinya. Amin. Pendengar, pengajian ayat suci Al-Quran kami hadirkan untuk Anda pendengar sebagai mengawali kebersamaan jumpa di pagi hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

Selamat pagi pendengar, dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar ya. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan juga jangan lupa untuk senantiasa bersyukur. Awali juga hari ini dengan senyum ya, hati yang positif dan semangat yang luar biasa. Dan Anda tidak takut ya untuk menghadapi tantangan, karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Ya, hari Selasa bukan sekadar hari kedua dalam setiap minggunya pendengar, tapi kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Ya, tentunya pendengar, kami juga mengucapkan selamat untuk Anda yang telah melaksanakan sholat fardu subuh ya. Untuk Bengkalis yang sudah masuk tadinya, semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Di samping sholat wajib yang dilaksanakan, juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kami masih menemani Anda pendengar dengan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi

dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

saat dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Edward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati

0: Ya, pendengar masih bersama kami Prosatu RR Bengkalis, rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini pendengar. Dan kita akan segera bergabung bersama Prosatu RR Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi.
1: Ruang untuk sejenak menenangkan hati, menambah wawasan keislaman, dan mudah-mudahan menjadi bekal untuk menjalani aktivitas kita hari ini. Nah, pendengar, pagi ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umat Rasulullah bukan hanya tentang pengakuan sebagai seorang muslim, tetapi tentu ada nilai, ada akhlak, sikap, dan perilaku yang menjadi cerminan dari ajaran beliau. Nah, pendengar, untuk membahasnya pagi ini kita sudah bersama Ustadz Musir MSSAGSP selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah, berkat doa dari sisi Allah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, pendengar, program Mutiara Pagi ini juga bisa Anda ikuti melalui RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis. Jadi dimanapun Anda berada, mari bersama-sama mengikuti Mutiara Pagi hari ini. Dan kita nanti akan buka sesi tanya-jawab di line telepon sesi kedua nanti, di line telepon 0761251111. Baik, pendengar, sebagai pengantar dengan tema kita hari ini, identitas umat Rasulullah SAW, silakan Ustaz.
2: Terima kasih Mbak Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'la. Qala rabbi sarah li sadari wa yassir li amri wa ahlun uqdatan min lisani yafqah qawli. Pendengar muslimin dan muslimat di mana saja berada, kembali kita memuji Allah dengan segala kebesarannya. Alhamdulillah sampai saat ini Allah tidak pernah berhenti memberikan curahan nikmatnya kepada kita. Dan subuh ini alhamdulillah kita baru saja menunaikan ibadah solat subuh. Insyaallah dengan izin Allah masih banyak aktivitas yang akan kita lakukan di hari ini dan hari-hari ke depan. Semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat Allah itu kapan saja dan dimanapun kita berada. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa saja yang mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan ditambah. Sebaliknya, yang kufur, yang tidak bersyukur atas segala nikmat Allah, maka nikmat itu akan diganti oleh Allah dengan azab yang amat sangat pedih. Semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang bersyukur. Kemudian yang tak kalah pentingnya pendengar di mana saja berada, setelah mensyukuri nikmat Allah, mari senantiasa pula kita dekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaatnya, pertolongannya di yaumil kiamah nanti. Maka menjadi wasilah bagi kita untuk dapat kita syafaat Rasulullah SAW, banyak kita bersolawat dan senantiasa kita berkirim salam kepada baginda Rasulullah SAW. Pagi ini kami mengajak diri kami dan kita semua pendengar muslimin dan muslimat untuk kembali mengirimkan solawat dan mengirim salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Semoga kita semua istiqamah menjalankan perintah dan juga kebenaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan kita termasuk orang-orang yang dicintai sekaligus mencintai Rasulullah. Sekali lagi berharap kita syafaat Rasulullah di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar di mana saja berada, dalam waktu yang sangat singkat ini kita kembali melanjutkan materi kita beberapa waktu yang lalu, identitas umat Rasulullah SAW. Seperti yang disampaikan Mbak Riri tadi, pendengar di mana saja berada, bahwa mungkin kita tidak hanya sekedar mengaku sebagai umat Rasulullah, tetapi alangkah lebih baiknya kita ini diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Dan tentunya pendengar di mana saja berada, ketika kita diakui tidak saja oleh orang lain, tetapi diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat Rasulullah SAW, dan ini tentunya nilai yang kita dapatkan adalah nilai yang amat luar biasa. Pendengar jamaah rahimakumullah, mungkin banyak di antara orang-orang yang perlu kembali menjawab dan mengetahui bahwa mereka termasuk kategori yang diakui atau hanya sekedar mengaku. Nah, pada pertemuan dahulu, dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan tentang bagaimana kriteria identitas umat Rasulullah SAW itu, dulu kita merujuk kepada surat yang ke-48 atau surat Al-Fatah ayat yang ke-29, ayat terakhir dari surat Al-Fatah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtawuna fadlan minallahi wa ridwana timahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiril ayah. Shadaqallahu al-'azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan pengikutnya atau orang-orang yang bersama Muhammad itu, kata Allah, yang pertama identitasnya atau kriterianya, asyidda'u 'alal kuffar, tegas dan keras terhadap orang-orang kafir. Jamaah rahimakumullah, seperti yang kami jelaskan terdahulu, tegas dan keras terhadap orang-orang kafir adalah tegas dan istiqomah mempertahankan akidah. Karena dalam hidup ini, apalagi hidup di negara Pancasila ini, kita diatur untuk saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama. Harus rukun, yang pertama kerukunan antar umat beragama, yang kedua kerukunan internal umat beragama, dan yang ketiga mesti kita rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Jamaah rahimakumullah, toleransi ini atau kerukunan ini yang harus kita jaga, tentu dalam hal-hal yang bersifat muamalah. Dalam masalah akidah tidak ada toleransi, karena setiap agama dan kepercayaan memiliki akidah yang berbeda. Nah, himbauan kami tentunya mengingatkan diri kami dan kita semua, urusan akidah tidak ada istilah tawar-menawar dan tidak ada yang namanya toleransi. Karena Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang sangat teguh dan sangat kuat serta tegas mempertahankan akidah. Nah, jemaah rahimakumullah, hari ini secara sadar atau tidak sadar, barangkali mesti kita kembali melihat dan mengetahui mungkin akidah umat hari ini banyak mungkin yang bisa dipertahankan, tapi mungkin tak sedikit juga akidah yang mungkin sudah terselewengkan. Dan ini tentunya dipengaruhi oleh kondisi yang ada. Mau tidak mau, suka tidak suka, setuju atau tidak setuju, hari ini kita dihadapkan dengan kehidupan yang multi kompleks. Kita dihadapkan dengan teknologi yang amat sangat luar biasa. Hari ini kita bisa melihat dunia di telapak tangan kita. Hari ini kita dihadapkan dengan bermacam-macam ujian dan cobaan. Dan tentunya berharap ujian dan cobaan masalah akidah ini, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali pendengar rahimakumullah, kita orang-orang yang mungkin sudah memiliki kekuatan, memiliki keistiqomahan untuk mempertahankan akidah kita, mungkin tidak terlalu kita ragukan. Tetapi kita hari ini punya PR besar terhadap anak-anak dan generasi muda kita, yang mungkin keimanan mereka, akidah mereka masih sangat labil sekali, seperti baling-baling di bukit. Ketika datang angin barat, dia ikut ke barat. Datang angin timur, dia ikut pula ke timur. Maka Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afa khawfu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, hendaklah kita khawatir meninggalkan anak-anak kita, generasi muda kita dalam keadaan di'af. Mereka lemah. Dari sekian banyak kelemahan yang dihadapi, yang paling dikhawatirkan adalah anak-anak dan generasi muda yang lemah akidahnya, lemah ilmu agamanya, yang itu nanti akan menghancurkan kehidupan mereka. Maka jamaah rahimakumullah, yakinlah ketika hari ini kita bisa menggunakan media sosial ini, tapi ingatkan anak-anak kita, pantau dan mesti kita ketahui anak-anak kita sampai di mana dan untuk apa mereka menggunakan media hari ini. Dan ini kalau kita tidak mengetahuinya, tidak kita pantau dan tidak kita kontrol, tentu barangkali ini salah satu yang bisa menghancurkan akidah mereka dan akan menghancurkan akhlaknya. Kemudian yang kedua, pendengar di mana saja berada, identitas umat Rasulullah yang dijelaskan di dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-29 ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah as-sidda 'alal kuffar, kata Allah ruhamahu bainahu, berkasih sayang di antara sesama mereka. Artinya mereka kuat mempertahankan persatuan. Mereka saling asah, asik dan asuh. Bukan saling gasak, gesek, bosok dan masuk. Pendengar di mana saja berada, terhadap orang kafir mungkin dia punya ketegasan yang amat sangat luar biasa. Tetapi sesama muslim dia akan mengedepankan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hidup kita ini tidak ubahnya seperti sebatang tubuh. Sakit salah satu dari anggota tubuh itu akan merasakan sakit anggota tubuh yang lain. Dan ini perlu implementasi dalam kehidupan kita. Perlu kita realisasikan dalam kehidupan-kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadi mutiara seperti acara yang ditanya oleh RRI ini, supaya kita menjadi orang yang berharga. Mutiara artinya sesuatu yang berharga. Mesti kita menjaga kekompakan, kebersamaan, menjaga persatuan, menjaga persaudaraan. Dan mesti kita ingat kembali bahwa konsep persaudaraan di dalam beragama itu tidak hanya satu nasab atau satu keturunan, tetapi lebih luas. Konsep persaudaraan di dalam beragama itu adalah satu akidah, satu benderanya la ilaha illallah. Itu adalah saudara kita. Maka hari ini, belakangan ini, ketika kita diingatkan, dibangunkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita mungkin tidak kenal dengan mereka, kita tidak satu nasab dengan mereka, tetapi dalam beragama kita diajarkan untuk saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka hari ini dan belakangan ini tak sedikit saudara-saudara kita memberikan bantuan baik secara moral ataupun material yang kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Itu menandakan bahwa kita satu bendera, satu akidah, kita perbersaudara. Jamaah rahimakumullah, untuk yang kedua ini, imbauan kami adalah apa yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an menjelaskan innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang muslim itu, orang mukmin itu bersaudara. Dan mereka saling mengislahkan, saling memperbaiki di antara saudara-saudaranya yang punya masalah, yang tidak baik. Bukan menjadi orang-orang pemecah, bukan menjadi orang-orang yang akan merusak persaudaraan. Nah, pendengar di mana saja berada, yang kedua, identitas umat Rasulullah itu adalah orang-orang yang teguh mempertahankan persaudaraan, saling berkasih sayang sesama muslim, saling berkasih sayang di antara orang-orang Islam. Kemudian yang ketiga, pendengar di mana saja berada, dalam surah Al-Fatih tersebut Allah jelaskan tarahum ruka'an sujada. Kita melihat pengikut atau identitas umat Rasulullah itu rajin mereka sujud, rajin mereka rukuk. Ketika dikatakan rajin rukuk, rajin sujud, artinya adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan sekaligus juga mendirikan sholat. Hari ini pendengar di mana saja berada, barangkali kita sependapat bahwa tak sedikit orang yang rajin mengerjakan sholat. Tetapi sesungguhnya hakikat umat Rasulullah yang diakui itu, identitas umat Rasulullah yang ketiga itu adalah orang-orang yang bisa menerjemahkan makna wa aqimus sholat. Mereka mendirikan sholat, tidak saja sekedar mengerjakan, tetapi mereka mendirikan sholat. Dalam Islam, konsep mendirikan sholat, pendengar di mana saja berada, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah orang-orang yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang keempat, identitas umat Rasulullah itu adalah ya bertawuna fadlan minallahi wa ridwana. Orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, tidak ada tujuan yang dia harapkan adalah keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi petani mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegawai mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyiar mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, identitas umat Rasulullah itu adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud, yaitu orang-orang yang pada wajahnya terdapat tanda-tanda orang yang rajin sujud. Min atharis sujud itu adalah aura muka yang bercahaya yang dilahirkan oleh hati yang bersih, karena wajah kita ini adalah cerminan hati kita. Ketika wajah kita bercahaya, aura kita bercahaya, aura muka bercahaya, itu menandakan bahwa seseorang itu memiliki hati yang bersih. Tak sedikit hari ini orang yang setiap saat memperbaiki wajahnya, ke salonnya dijadwalkan, tetapi tidak kita melihat aura atau cahaya muka yang dilahirkan. Apa masalahnya? Barangkali hatinya masih hitam, hatinya masih kelam, hatinya masih keras, hatinya perlu lagi diperbaiki. Nah, pendengar, intinya pengikut Rasulullah itu yang kelima adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati, kebersihan hati, sehingga mereka terselamatkan dari yang namanya sifat-sifat yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Barangkali ini sudah sebentar, waktu yang tersisa kita pergunakan untuk kembali kita berdiskusi. Terima kasih dan silakan kembali Mbak Riri.
1: Oke. Baik Ustaz, silakan untuk pendengar ya di line telepon kita 0761251111. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Riri, selamat pagi.
1: Pagi. Ocomin ya.
2: Iya.
1: Ocho Amin di Banggina. Silakan Ocho.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocho Amin.
3: Apa sehat Ustaz ya?
2: Alhamdulillah. Semoga berjalan.
3: Ustaz, saya mau tanya gini Ustaz. Tadi di antara lima sifat Rasulullah yang kita uraikan tadi, kalau sekiranya kurang salah satu Ustaz, ini yang paling banyak kurang ini ya betul Fadlullah minallahi waridwana yang banyak kurang. Yang lain-lain taruhlah dia tegas kepada kekafiran, menyayangi semua orang, rajin rukuk dan sujud, ada bekas daripada sholatnya, ada istimrar dari sholatnya. Tapi yang keempat ini Ustaz, kalau sekiranya kurang salah satu dari yang lima itu, apakah bisa kita disebut sebagai umat Nabi Muhammad Ustaz? Ini yang pertama. Yang kedua, dari 72 kata Nabi golongan Muslim, satu yang hanya umat Nabi Muhammad. Nah, kita dengar yang 72 itu itibanya kepada Nabi juga, cuman di antara 73 terbaginya umat Islam cuma satu yang umat Nabi. Apa rahasianya itu Ustaz, yang satu itu? Apakah ada di antara yang lima tadi? Terima kasih Ustaz, syukuran kasihan barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa langsung dijawab Ustaz.
2: Baik, terima kasih Mbak Riri. Ocho Amin, ketika ada kekurangan di antara yang lima, tidak ada jalan lain adalah bagi kita untuk senantiasa berusaha dan berupaya. Karena Rasulullah SAW dilahirkan adalah contoh dan tauladan bagi kita. Ketika kita belum ya bertahu nafadlam minallahi wa ridwana, belum bisa kita melaksanakan aktivitas kita, kemudian juga apa namanya kegiatan kita dan rangka mengharapkan ridho dan rahmat Allah, maka mulai saat ini, mulai hari ini, mulai sekarang ini kita coba untuk bisa kita berlatih, berusaha dan berupaya, tanamkan dalam hati kita, hadirkan dalam pikiran kita bahwa apapun usaha yang kita lakukan, apapun pekerjaan yang kita laksanakan, berangkatlah dari niat ikhlas karena Allah dan tujuannya mencari ridho Allah. Karena dalam konsep ibadah dijelaskan sesuatu yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah ketika terpenuhi dua syarat ini. Pertama, niatnya ikhlas karena Allah, dan yang kedua, tujuannya mencari ridho Allah. Maka profesi apapun yang kita lakukan hari ini, kita sebagai pedagang, kita sebagai pegawai, kita sebagai penyiar, kita sebagai penyanyi, kita

0: menengok secara umum, golongan-golongan yang nanti akan ada itu adalah golongan-golongan yang mereka mengatakan bahwa diri mereka beristibat kepada Rasulullah SAW, mengikut Rasulullah. Tapi sesuai dengan apa yang kita katakan di awal tadi, mungkin selain golongan yang dikatakan satu golongan yang diselamatkan, satu golongan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali golongan-golongan yang lain itu kategorinya mereka hanya sekedar mengaku umat dan pengikut Rasulullah, mungkin mereka belum sampai di tingkatan diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi, di antara golongan itu adalah golongan-golongan yang mengatakan dan dikatakan mereka adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mm-hmm. Jadi pendengar, Pak Juamin dan juga kita semua, yeah, bagaimana kita juga secara perlahan memposisikan diri kita, tidak hanya sekedar mengaku, tetapi kita betul-betul diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik.
0: Barangkali itu jawaban saya.
1: Baik Ustaz, ini mungkin terakhir ya, ada pertanyaan dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Bagaimana batasan toleransi dalam Islam Ustaz, agar kita bisa tetap bersosialisasi di lingkungan yang majemuk tanpa harus kehilangan identitas kita sebagai umat Nabi Muhammad? Gimana nih Ustaz?
0: Baik, terima kasih untuk Mas Theo. Ini melalui WA ya Mbak Riri ya?
1: Iya betul.
0: Baik Mas Theo, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Yang kedua tadi dikatakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama mereka. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa di negara kita Pancasila ini, karena kita hidup di negara Pancasila, bukan hidup di negara Islam, mesti kita menjaga yang namanya kerukunan. Tadi dikatakan ada tiga kerukunan yang harus dijaga. Pertama, kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, kerukunan intern umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Nah, lalu dalam lingkungan yang sangat majemuk, lingkungan yang barangkali kita ketahui di mana-mana, mungkin di Indonesia ini kita hidup dalam lingkungan yang sangat majemuk sekali. Mm-hmm. Itulah kita harus membatasi diri. Sekali lagi, Mas Theo, untuk hal-hal yang berkaitan dengan akidah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, karena ini adalah masalah yang sangat fundamental, masalah yang sangat prinsip, maka dalam hal akidah tidak ada istilah toleransi, tidak ada istilah tawar-menawar. Kita memiliki prinsip masing-masing. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agama. Artinya apa? Kita memiliki keyakinan akidah masing-masing, dan itu tidak bisa kita toleransikan. Lalu yang bisa kita toleransikan adalah hal-hal yang bersifat muamalah, hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari, tapi tetap juga memiliki batasan-batasan yang harus kita ketahui secara bersama. Dalam hal bermuamalah, bersosialisasi, kita diajarkan untuk bertoleransi, berkasih sayang sesama umat yang bukan mungkin juga satu akidah dengan kita. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita hidup dengan orang-orang yang mungkin bukan satu akidah dengan kita, bukan satu keyakinan dengan kita, penuhi hak-hak bertetangga. Ketika kita bertetangga, hak-hak bertetangga mesti kita penuhi.
1: Baik.
0: Kita hargai, kita hormati, saling berbagi sepanjang hal-hal tersebut tidak menyalahi aturan akidah dan agama keyakinan masing-masing.
1: Baik.
0: Jadi sekali lagi, dalam hal akidah tidak ada toleransi, tapi dalam hal muamalah kita bertoleransi, kita berkasih sayang dalam semua umat yang ada di dunia ini. Barangkali itu jawaban saya, Mbak.
1: Baik, baik pendengar. Waktu juga memisahkan kita ya Ustadz ya. Semoga apa yang kita dengarkan pagi ini tidak berhenti sebagai pengetahuan saja,

0: tetapi bisa menjadi bahan untuk melihat kembali diri kita masing-masing. Terima kasih banyak Ustadz Musir MSSAG SP selaku anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Sehat selalu Ustadz.
1: Baik, alhamdulillah selalu.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, saya Riri Handayani pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Dan sinergi ini merupakan kekuatan yang sangat penting buat Adinas untuk membangun kolaborasi, mendukung kinerja perusahaan Adinas Pelabuhan Sementara dalam mencapai kinerja yang terbaik. Harapan kami DPD KNPI beserta unsur-unsurnya ini merupakan corong.
2: Ratus mas unsur serta tindak lanjut yang perlu dilakukan daerah. Pada rapat kongres pemerintah pusat tanggal 18 September 2020, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Dewan Ekonomi Nasional Bapak Luhut Bimbut Panjaitan.
0: Baik, pendengar, berikut kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau memperkuat pendataan calon penerima bantuan sosial. Menjelang penerapan digitalisasi perlindungan sosial secara nasional pada Oktober 2026. Upaya ini dilakukan melalui penambahan agen perlindungan sosial atau Perlinsos untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Agrinas Wilayah Riau gandeng Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Riau untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Warga dihimbau tak mudah terprovokasi isu pengambilan lahan. Pendengar Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Selasa, 22 September 2026 bersama saya, Riri Handayani.

0: Pemerintah Provinsi Riau memperkuat pendataan calon penerima bantuan sosial. Menjelang penerapan digitalisasi perlindungan sosial secara nasional pada Oktober 2026, upaya ini dilakukan melalui penambahan agen perlindungan sosial atau Perlinsos untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Femi Astiofani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau memperkuat pendataan masyarakat calon penerima bantuan sosial menjelang penerapan digitalisasi perlindungan sosial secara nasional pada Oktober 2026 nanti. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan pemerintah daerah perlu memanfaatkan waktu yang tersedia untuk memperbarui data masyarakat dan memastikan warga yang berhak menerima bantuan tidak terlewat. Menurut PLT Gubernur, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menambah jumlah agen perlindungan sosial atau agen Perlinsos. Agen ini akan membantu masyarakat dalam proses pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan sosial.
2: Termasuk mekanisme persyaratan peran masing-masing unsur serta tindak lanjut yang perlu dilakukan daerah. Pada rapat koordinasi pemerintah pusat tanggal 18 September 2026, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Dewan Ekonomi Sosial Bapak Luhut Bipur Panjaitan bersama Menteri Sosial Republik Indonesia menekankan perlunya mobilisasi agen Perlinsos secara lebih luas. Salah satu bagian dari tindak lanjut tersebut adalah memperluas keterlibatan unsur yang memiliki jangkauan langsung sampai ke tengah masyarakat, termasuk Babinsa dan Babinkamtibmas untuk mendukung perluasan agen Perlinsos.
1: Sementara Koordinator Harian Digital Public Infrastruktur Perlinsos sekaligus Senior Advisor Dewan Ekonomi Nasional Rahmat Danu Andika menjelaskan, pendaftaran agen Perlinsos dapat dilakukan secara daring dan gratis melalui portal resmi pemerintah. Calon agen harus memiliki akun identitas kependudukan digital atau IKD yang telah aktif serta menyiapkan NIK dan PIN IKD untuk proses verifikasi. Rahmat menegaskan agen Perlinsos tidak menentukan seseorang layak menerima bantuan sosial. Agen hanya membantu proses inputan data dan penyampaian sanggahan jika terdapat ketidaksesuaian data.
3: Perlinsos itu sebetulnya salah satu use case yang pertama kali kita coba, yang tujuan awalnya sebetulnya Bapak Ibu membangun BPI. Saya tidak akan dalam di sini, saya hanya akan setting konteks kenapa kita sejak tahun lalu bicara perlinsos digital, sebetulnya karena ada agenda penting dalam transformasi digital, tidak hanya dalam perlindungan sosial, yaitu kita belum memiliki apa yang namanya digital public infrastructure.
1: Pemerintah berharap penambahan agen Perlinsos dapat memperluas jangkauan pendataan sehingga bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Agrinas Wilayah Riau gandeng Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Riau untuk perkuat komunikasi dengan masyarakat. Warga diimbau tak mudah terprovokasi isu pengambilan lahan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: PT Agrinas Palma Nusantara Regional Riau bersama DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Riau memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam audiensi pertemuan membahas peran KNPI dalam membantu menyampaikan informasi mengenai keberadaan Agrinas kepada masyarakat. Chief Officer Regional 2 PT Agrinas Palma Nusantara Riau, Raden Wahyu Cahyadi mengapresiasi dukungan dan kolaborasi yang diberikan KNPI Riau. Menurutnya sinergi dengan organisasi kepemudaan dapat membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat.
5: Agrinas Palma Nusantara sangat apresiasi atas dukungan dan kolaborasi dari DPD KNPI Riau, dan sinergi ini merupakan kekuatan yang sangat penting buat Agrinas untuk membangun kolaborasi, mendukung kinerja perusahaan Agrinas Palma Nusantara dalam mencapai kinerja yang terbaik. Ya, harapan kami DPD KNPI beserta unsur-unsurnya ini merupakan corong Agrinas Palma Nusantara juga untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa bagaimana hadirnya Agrinas itu untuk masyarakat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga Agrinas bisa diterima oleh masyarakat, dan tentunya hadirnya Agrinas ini adalah untuk kemajuan masyarakat.
4: Sementara itu, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, Nasaruddin, menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi mengenai pengambil alihan lahan yang dikaitkan dengan Agrinas dan Satgas Pengetipan Kawasan Hutan atau PKH.
6: Kemudian kita berharap masyarakat juga jangan terprovokasi isu-isu bahwa lahan disita PKH dan diambil oleh Agrinas. Itu bohong, hoax itu. Bahwa Prabowo tidak pernah berpikir bahwa lahan-lahan masyarakat yang 5 meter ke bawah itu akan diambil oleh pemerintah, dan yang diprioritaskan oleh pemerintah itu melalui Agrinas dan PKH ini adalah lahan cukong dan perusahaan-perusahaan ilegal yang menggarap lahan sawit di dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, saya mengharap pada seluruh rakyat Provinsi Riau jangan terprovokasi dan hindari hal-hal yang sifatnya itu ada benturan-benturan di lapangan. Kalau seandainya ada itu orang itu, tolong kita dukung bersama-sama. Terima kasih. Sekali lagi saran saya, masyarakat Provinsi Riau tolong bersama. Seandainya ini sukses depannya, Provinsi Riau itu akan dikembalikan kepada rakyat sesuai dengan wilayahnya masing-masing.
4: Ketua KNPI Riau Nasaruddin juga mengajak masyarakat menghindari tindakan yang dapat menimbulkan benturan di lapangan. Ia berharap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Demikian, Halo Surat Maja melaporkan.
0: DLHK Pekanbaru memindahkan 90 pohon yang terdampak proyek pelebaran sejumlah ruas jalan oleh pemerintah Provinsi Riau. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru memindahkan sejumlah pohon yang terdampak proyek pelebaran jalan oleh pemerintah Provinsi Riau. Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra mengatakan, pemindahan dilakukan atas permintaan Dinas PUPR PKPP Riau untuk mendukung pelebaran jalan. Pohon-pohon tersebut tidak ditebang tetapi dipindahkan ke lokasi yang telah disiapkan.
8: Pohon-pohon yang dipindahkan yang terkena akibat pelebaran jalan yaitu di Jalan Tuanku Tambusai dan Soekarno Hatta itu ada kurang lebih 37 batang, itu ada pohon mahoni, ketapang, kayu putih, dan palem. Itu dipindahkan di kantor Tenayan Raya. Dan ada juga di Jalan Singamangaraja, Subrantas, itu juga ada di Singamangaraja 27 batang, Subrantas ada 26 batang. Dan itu juga kami pindahkan di tempat-tempat kayak di Tenayan Raya dan Stadion Utama Riau.
7: Sementara itu, PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Zulfahmi mengatakan, pelebaran jalan di sekitar U-turn dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kendaraan.
9: Pelebaran di sekitar U-turn ini, satu sisinya menjadi 14 meter atau ada 4 lajur, artinya kalau dua sisi menjadi 28 meter 8 lajur. Ini sesuai dengan perhitungan kajian kemarin yang sudah dibuat, insya Allah akan mampu menampung kendaraan yang berputar balik, baik itu yang dari sisi yang datang kendaraan dari arah terminal AKAP maupun yang datang dari Sudirman. Nah, begitu juga kendaraan yang datang dari arah Arengka Pasar Bagi maupun yang datang dari Jalan Riau atau Jalan Durian bisa berputar balik sesuai dengan arah yang diinginkan.
7: Pelebaran jalan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ruang jalan sekaligus memperlancar arus lalu lintas di kawasan tersebut. Dengan pemindahan pohon tetap dilakukan untuk mempertahankan keberadaan vegetasi. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Festival Senandung Melayu yang digelar Lembaga Adat Melayu Riau, Kepulauan Meranti, disambut antusias peserta. Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, Kepulauan Meranti, Datuk Sri Afrizal, Cik berharap ke depan semakin banyak pihak menggelar event serupa, sehingga kecintaan terhadap budaya Melayu tetap terjaga. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
10: Alunan musik dan kemerduan cengko khas Melayu menjadi suguhan pada penonton yang hadir menyaksikan Festival Senandung Melayu yang digelar di halaman Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kepulauan Meranti. Puluhan peserta dari sejumlah sekolah menengah atas di Kepulauan Meranti menyuguhkan penampilan terbaiknya. Setidaknya ada 23 peserta yang berkompetisi merebut hati dewan juri guna menjadi yang terbaik. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Kepan Meranti Datuk Sri Afrizal Cik mengaku antusias peserta sangat tinggi untuk terlibat dalam Festival Senandung Melayu itu. Festival Senandung Melayu sengaja digelar sebagai wadah memupuk kecintaan terhadap budaya Melayu. Ia berharap hal tersebut mampu menjadi pemicu dan ke depan banyak pihak ikut menggelar kegiatan serupa.
11: Kami melaksanakan Festival Senandung Melayu semacam membuat pemicu supaya pertama sekali sekolah sebagai wadah pendidikan bagi generasi muda untuk melaksanakan ini, kemudian instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda Olahraga, kemudian tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan swasta, perbankan segala macam ikut juga mendukung kegiatan ini. Namun demikian, target akhir yang kami harapkan adalah tumbuhnya kecintaan terhadap budaya Melayu. Itu sasaran akhir kami.
10: Tidak hanya sekedar ajang lomba, Festival Senandung Melayu digelar sebagai upaya melestarikan tradisi dan budaya Melayu di tengah masyarakat, terutama generasi muda. Salah seorang dewan juri Taufik mengapresiasi kualitas peserta yang terlibat. Ia berpesan agar pemenang maupun yang belum berkesempatan meraih juara tidak puas diri dan terus berlatih.
12: Bukan berarti nanti kamu harus jadi dokter dulu baru sukses, jadi polisi, jadi pilot, jadi segala macamnya baru sukses. Tidak, nak. Orang yang memiliki kemampuan non-akademik juga bisa sukses asal ditekuni dengan baik. Yang penting belajar, belajar, belajar. Jangan pernah puas.
10: Setelah melewati serangkaian penjurian, akhirnya sejumlah nama terpilih menjadi pemenang Festival Senandung Melayu yang ditajal Lembaga Adat Melayu Riau Kepan Meranti. Kategori putra juara 1 diraih Akbar Saputra utusan MAN 1 Tebing Tinggi. Juara 2 diraih Rahmat Muhibra utusan SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Sementara juara 3 diraih M. Zikri Aprianda utusan SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Barat. Sedangkan kategori putri juara 1 diraih Nur Ashifa Fitri SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Barat. Juara 2 diraih Nelly Agustia utusan SMA Negeri 3 Tebing Tinggi. Sementara juara 3 diraih Jihan Fahira utusan SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Sedangkan kategori YEL terbaik juara 1 diraih SMK Negeri 1 Tebing Tinggi. Juara 2 diraih MAN 1 Tebing Tinggi. Juara 3 diraih SMA Negeri 1 Tebing Tinggi dan harapan 1 diraih SMA Negeri 2 Tebing Tinggi. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.

0: Polres Kuantan Singingi tangkap dua pelaku pembakar hutan dan lahan di Bukit Betabuh. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Polres Kuantan Singingi mengungkap kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan dan pembukaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung Bukit Betabuh Desa Seberang Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam kasus ini polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya diduga melakukan aktivitas pembukaan kawasan hutan dengan cara membakar untuk membuka kebun. Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengatakan, kedua tersangka diduga melakukan kegiatan mengerjakan, menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, termasuk dugaan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin. Diperkirakan luasan lahan yakni 9,7 hektar.
2: Dua orang pelaku, yaitu yang melakukan kegiatan mengerjakan, menduduki kawasan hutan atau melakukan penebangan pohon di kawasan hutan, di mana kegiatan tersebut dilakukan di kawasan hutan lindung Bukit Betabuh, Desa Seberang Cengar, Kuantan Mudik, dengan luasan 9,7 hektar, di mana dua tersangka tersebut saat ini sudah ditahan di Mako Polres Kuantan Singingi.
1: Sementara itu, Kriminolog Kejahatan Lingkungan Fahri Usmita mengatakan, kasus tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap aturan kehutanan. Pembakaran dan pembukaan kawasan hutan secara ilegal juga dapat dikategorikan dalam konteks kejahatan lingkungan karena perbuatannya berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem dan berdampak lebih luas terhadap masyarakat.
3: Harapan kita jangan sampai hanya pada eksekutor di bawah saja yang diproses oleh hukum gitu ya. Maunya kalau bisa ya mungkin di level yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi jangan hanya sekedar masyarakat tempatan atau mereka yang memang kehidupannya bergantung pada hutan karena kebetulan mungkin dia lagi melakukan aktivitas tersebut kemudian kita tangkap, ya enggak begitu juga. Maunya level di atasnya juga, misalnya kalau seandainya ada pemodal rupanya di belakangnya.
1: Polres Kuantan Singingi menyatakan terus melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas pembakaran hutan dan lahan serta pembukaan kawasan hutan secara tidak sah. Kepolisian juga mengedepankan pencegahan dan edukasi agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
0: Bertindak sebagai pemimpin upacara di Sekolah Dasar Negeri 1 Insit, Senin pagi, Kapolsek Tebing Tinggi Barat, Ibda Dominikus Turnip, sampaikan tertib berlalu lintas dan bahaya bullying atau perundungan pada siswa. Edukasi tersebut disambut baik pihak sekolah. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI, Pekanbaru.
4: Pelaksanaan upacara bendera di Sekolah Dasar Negeri 1 Insit Senin pagi terlihat berbeda. Kapolsek Tebing Tinggi Barat Ibda Dominikus Turnip hadir dan memimpin langsung jalannya upacara. Ada sejumlah poin yang ia sampaikan kepada para siswa, diantaranya terkait tertib berlalu lintas, yakni larangan penggunaan sepeda motor bagi yang belum cukup umur, serta bahaya bullying atau perundungan di kalangan siswa. Ia berharap lewat kegiatan tersebut siswa bisa memahami dan ke depan tidak melakukan hal-hal negatif apalagi melanggar hukum.
5: Ada dua hal yang tadi yang saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan tertib berlalu lintas, ya, tertib berlalu lintas dalam hari ini saya mendapat informasi bahwasanya ada murid yang menggunakan sepeda motor ke sekolah. Jadi itu tidak diperbolehkan karena secara aturan yang boleh membawa kendaraan sepeda motor itu hanya umur 17 tahun ke atas. Terus yang kedua, tadi kami menyampaikan juga terkait dengan membuli, ya, perundungan, ya, itu juga tidak diperbolehkan menurut aturan hukum, ya, itu melanggar aturan hukum di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004. Mungkin itu.
4: Kehadiran Kapolsek Tebing Tinggi Barat tersebut sangat diapresiasi pihak sekolah. Hal tersebut diakui Kepala Sekolah SD Negeri 1 Insit Suryoto. Menurutnya kegiatan kolaborasi serupa kerap dilakukan terutama dalam memberikan edukasi kepada siswa. Tidak hanya pihak kepolisian, TNI, Kejaksaan, serta Dinas Pendidikan dan OPD lainnya juga kerap diundang untuk memberikan informasi kepada anak didiknya. Menurutnya, dengan keterlibatan langsung instansi terkait, aturan-aturan tersebut bisa dipahami oleh siswa sejak dini agar bisa terhindar dari hal-hal negatif.
6: Pada saat ini tadi kami berkolaborasi dengan aparat penegak hukum. Di sini tadi kami mengundang Kapolsek Belimbaran untuk memberikan suatu sosialisasi lah sebagai pembina upacara. Kemudian dalam amanatnya beliau menyampaikan bahwa edukasi tentang tertib berkendara mulai dari batas umur pengendara, kemudian tentang guling dan perlindungan, yang itu menjadi titik tujuan kami bahwa sosialisasi ini harus disampaikan sehingga pendidikan itu tercapai sampai ke dasarnya. Kemudian setiap lembaga mempunyai peran dalam hal pendidikan, sehingga kami membuat kolaborasi ini. Harapan kami bahwa aturan itu diberikan kepada murid-murid kita sejak dini agar mereka tahu batasan tentang aturan berkendara dan anti perundungan serta bullying, sehingga tindak kekerasan yang ada di sekolah ini dan tertib berkendara itu dapat diterapkan untuk anak-anak kita di SDA Insit tentunya dan masyarakat Insit secara umumnya.
4: Pada kegiatan tersebut juga 6 orang siswa mendapatkan hadiah dari Kapolsek Tebing Tinggi Barat Ibda Dominikus Turnip setelah berhasil menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh Kapolsek. Usai pelaksanaan apel dilanjutkan kegiatan bersalam-salaman seluruh siswa dengan Kapolsek, kepala sekolah serta para guru yang sudah menjadi kebiasaan rutin di sekolah tersebut. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Atlet tekbol putri asal Riau, Sumaya, menorehkan sejarah dengan mempersembahkan medali perak bagi Indonesia pada debut tekbol di Asian Games 2026, Aichi, Nagoya, Jepang. Khairani Januari ini melaporkan.
1: Atlet tekbol putri asal Riau, Sumaya, mencatatkan sejarah pada debut cabang olahraga tekbol di Asian Games 2026, Aichi, Nagoya, Jepang. Sumaya berhasil mempersembahkan medali perak sekaligus menjadi penyumbang medali perak pertama bagi kontingen Indonesia. Medali tersebut diraih Sumaya setelah tampil pada nomor tunggal putri di partai yang berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center, Jepang, Minggu 20 September 2026.

0: Pendengar baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, dan Anda kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Informasi waktu sudah menunjukkan pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Semangat pagi untuk Anda pendengar.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store.
6: Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar tersenyumlah ya pendengar di pagi hari ini. Ya, jangan lupa untuk tersenyum. Ya, karena tersenyum itu punya banyak manfaat juga pendengar ya, membuat suasana hati yang terasa lebih positif pastinya pendengar, membantu juga mengurangi ketegangan dan stres, juga membuat orang lain merasa lebih nyaman ya saat berinteraksi. Ya, juga membangun kesan ramah dan juga percaya diri. Bahkan senyuman itu ya, senyuman yang sederhana bisa menjadi bentuk kebaikan kecil yang menular. Ya, ada Anda juga pernah mendengarkan karena senyuman itu adalah sedekah. Ya, jika lo pagi hari ini enggak bersedekah dengan bentuk rupiah tapi dengan senyuman saja pendengar ya, senyuman manis Anda ditebarkan untuk orang-orang yang berada di sekitar Anda. Senyum memang tidak selalu berarti hidup yang lebih baik saja ya. Kadang senyum adalah cara kita untuk memberi sedikit ruang untuk hal-hal baik datang. Oke, semangat pagi untuk Anda pendengar. Jangan lupa tersenyum. Jangan lupa untuk bersyukur juga atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami masih bersama Anda pendengar di Lintas Bengkalis Pagi. Masih bersama saya Maimunah Ismail.

0: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.
1: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Ya, semangat pagi pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Yalah. Yang saat ini lagi sarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi. Yang sedang dalam perjalanan selama sampai ke tempat tujuan, ya meninggalkan kota Bengkalis, selama sampai ke tempat tujuan, sehat selalu untuk Anda. Dan juga jangan lupa bawa oleh-oleh dari Bengkalis pendengar. Ya, semoga aktivitas Anda bersama di Kota Bengkalis berkesan dan tetap semangat untuk Anda. Ya, pendengar, hari ini 22 September ya. Waktu memang begitu cepat berlalu, tinggal menghitung hari lagi berakhir sudah di bulan September. Nah, pendengar, setiap tanggal 22 September di Indonesia diperingati sebagai Hari Polisi Lalu Lintas Bayangkara. Dan peringatan ini berawal dari terbentuknya Seksi Lalu Lintas Jalan pada 22 September 1955 melalui surat keputusan Kepala Jawatan Kepolisian Negara nomor 20/16/1955. Nah, pendengar, pembentukan tersebut ya menjadi tonggak awal pengaturan lalu lintas jalan secara

Ya, seiring berkembangnya dan meningkatnya mobilitas kendaraan, pada 15 Mei 1915 dibentuklah satu organ khusus polisi lalu lintas dalam tubuh kepolisian. Dan ini dalam tubuh kepolisian Hindia Belanda melalui surat keputusan Direktur Pemerintah Dalam Negeri nomor 64 garing A. Ya, jadi pendengar, hari ini 22 September diperingati sebagai Hari Polisi Lalu Lintas Bayangkara. Yang pasti tetap berlalu lintas ya, untuk Anda jangan lupa bawa kelengkapan kendaraan bermotor seperti STNK ya, SIM jangan lupa, dan juga tetap fokus mengendarai kendaraan Anda.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama siaran sentral program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.